0: depan lebih baik daripada minggu ini. Apa pentingnya tajuk ni? Merancang dan memperbaiki tindakan kita hari ini dapat membawa kepada minggu yang lebih produktif dan berjaya. Sebab tu abang nak kongsi tips ni. Dan tips yang pertama adalah untuk menjadikan minggu depan lebih baik adalah dengan kita melakukan refleksi mingguan. Apa maksud refleksi? Kita nak renung, nak tenung balik diri kita. Kita nak muhasabah diri kita. Kita nak luangkan masa untuk melihat apa yang telah kita capai minggu ini dan apa yang boleh diperbaiki. Bayangkan kalau kita buat nasi goreng, contoh kita masak, kemudian rasa tak sedap, na'uzubillah, tapi rasa tak sedap, mesti kita akan fikir apa yang salah dan apa yang perlu diperbaiki untuk seterusnya. Betul? Sama juga dengan minggu kita. Kita kena refleksi balik. Kita kena tengok apa yang perlu diperbaiki. Ambil masa sekejap, 15 minit pun jadilah. Tengok balik apa yang kita dah capai, cuba kita senaraikan dan apa yang boleh diperbaiki dalam hidup kita, dalam kerjaya kita ataupun bisnes kita dan juga dalam hubungan keluarga kita. Apa yang boleh kita improve supaya minggu depan lebih baik daripada minggu ini. Dan tak lupa juga perkara yang sangat penting, kita juga perlu buat refleksi, lihat semula bagaimana hubungan kita dengan Tuhan sepanjang seminggu yang dah berlalu. Adakah kita cukup melaksanakan suruhannya dan adakah kita masih ada larangannya yang dilanggar? Dan kita pastikan minggu depan kita akan lakukan dengan lebih baik, insyaAllah. Dan kalau kita tengok kajian, mereka yang buat refleksi mingguan akan meningkat produktivitinya sebanyak 25%. Oh, banyak tu. Berbaloi anda buat refleksi ni. Walaupun tak ambil masa yang banyak, tapi dia cukup berbaloi. Okey, cara yang kedua adalah dengan kita menetapkan matlamat yang spesifik untuk minggu depan. Pastikan matlamat ini realistik, boleh dicapai dalam tempoh tersebut. Janganlah minggu depan kita letak misi yang ambil masa 2 bulan untuk selesai, tapi kita target untuk minggu depan kita kena settle. Tak boleh. Kita kena sasarkan yang realistik. Dan cara yang ketiga adalah dengan kita mengatur jadual dan juga prioriti. Kita tentukan tugas-tugas yang perlu diselesaikan dan kita susun pula tugas-tugas itu mengikut keutamaan. Bayangkanlah kalau kita nak kemas rumah, mesti ada susunan kerja yang betul. Kita kena sapu dulu, baru mop. Kalau tidak, kerja jadi tak efisien. Betul? Sama macam kita nak masak ayam. Kita kena basuh dulu baru goreng. Mana orang dah goreng baru nak basuh? Kena ikut dia punya tertib dan juga susunan. Jadi, untuk menjadikan minggu depan lebih baik daripada minggu ini, pastikan kita melakukan refleksi mingguan. Yang pertama, yang kedua, menetapkan matlamat yang spesifik. Dan yang ketiga, mengatur jadual serta prioriti. Ingat, masa depan yang lebih baik bermula dengan tindakan hari ini. Jumpa lagi Abang Bak dalam slot cara kita di Nasional FM.
1: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

sekadar kata-kata, ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: Terus dengar Nasional Pagi.
1: Okey, 8.50 minit pagi, selamat pagi yang tengah sarapan. Selamat menjamu selera. Mana-mana kedai makan, kedai runcit, Plaza Tol, premis,
2: Stesen minyak,
1: tempat kerja ke,
2: Hospital klinik, pejabat pos. Mana lagi eh?
1: Pejabat pos Shalam.
2: Masjid.
1: Ada kawan Zahira Razi dekat sana. Betul. Selalu dengan kita Nasional FM.
2: Selepas tu surau. Surau dekat tempat saya, ada gotong-goyong. Lepas more-more dia buka kan. Surau sekarang ni pun dia ada kedai makan dalam tu.
1: Risau.
2: Macam ni lah, macam masjid macam dalam kan. Kan ada masjid kan. Lepas tu kan ada kedai makan, ikan goreng.
1: Okay. Lepas tu dia buka radio lah. Tapi tak mengganggu kan.
2: Tak ganggu.
1: Okay, jadi selamat bertugas lah untuk semua.
2: Baik,
1: jangan
2: baik.
1: Lupa untuk terus kibar jalur gemilang. Okay, rancakkan, semarakkan, gelorakan, tambah lagi aura-aura cintakan negara lah eh.
2: Ya, betul. Jadi semalam kita sedia maklum, kalau di peringkat Jabatan Penyiaran yang Angkasa Puri, kita dah pun luncurkan lah. Kibarkan jalur gemilang.
1: Betul.
2: Dan bagi mereka yang dapat jalur gemilang tu, kibarkan lah.
1: Betul.
2: Sekarang ni dekat pejabat masing-masing.
1: Betul. Semalam pun kita dah nyanyi ramai-ramai dah. Penuh bergema satu Wisma Berita tu.
2: Ya.
1: Lagu Tanggal 31 dan juga lagu Jalur Gemilang kan.
2: Lepas tu Odi nyanyi pula lagu Setia. Kak Mimi pula lagu Standing in the Eyes of the all the world. Dia of the world ke of all the world?
1: Tak ada all, tak ada. Standing in the Eyes of the World je eh. Awak jangan pandai-pandai. Of all the world tak ada, tak ada. Okay, disebabkan kita, saya tukar lagu lah eh. Disebabkan kita cerita tentang Jalur Gemilang, saya akan siarkan lagu ni lah semalam yang kita nyanyi tu. Tanggal 31 lah. Dah boleh ambil mood sikit-sikit.
2: Betul,
1: kan. Sebab kita dah dalam bulan kebangsaan. InsyaAllah Nasional FM pun akan kembali macam biasa saban tahun untuk kita bawakan secara langsung nanti sambutan Hari Kebangsaan secara live lah dekat sana, Dataran Putrajaya tahun ni, insyaAllah.
2: Dan menariknya untuk kali ini sebab Margaret Gambar akan menjadi pengacara rasmi.
1: Betul.
2: Wow, bukan dia bukan pengacara untuk di TV tau. Tapi
1: tak,
2: pengacara
1: tak.
2: Rasmi
1: Di Dataran. Maknanya suara Margaret Gambar, Andy Reza Rohadian dan juga Terence Das.
2: Baik.
1: Akan bergemalah di Dataran Putrajaya.
2: Alhamdulillah.
1: Okay, insyaAllah. Dan tim Nasional FM pun insyaAllah akan bersama dengan anda juga menerusi Grandstand Has juga. Awak dengan saya.
2: Baik.
1: Sekali lagi bersama dengan penerbit tahun ni, Izzy Marzauki. Sekarang tengah sibuk lah untuk meeting-meeting eh.
2: Betul.
1: Pastikan semua jalan dengan lancar.
2: Jadi ramai terlibat lah. AJ mesti terlibat lah.
1: Confirm.
2: Sebab dia akan uruskan pasal B-Mix.
1: Okay, dan lain-lain tu nanti kita akan maklumkan dari masa ke masa.
2: Okay.
1: Yang paling penting sekarang, tugas kita adalah untuk semarakkan, kibarkan jalur gemilang. Okay?
2: Betul.
1: Baik, jom. Tanggal 31, patut utama 9 pagi bersama dengan Zahira Razi.
2: Jom.
1: Inilah dia.
2: Nasional.
1: Pagi.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.7 FM.
1: Okey.
2: Baik, Mike. Terima kasih. Mike, nanti sebut lagi tau frekuensi di Seremban.
1: Macam tak cukup tu kan?
2: Ada lagi Mike, Seremban, Kuala Kilah, Rombau.
1: Rombau most wanted, yo. Okey, kalau tengok dekat sini, saya cari, yo. Kalau tengok dekat sini, Mike. Mike baru sampai Johor. Kedah. Okay. Kelantan. Kuching. Penang. Perak, Perlis, Sabah, Terengganu.
2: Okeylah, Mac.
1: Melaka belum sampai. mana lagi ni, eh?
2: Kita dah sampai Kapit, Mac. Tapi tak apa, frekuensi tak apa.
1: Jelah
2: lagi, nak cari kan. Tak jumpa lagi.
1: Okey, baik. 9.14 hari pagi. Nazri Fahmi Syukri di TikTok Live. Siapa ada dekat situ, Nazri?
2: Kita ada Opah Akil. Lepas tu kita ramai yang masuk. Aziz Elo, terima kasih. Zawiyah tanya dia tengah buat apa. Tadi dia tengah buat rapping
1: Hadiah.
2: Lepas tu Abang Tazali, terima kasih banyak. Nur Ain. Okay. Lepas tu Johor FM pun ada tengok juga ni. Terima kasih orang Johor FM. Okey, selepas itu Kak Marina Wati, Abang Mail, ramai dah masuk ni, Kak Ila, semua sekali lah.
1: Okey, terima kasih semua.
2: Tapping lagi,
1: terus saja sentiasa sokong kita, tapping, kita suruh tapping kan. Teman-teman borak. Okey, sambil-sambil itu kita nak bersama jugalah dengan tetamu-tetamu kita yang pastinya akan bersama dengan anda juga menerusi Alpha.
2: Okey, baik.
1: Alpha 102. Okey, siapakah tetamunya? Kita akan bersama dengan Ustaz. Yang berbahagia Ustaz Muhammad Fahmi Rusli, Pegawai Hal Ehwal Islam Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, untuk berkongsi tentang menghitung hari, menilai diri, masihkah ada waktu. 10.30 minit pagi.
2: Okey. Dan seterusnya kita ada seorang lagi ni, Puan Mismah binti Jimbun, yang merupakan ketua penolong pengarah kanan Planetarium Negara, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Hari ini akan bersama dengan beliau pada pukul 11.15 minit pagi. Bertajuk Astro Picnic Juraya Meteor Persit 2026.
1: Okey, itu antara tetamu yang akan muncul lah untuk slot yang seterusnya.
2: Baik.
1: Okey, kekal bersama dengan kami di National Fair. Ada banyak pengisian setiap hari,
2: Okey, jom.
1: Okey, kita lagi ada Peribahasa. Jom. Kita lain dulu Syuhada. Sampai jumpa Nazri dekat TikTok lah,
2: Baik.
1: Inilah dia.
2: National.

0: kasih kerana menjadikan Nasional Pagi sebagai teman perjalanan pagi anda.
1: Okey, beri bahasa untuk kita kongsi hari ini. Semalam kita dah bagi tahu, hari ini Ap Bom-Bom cuti.
2: Betul.
1: Ap Bom-Bom dah naik kapal terbang, dia pergi Sarawak.
2: Dia dah sampai ke mana?
1: Sarike.
2: Okey, jadi peribahasa kita hari ini kami akan bacakan lah. Okey, dengan irama-irama yang dah pun yang biasa kami buat lah eh.
1: Okey, okay, sumbernya dari Kamus Istimewa Peribahasa Melayu Dewan Bahasa Pustaka edisi 2016. Berbunyi begini.
2: Baik.
1: Mudah terbelingut bagai pisau belik.
2: Oh, pisau belik.
1: Itu dia eh.
2: Okey.
1: Sekali lagi.
2: Satu lagi.
1: Mudah terbelingut. Mudah terbelingut bagai pisau belik. Itu dia eh.
2: Mungkin ramai tanya
1: macam mudah terbelingut. Macam minta kena cucuk dengan pisau dia.
2: Okey. Maksud dia eh.
1: Apa tu?
2: Mudah tersinggung dan berkecil hati.
1: Oh, faham. Sentap.
2: Sikit-sikit
1: live group.
2: Itulah tu.
1: Faham.
2: Okey. Mudah tersinggung dan berkecil hati. Siapa dia? Eji tak lah.
1: Tak ada dekat Malaysia, tak ada. Semua okey.
2: Alhamdulillah eh. Semua suka main pisau.
1: Potluck. Sarapan kat ofis. Kak Mina, jangan cakap Kak Mina.
2: Kak Mina.
1: Samina. Wakau. Okey, lepas ni kalau ada kawan yang kuat sentap, kita jangan cakap dengan dia, kau ni kuat sentap lah tak? Kau ni mudah terbelingut pakai apa bagai pisau belik lah. Nanti member macam tak idea nak sentap kan.
2: Okey. Kalau pisau belik ni saya tengok kat sini dia macam pisau yang ada macam bengkok sikit.
1: Macam untuk sabit sikit.
2: Lebih kurang. Tapi dia pendek.
1: Pendek eh.
2: Rasa dia kalau untuk melapah mungkin boleh buat ni kot. Melapah daging ke kan. Nah,
1: saya biasa pisau lain lah kat rumah. Sebab selalu masuk dapur dia ada macam jadi pisau. Itulah. Tapi tak ada yang bengkok-bengkok tak ada. Semua kasi pisau tegak eh.
2: Saya pisau saya kan dah hampir 8 tahun ke 9 tahun. Kan. Berkilat lagi pisau. Macam tak pernah pakai.
1: Bukan rumah saya kan.
2: Bukan.
1: Rumah saya macam tak apa gilat. Pada selalu guna lah tu.
2: Okey lah tu kan.
1: Okey, baik-baik. Itu peribahasa kita hari ni.
2: Baik.
1: Mudah terbelingut bagai pisau belik. Ataupun kata mudah sentap lah. Kau kecil hati eh.
2: Okey.
1: Bom-Bom hari Senin kita jumpa. Lepas ni I Suka Menyusul.
2: Jom.
1: Kita lain dengan Melina Zafin 7 Purnama.
2: Terus layan
1: Nasional Pagi.

Anda gemar mendengar siaran radio RTM? Sukikan rancangan-rancangan tertentu namun terlepas pula untuk mendengar siarannya. Kini anda boleh mendengar kembali rancangan-rancangan terpilih melalui podcast RTM dari 8 stesen radio RTM. Layari podcast RTM sekarang di podcast.rtm.gov.my.

0: Biar lambat asal selamat.
1: Pamat tempel belanggar dengan motokar.
0: Memangnya situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesan

0: Ais Sukan.
1: Okey, sebelum kita ke Ais Sukan, kita nak ucapkan terima kasih kepada pendengar kita. Namanya Putra Pendekar.
2: Betul.
1: Tapi sekarang nama dia dah jadi Pendekar Kinzo
2: Pendekar Kinzo.
1: Dekat TikTok Live, terima kasih banyak-banyak. Sebab tadi dia kirim dekat Dayang. Dayang tu penyampai radio KLFM lah.
2: Betul.
1: Dia hantar makanan, jadi Dayang tolong belikan. Dia QR katanya.
2: Alhamdulillah.
1: Kongsi rezeki hari Jumaat. Terima kasih banyak-banyak Pendekar Kinzo. Semoga rezeki, handsome selalu.
2: Alhamdulillah.
1: Kurus, kaya.
2: Ya.
1: InsyaAllah, amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Amin. Okay. Pada Kinzo, terima kasih banyak. Terima kasih juga kepada Dayang yang hantar makanan.
1: Ya.
2: Terima kasihlah untuk anda yang sedekahkan hari ini. Allahu Akbar. InsyaAllah. Semoga dimudahkan rezeki-rezeki yang melimpah ruah lah.
1: Amin, amin.
2: Terima kasih pada Kinzo.
1: Okey, kalau di FB Live ni, Aniza Samin, dia cakap, dia Nawai.
2: Saya.
1: Nazri Fahmi.
2: Saya.
1: Boleh ke doakan saya?
2: Kenapa
1: sebab
2: tu?
1: Hari ni birthday saya.
2: Boleh.
1: Happy birthday to you. Semoga sehat selalu, kaya, sampai panjang umur, rezeki beriman, kaya, senang.
2: Amin. Okey.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Baik.
1: Okey, info sukan Nazri.
2: Info sukan kita pada pagi ini berkenaan sukan badminton.
1: Okey.
2: Yang mana iaitu Aaron Chia. Aaron, bukan Aaron Chia.
1: Tapi
2: iaitu Wei Chong dan juga Won Yi.
1: Okay.
2: Bersama dengan Aaron Chia dan juga Aaron Tai. Yang mana berjaya melakar kemenangan untuk kesuku akhir bagi kejohanan Badminton Korea Masters. Yang mana mereka, Aaron Chia dan juga Aaron Tai, berjaya melepasi gadingan Korea Selatan, Choi Sung Yu dan juga Goh Vishem, dengan kemenangan 21-14 dan juga 21-13. Yang menariknya, gadingan Malaysia Korea Selatan ini, gabungan dua pemain, Chol So Yu dan juga Goh Vishem. Goh Vishem ni pemain Malaysia.
1: Okay.
2: Mungkin ramai bertanya, kenapa pemain Malaysia main dekat ni? Okey, ni melibatkan penaja.
1: Okay.
2: Penaja mahu mereka digandingkan untuk beraksi pada kejohanan terbuka Korea. Okay. Itu cerita dia.
1: Baik.
2: Dan satu lagi, wakil Malaysia, Ma Wing Chong dan juga So Wo Yik, berjaya menempuhkan cabaran pemain Singapura, Ni Jong Ji dan juga Donovan Vilwat V, dengan kemenangan 21-18 dan juga 21-14 untuk mara ke peringkat seterusnya.
1: Okey.
2: Baik. Itu badminton yang sedang berlangsung ketika ini.
1: Okey. Moga maju jaya untuk semua atlet kita yang beraksi dalam kejohanan badminton.
2: Betul.

Petang-petang jalan sesak, hon sana sini, kaki pula asyik tekan brek. Sungguh meletihkan. Tapi jangan risau, geng kakak petang ada kapsul penawar. Nak tahu tak? Drama dalam kereta, kisah-kisah panas, lawak dan penuh emosi. Semuanya di tempat duduk kereta saja tau. Masalah keluarga, konflik bos atau rakan sekerja, drama mentua dan menantu, suka duka, tawa dan tangis. Drama dalam kereta, hanya di geng kakak petang.

0: Okey, itu dia Aisyah Redno.
1: Baik.
0: Dengan lagunya Ta'adil.
1: Ya, Aisyah Redno. Aisyah Redno ni kita pernah panggil.
0: Okey.
1: Buat persembahan di
0: DJ Corner National FM lah.
1: Betul. Meriah.
0: Meriah.
1: Baik orang dia.
0: Baik, peramah.
1: Dan bila kita bersembang dengan dia, memang betul lah. Slang dia macam ada slang apa? Indonesia sikit.
0: Betul. Sebab
1: mak dia.
0: Mama dia ada ni lah darah sana.
1: Darah sana.
0: Mama dia pun suara sedap tau.
1: Oh, betul. Bakat. Adik dia. Ha. Adik dia pun pencipta lagu.
0: Lagu ni lah.
1: Lagu ni kan? Ha. Oh, sedap. Ha,
0: mantap kali eh.
1: Alhamdulillah.
0: Okey, jadi terima kasih yang dah pun teman Dia dan juga Nazri.
1: Baik, baik.
0: Tiga suara hari ni. Siapa nak jumpa Sony ada di Sarike.
1: Boleh jumpa dekat
0: Sarawak
1: sana,
0: untuk Sarawak ku sayang. InsyaAllah hari ni, esok lusa. Okey, jadi boleh jumpalah dekat sana eh.
1: Betul.
0: Lepas tu hari Senin tiga suara insyaAllah akan kembalilah bersama dengan anda. Kita ada seleksi pagi.
1: Betul.
0: Dengan beberapa stesen radio RTM jugalah yang lain, kita akan bergabung meletup.
1: Dan pada hari Senin tu kita tidak ada live B lah eh.
0: Tak ada.
1: Kita cuma akan live di seleksi saja.
0: Betul.
1: Jadi untuk hari Senin, kalau nak tonton kami, tengok di TV.
0: TV dan juga TikTok. Okey, yang ada di TikTok awak nak sebut tak nama dia siapa?
1: Ada ni, kita ada Edward Amirul kata Nazri. Abang Nazri, Angkasa Puri ni macam kampung kan? Bukan macam kampung, tapi dia kawasan
0: macam
1: pejabat.
0: Small city lah.
1: Dia kawasan macam betul, macam bandar, bandar kecil.
0: Bandar kecil lah.
1: Tapi penuh dengan bangunan-bangunan yang hebat lah.
0: Sebab kita ada kafe.
1: Betul.
0: Kita ada kedai-kedai, inilah kedai-kedai pilihan. So ada pejabat lah, ada tempat parking.
1: Okay. Ni Ahram kata selamat hari ulang tahun kelahiran DJ Dianawai. Bukan
0: saya.
1: Selamat berkhidmat DJ Nazri Ahran Okiyo Kina Batangan.
0: Aniza Samin. Siapa yang dekat TikTok lah, bolehlah wish dia. Dekat FB Live boleh wish lah eh.
1: Yang lain untuk Aniza Samin lah.
0: Yang lain yang mana sabut birthday pun, ni birthday jugalah untuk semua eh.
1: Alhamdulillah.
0: Jangan lupa kibar jalur gemilang.
1: Jom
0: hias meja pejabat anda. Dekat rumah, meja makan ada pasu kat tengah tu, tolak tepi sekejap.
1: Okay.
0: Letak jalur gemilang.
1: Betul.
0: Ataupun kalau pasu tu macam kembang, pacatkan lah tengah-tengah tu, bagi tinggi sikit jalur gemilang tu.
1: Betul.
0: Kan macam bunga tu kan ada kembang-kembang kan,
1: bagi nampak cantik lah kan.
0: Lepas tu pacatkan satu, bagi jalur gemilang tu tinggi sikit pada bunga tu. Cantik.
1: Buat-buat yang secara kreatif yang boleh lah. Ni kami pun kejap lagi kami nak hias konti ni dengan jalur gemilang ni.
0: Mak saya datang rumah. Dia tengok dah ada dekat grill lah. Kat rumah saya pun mak saya hias. Dekat rumah dia dekat Johor tu, keliling penuh.
1: Penuh jalur gemilang.
0: Pokok-pokok pun ada jalur gemilang. Mak
1: itu
0: saya memang macam ni.
1: Itu boleh buat tular tu.
0: Mak saya memang macam ni. Buat patriotik orang bagi kat dia. Sebab tu anak dia pun patriotik juga. Okay, insyaAllah. Jadi terima kasih semua yang teman kami lah eh. InsyaAllah hari sini kita jumpa lagi. Sahabat bercuti untuk yang bercuti. Sahabat bertugas untuk yang bertugas. Siapa yang ada kat Terengganu, jumpa saya kat Terengganu eh.
1: Okey, jumpa eh. Jumpa sama dengan DJ Kulin eh.
0: DJ Kulin.
1: Okey.
0: Santai-santai lah. Okey.
1: Okey.
0: Okey, saya Dianawai.
1: Saya Nazri.
0: Assalamualaikum semua.
1: Bye.
0: Terima kasih, bye.

0: dan hari anda bersama Nasional Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Salam Malaysia Madani. Saya Eza kembali teman anda menerusi Nasional Aspirasi untuk edisi pertemuan kita hari ini, hari Jumaat, penghulu segala hari Saidul Ayyam 7 Ogos 2026 bersamaan dengan 23 Safar 1448 Hijri. Harapan saya semestinya seperti biasalah anda berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja, yang tenang-tenang sahaja, dan jangan lupa kita sebar luas kebaikan, bukan apa, kerana kebaikan juga akan datang kepada kita nanti, insyaAllah. Dan pastinya terima kasih juga saya nak ucapkan kepada sahabat-sahabat saya, Nazri dan juga Dia, yang telah pun teman anda menerusi Nasional Pagi. Seperti biasa 4 jam mereka ke udara dan saya akan menyambung tugasan mereka sehingga ke pukul 1 tengah hari nanti. Dan seperti biasa Alpha 2.0 kita pada pagi ini akan bersama-sama dengan tetamu, iaitu Ustaz Muhammad Fahmi Rusli yang merupakan pegawai Hal Ehwal Islam Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, dengan tajuknya Menghitung Hari Menilai Diri. Semuanya seketika nanti, jadi terus kekal bersama-sama dengan kami tentunya. Nasional FM, sentiasa di hati.

konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi, kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia, fahami situasi semasa, rancang kewangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.

Konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi, kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia, fahami situasi semasa, rancang kewangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.

Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul cuma tau.

0: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara waras sahih dan dipercayai.
1: Assalamualaikum, saya Faizul daripada Seras. Ini nak sembang sikit lah. Pagi-pagi, kita biasa jumpa jalan raya yang sesak. Semua orang tergesa-gesa nak pergi kerja, nak hantar anak, nak hantar pergi sana, nak pergi sini, nak pergi temu janji lah, macam-macam. Dalam hati kita cakap, kalaulah ada lebih masa, kan seronok. Tapi sebenarnya setiap hari kita semua menerima masa yang sama, 24 jam. Bezanya ada yang menghargai, ada yang biarkan je berlalu. Atau sedar tak sedar, semalam dah jadi sejarah kita dah pun. Tak tahu dah nak boleh ubah macam mana. Esok belum tentu lagi milik kita. Kena plan lah hari ni. Yang benar-benar adalah sekarang ini. Hanyalah hari ini. Jadi sebelum hari ini berakhir, luangkanlah masa bersama keluarga. Buatlah sesuatu perbuatan dengan yang terbaik. Lakukan kebaikan. Beri khidmat kepada orang dan hargai setiap detik yang kita ada. Kerana masa yang telah pergi tentu-tentu tak akan kembali. Assalamualaikum.
2: Bagi saya, menghargai masa ialah luangkan masa dengan keluarga. Kadang-kadang kita terlalu sibuk bekerja sampai lupa ibu bapa, dan anak-anak pun perlukan perhatian kita.
3: Masa muda tu rasa masa macam panjang sebenarnya. Tapi bila dah berusia ni, baru sedar setiap hari tu sangat berharga. Sebab tu, saya nak tunggu bila dah tua, baru kita nak berubah.
4: Sejujurnya, saya rasa saya masih belum menghargai masa sepenuhnya. Banyak masa saya ni macam habis main telefon je lah dengan media sosial. Itulah yang saya cuba kurangkan sekarang ni.
5: Baik, untuk membuka perbincangan kita pada pagi ini, Ustaz, boleh Ustaz kongsikan terlebih dahulu dengan apa yang kita dengarkan tadi, apa yang boleh kita pelajari daripada perkongsian pendapat mereka sebentar tadi, Ustaz?
6: Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, Salatu Wassalam Ala Rasulillah. Sebentar tadi kita ada mendengar beberapa pandangan dan pendapat berkenaan dengan kepentingan masa sebenarnya, atau menggambarkan betapa tingginya nilai masa dalam kehidupan manusia ni. Satu, mungkin ramai dalam kalangan pendengar bertanya, kenapa masa tu bernilai? Kita tengok biasanya manusia menganggap sesuatu yang bernilai ni adalah sesuatu yang ada harganya. Kita ambil contoh emas, perak, intan, berlian dan sebagai contoh. Kalaulah kita dalam kehidupan, kita memiliki emas, cuba kita gambarkan dan kita fikirkan. Dia tak banyak pun, mungkin kadang-kadang 1 gram emas sahaja. Tapi nilaian dia tinggi.
5: Betul.
6: Tetapi kalau kita kehilangan 1 gram emas tu, kita katakan kita memang akan bersedih, kita akan berduka cita. Tapi hilang 1 gram emas, kita boleh kumpul duit dan kita boleh beli balik pada masa akan datang. Contohnya, kadang-kadang kita boleh dapat emas dengan harga yang lagi murah pula. Sebab dia bergantung kepada pasaran semasa lah harga emas ni. Maksudnya 1 gram emas yang kita hilang, kita sedih dan kita boleh dapatkan kembali. Berbeza dengan masa. Masa ni 1 saat yang hilang daripada masa kita. Sepatutnya kita lagi wajar sedih berbanding kita hilang emas.
5: Betul.
6: Kerana 1 saat daripada masa ni tak sama macam 1 gram emas. 1 saat daripada masa kita yang hilang, kita tak akan dapat beli balik. Kita tak akan dapat ulang kembali.
5: Betul.
6: Sebab itu kita kata masa jauh lagi bernilai daripada emas. Walaupun emas pada pandangan manusia sangat berharga. Kemudian, kenapa kita kena memanfaatkan masa? Yang kita kena fikir, masa ni adalah salah satu daripada 4 perkara yang Allah akan tanya kita pada hari akhirat. Bayangkan kita tengok ada hadis Nabi. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'al an arba. Kaki anak Adam ni dia takkan dapat bergerak, maknanya nak teruskan perjalanan di akhirat, sehingga dia ditanya tentang 4 perkara. Dan salah satu perkara yang akan ditanyakan dalam hadis tersebut, Nabi kata wa an umurihi fima afna. Umur dia, dia habiskan umur dia untuk apa? Jadi maksudnya kita kena faham umur adalah masa. Umur kita ni semua adalah masa. Manusia adalah satu makhluk yang terikat dengan dimensi masa. Daripada saat kepada minit, minit kepada jam, jam kepada hari, hari kepada minggu, minggu kepada bulan dan bulan kepada tahun. Begitulah rotationnya.
5: Baik.
6: Jadi oleh kerana itu, apabila umur kita akan ditanya pada hari kiamat, mm-hmm, apa persiapan kita? Ini persoalan yang wajar kita bangkitkan.
5: Sebelum kita pergi jauh lagi Ustaz, saya nak kenalkan Ustaz dengan pendengar waktu ini yang juga menonton kita secara langsung di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati bersama dengan penerbit hari ini Muhammad Fauzi Marzauki dan juga Alpha 2.0 kita pada pagi ini merupakan terbitan Nur Hafizah Ahmad Bastaman. Jadi hari ini kita nak bercakap tentang menghitung hari menilai diri bersama dengan kita Ustaz Muhammad Fahmi Rusli yang merupakan pegawai Hal Ehwal Islam Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Jadi terima kasih Ustaz kerana sudi bersama-sama dengan kita. Jadi Ustaz dah kongsikan sedikit tentang mukadimah lah secara ringkasnya, analogi Ustaz tentang masa. Jadi kita sering diingatkan Ustaz supaya menghargai masa. Jadi kenapa masa ini dianggap sangat bernilai dalam kehidupan kita ni Ustaz?
6: Baik, terima kasih juga kepada pihak Nasional FM atas jemputan kepada saya. Ini saya raikan. Berkaitan dengan mengapa masa ni penting dalam hidup kita, tadi saya ada jelaskan dalam mukadimah. Kerana masa ni tidak akan dapat kita ulang kembali walaupun satu saat yang telah berlalu pergi.
5: Betul.
6: Kita tak akan dapat kembali. Jadi sebab itu sebahagian ulama menyebutkan masa manusia ni dia terbahagi kepada tiga. Yang pertama adalah masa yang telah berlalu, yang ni kita dah tak boleh dapatkan kembali. Yang kedua adalah masa yang akan datang. Boleh jadi masa tu datang, kita tak datang. Maksudnya esok boleh jadi datang, tapi kita belum tentu ada pada hari esok. Jadi satu-satunya masa daripada tiga masa yang masih tinggal untuk kita adalah masa yang kita berada sekarang ini. Jadi nak memanfaatkan masa yang kita ada sekarang inilah sebenarnya adalah salah satu cara kita menghargai masa tersebut. Jadi kalau kita tengok kepada kehidupan para ulama, kehidupan mereka dari sudut jumlah masa kepada kita sama sahaja. Mereka ada 24 jam, kita pun ada 24 jam. Tapi dekat mana bezanya ulama-ulama kita punya masa dengan kita punya masa? Kita ada 24 jam tapi mungkin kita tak dapat barakah, keberkatan masa. Di sini kata kunci yang ramai orang kena fikirkan, adakah dia dapat keberkatan hidup? Jadi para ulama ni masa yang mereka ada sama, tetapi masa mereka diisi dengan amalan soleh. Jadi kita kena ingat bagaimana cara kita nak menjalani ataupun melalui masa-masa yang dalam hari ini yang saya katakan dalam tiga pembahagian masa tadi, masa yang ada pada kita pada hari ini adalah mengisinya dengan pelaksanaan amal soleh. Di situ baru kita dapat keberkatan insya-Allah.
5: Jadi kita kena melihat kembalilah bagaimana kita nak mengurus masa, memanfaatkan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi mungkin kita selalu dengar kan ramai yang berkata masa cepat sangat berlalu ni Ustaz. Dari sudut Islam ni, adakah ini satu peringatan yang agar kita lebih banyak bermuhasabah dan juga memperbaiki amalan kita?
6: Baik, sebenarnya persoalan kebanyakan masyarakat, dia kata, Ustaz, kenapa saya rasa masa semakin cepat? Macam pantas sangat masa berlalu. Orang kata daripada kecil, sedar-sedar dah ada anak. Daripada zuhur, kejap-kejap, dah asar dah. Daripada asar, kejap-kejap dah maghrib. Saya katakan, sebenarnya ini memang petanda akhir zaman atau petanda hari kiamat yang diceritakan oleh Nabi SAW. Nabi menyebut di dalam hadis yang sahih, la taqumu sa'atu hatta yataqaraba zaman. Hari kiamat tidak akan berlaku sehingga masa tu semakin hampir, semakin dekat. Kemudian Nabi datangkan contoh. Nabi kata setahun umpama sebulan. Sebulan umpama seminggu. Seminggu umpama sehari. Sehari umpama satu jam. Jadi maksudnya kalau kita merasakan yang masa tu semakin cepat, sebenarnya di situ sebahagian ulama hadis yang mensyarahkan hadis tersebut, mereka kata boleh jadi ia secara literal. Memang seminggu rasa macam sehari sahaja. Sebulan rasa macam seminggu sahaja. Maknanya secara literal. Maksud hadis tu adalah sebegitu cepatnya masa berlalu. Tetapi sebahagian ulama hadis, mereka kata ini adalah isyarat akhir zaman ni, orang kita ni kehilangan barakah pada masa mereka. Sebab dia kalau ikutkan, masa ni yang penting bukan jumlah yang banyak. Tetapi masa ni yang penting adalah apa yang kita isi.
5: Betul.
6: Di sini yang ramai orang kita terlepas pandang dalam falsafah kehidupan dia. Maksudnya ada orang diberikan masa yang sama, tapi dia memenuhkan masa dia tu dengan perkara yang tak dipenuhkan oleh orang yang lain. Jadi sebab itu dia dapat lebih, jadi orang lain tak dapat lebih. Saya selalu bagi contoh, kalau macam kita masuk dalam bulan Ramadan. Yalah, walaupun sekarang ni jauh lagi bulan Ramadan. Sekitar lebih kurang 7 bulan lagi kan. Sekarang bulan Safar. Jadi kita kata masuk bulan Ramadan ni, ramai orang ataupun semua manusia masuk ke dalam bulan Ramadan pada hari yang sama, iaitu pada satu Ramadan. Dan dia akan keluar sama ada pada satu Syawal. Jadi Tetapi apa yang kita dapati, satu orang A ni dia masuk dalam bulan Ramadan dan dia keluar dia dapat pahala yang begitu banyak. Tetapi B ni dia keluar daripada Ramadan, dia dapat pahala yang seciput, sikit sangat pahala yang dia dapat. Sedangkan dia masuk pada hari yang sama, pada tarikh yang sama, satu Ramadan, dan dia keluar pun pada hari yang sama, pada tarikh yang sama, iaitu satu Syawal. Jadi apa yang membezakan? Kita kata membezakan bukan masa. Masa Allah Ta'ala berikan adalah dengan kadar yang sama. Kawan ni dapat sebulan, kita pun dapat sebulan. Kawan ni dapat setahun, kita dapat setahun. Kita dapat sejam, dia pun dapat sejam. Tetapi bagaimana kita mengisi masa tu?
5: Betul.
6: Saya tertarik dengan ayat berkenaan dengan muhasabah tadi. Jadi itu yang kita kena muhasabah. Masa yang kita dah berlalu ni, apa yang kita lakukan daripada masa tersebut? Ada satu kata-kata ulama ni, namanya Fathi Al-Mawsili, seorang ulama besar dalam bidang tasawuf. Dia bagi kata kepada kita, sebelum kita tidur, cuba kita ketika kita berbaring tu, kita fikir dua benda. Yang pertama, kita fikir dalam sehari yang telah berlalu tadi, daripada pagi, tengah hari, petang sampai ke malam saat kita nak tidur ni, ada tak kebaikan yang kita buat? Kalau ada kebaikan, syukur kepada Allah waktu itu juga, dia kata. Maknanya ucapkan Alhamdulillah atas kebaikan yang kita lakukan sepanjang hari. Yang kedua, dia kata, kita tengok pula ada tak keburukan yang kita lakukan daripada pagi, tengah hari, petang sampai ke saat kita sedang berbaring. Kalau kita dapati dalam muhasabah tu ada keburukan, segera istighfar kepada Allah. Jadi kita tidur dalam keadaan kita menghimpunkan syukur dan istighfar. Itulah yang saya boleh simpulkan.
5: Okey, jadi sebenarnya sejauh mana kita mengisi masa kita tu dengan perkara-perkara yang memberikan manfaat di dunia dan juga di akhirat ni, Ustaz. Kerana sesungguhnya demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian ni, Ustaz. Kita nak berehat seketika. Sekembalinya nanti kita akan menyambung kembali perbincangan kita tentang menghitung hari menilai diri seketika nanti. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Okey, baik, kembali lagi waktu ni dan pastinya kita dah dengarkan lagu Demi Masa, persembahan dari kumpulan Raihan, sebuah lagu yang saya kira cukup kenalah dengan topik kita pada pagi ni, tentang masa, menghitung hari, menilai diri, masihkah ada waktu untuk topik Alpha 2.0 kita pada pagi ini. Dan masih lagi bersama-sama dengan kita yang berbahagia, Ustaz Muhammad Fahmi Rosli, yang merupakan pegawai Hal Ehwal Islam Majlis Agami Islam Wilayah Persekutuan. Jadi Ustaz, dalam dunia hari ini kan, kita terlalu sibuk dengan urusan kerja kita, media sosial dan juga urusan harian. Jadi bagaimana kita nak memastikan kesibukan kita tu tak menjauhkan kita dari Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz?
1: Baik, satu cara berkenaan dengan cara kita nak menjadikan urusan kehidupan kita atau pekerjaan kita atau kesibukan kita tak melalaikan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah kita kena faham tentang kepentingan niat. Ramai orang kadang dia terlepas pandang kepentingan niat. Niat ni dia boleh mengubah daripada adat kepada ibadat.
0: Okay.
1: Kita ambil contoh, apa pekerjaan yang kita kata kita sibuk tu? Kalau pekerjaan kita tu, kalau sebahagian kita kata, oh saya kena mengajar, saya kena memasak, saya kena buat itu, saya kena buat ini. Itu semua adalah adat. Tetapi agama kita mengajar kita nak jadikan adat tu boleh dapat pahala, kita kena ubah adat kepada ibadah. Bukan kita ubah pekerjaan, kita hanya tambah niat. Di situ yang kadang-kadang ramai kita tak buat. Saya ambil contoh, kita nak buat urusan keduniaan sekalipun, ada sebahagian orang dia kerja sebagai pekerjaan-pekerjaan yang mungkin pada pandangan dia bukan kerja-kerja ibadah lah, bukan solat, bukan puasa, bukan haji, bukan Quran. Tapi dia kata ini adalah pekerjaan yang halal. Dia berniaga sebagai contoh. Jadi dalam perjalanan dia berniaga tu, cuba dia niatkan dalam hati dia, aku berniaga ni kalau untuk aku tampung nafkah keluarga aku. Jadi dia dapat pahala dari situ. Jadi maksudnya kita nak menanggung kesibukan kita dalam dunia kita ini, yang kita kata takut kita bila kita sibuk kita lari daripada Allah. Yang tu sebenarnya tak tepat juga. Tapi kalau kita sibuk tu, kita niatkan untuk ibadah atau niatkan pekerjaan tersebut untuk amalan soleh, maka kita dapat pahala. Kekalkan pekerjaan tersebut, kita dapat pahala dari sudut itu, maka kita tak dikira berpaling dan jauh daripada Allah. Di sini yang kita kena buat. Kemudian berkenaan dengan isu niat ini, saya selalu sebut kita kena sentiasa berniat untuk melakukan kebaikan walaupun pekerjaan tu adalah pekerjaan dunia. Baik, itu antara yang kita boleh kata untuk kita selamat daripada kesibukan kita inilah.
0: Yang penting kita kena berbalik kepada niat kita.
1: Betul.
0: Okey. Dan kita ada sentuh tentang muhasabah, Ustaz, kan, di awal tadi. Jadi bagaimana muhasabah diri ni sering kita perkatakan, tetapi tak semua orang tahu bagaimana nak bermula nak muhasabah diri tu. Jadi apa cara yang paling mudah untuk kita nak menilai diri kita, nak refleksi diri kita setiap hari ni, Ustaz?
1: Baik, anjuran muhasabah diri memang disebutkan dalam beberapa riwayat. Antaranya hasibu anfusakum qabla

0: tuhasabu. Hendaklah kamu muhasabah diri kamu, iaitu di dunia, sebelum kamu dimuhasabahkan di akhirat. Apa makna dimuhasabahkan di akhirat itu? Maknanya kamu akan dihisab.
1: Ya.
0: Ha, kita biasa dengar perkataan hisab. Maknanya dekat akhirat nanti ada al-mizan. Al-mizan ni maksudnya alat timbangan amalan kita, dan amalan kita akan dihitung di akhirat.
1: Ya.
0: Jadi kita di dunia, kita kena hitung dulu amalan kita. Dan salah satu caranya telah saya berikan sebentar tadi sebenarnya.
1: Ya.
0: Iaitu sebelum kita tidur, pastikan kita ingat dua perkara itu. Daripada pagi kita mula bangun tidur sampai kita nak tidur semula, ada tak kebaikan yang kita buat? Dan juga daripada pagi kita bangun tidur sampailah kita tidur semula, ada tak keburukan yang kita lakukan? Kalau ada kebaikan, maka kita ucap syukur alhamdulillah. Kerana kesyukuran tu pertama dia akan mengekalkan nikmat tu, maknanya dia akan kekalkan nikmat kebaikan. Yang kedua, kesyukuran tu akan menambah nikmat baru yang belum kita dapat. Satu. Dan kalau ada keburukan yang kita lakukan, kita kena pecahkan kepada dua. Keburukan tu kepada siapa? Kalau keburukan tu kepada Allah, istighfar dan taubat. Tapi kalau keburukan tu kepada manusia, istighfar, taubat, minta maaf. Minta maaf ni kalau dia mengumpat dari sudut kehormatan diri orang, ataupun dia memfitnah orang. Tapi kalau dari sudut dia ambil harta orang, maka dia kena pulangkan, dia kena serahkan. Di sini sebenarnya adalah salah satu cara kita bermuhasabah. Tetapi saya rasa manusia ni berbeza cara-cara muhasabah dia.
1: Betul.
0: Ada orang dia bermuhasabah, contohnya dia dengar lagu National FM. Bukan lagu lah, nasyid tadi. Nasyid Raihan berkenaan dengan Nabi Masa tadi. Kemudian dia fikir balik tentang muda sebelum tua, sihat sebelum
1: menjentik
0: sakit.
1: Hati dia.
0: Jadi tertik hati dia bila dia dengar nasyid dengan lantunan yang begitu mengasyikkan, menyahdukan. Maka ketika itu, ketika dia mungkin tengah mendengar dalam kereta seumpamanya, tapi dia dapat muhasabah. Yang penting adalah kita berfikir dan bermuhasabah. Itu yang paling penting. Dan ada orang dia bermuhasabah ketika dia sedang duduk bersendirian. Macam ada hadis Nabi, Nabi kata tujuh orang yang dapat naungan Allah pada hari kiamat adalah satu orang lelaki yang duduk bersendirian, kemudian dia ingat Allah lalu berlinangan air mata dia. Maknanya dia muhasabah, mungkin tak semestinya tengah bawa kereta, boleh jadi dia duduk sekejap, dia merenung, dia muhasabah. Jadi inilah cara yang kita boleh jadikan, bergantung kepada individu. Kata kuncinya muhasabah, ingat kebaikan yang kita buat, ingat keburukan yang kita buat. Ada kebaikan syukur, ada keburukan kita istighfar.
1: Kata kuncinya, kata bersyukur dan juga beristighfar. Itu yang perlu kita praktikkan dalam kehidupan seharian kita, insyaAllah. Dan ada yang mungkin Ustaz yang berubah bila ditimpa musibah atau kehilangan orang yang tersayang. Jadi bagaimana sebenarnya Islam nak mendidik kita ni supaya sentiasa mengingati kematian dan juga akhirat tanpa perlu menunggu ujian datang kepada kita ni, Ustaz?
0: Baik, soalan ni adalah soalan yang sangat baik sebenarnya dalam kehidupan kita. Kita kena faham hikmah di sebalik ujian. Satu hikmah di sebalik ujian adalah supaya kita semua kembali kepada Allah. Kalau kita perasan, setiap perkataan ujian dalam Quran, di hujungnya mesti ada mudah-mudahan kamu kembali. Saya ambil contoh beberapa ayat. Allah kata dalam Quran, وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Kami telah uji mereka dengan kebaikan dan keburukan, mudah-mudahan mereka kembali. Dalam ayat yang lain, dalam surah yang lain, Allah kata وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةِ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Kami akan uji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai salah satu bentuk ujian, dan kepada kami kamu akan kembali. Dan Allah kata dalam surah Al-Baqarah yang ramai orang hafal, kami akan uji kamu dengan sedikit, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ, perasaan takut, وَالْجُعْ, perasaan lapar, وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ, kehilangan harta benda, wal anfusi, kematian nyawa dan jiwa, was samarat, kemusnahan harta-harta ataupun tanam-tanaman kita. Dan di hujung Allah kata wabashiris sabirin, berilah khabar gembira kepada orang yang sabar. Lalu Allah kata orang yang sabar ni alladhina idza asabathum musibah, apabila musibah datang menimpa mereka, qalu, mereka menyebut inna lillah wa inna ilaihi rajiun, kami milik Allah, kepada Allah kami kembali. Maknanya perkataan yang paling kita dengar daripada tiga ayat yang saya kongsikan adalah mudah-mudahan kamu kembali, kepada kami kamu akan dikembalikan, dan juga kami akan kembali kepada Allah. Jadi apabila ujian datang, ujian nak suruh kita kembali kepada kepada Allah. Ada orang kata yang tu tadi untuk ujian kesusahan ke? Tak. Yang disebutkan sebentar tadi adalah contoh kematian, ataupun contohnya kemalangan, ataupun contohnya sakit dan seumpamanya. Itu semua ujian keburukan. Tapi jangan orang ingat kalau orang tu tak sakit dia tak diuji.
1: Betul.
0: Atau dia tak ada kematian dia tak diuji, atau dia tak ada ditimpa kemalangan dia tak diuji. Sebenarnya kita dalam keadaan sihat, sihat adalah ujian.
1: Betul.
0: Dalam keadaan kita ni ada duit, dalam keadaan masa kita lapang, dalam keadaan kita ni tak diuji dengan kemalangan. Uh-huh. Itu semua itu adalah ujian uh-huh. yang kita dah sebutkan tadi.
1: Yeah.
0: Ujian datang dalam dua bentuk, kesenangan uh-huh. dan kesusahan.
1: Betul.
0: Jadi ketika itu kita jangan ingat kita ni akan selamat daripada kembali kepada Allah kerana uh-huh. hanya kerana kita belum sakit. Tak.
1: Yeah.
0: Sebenarnya sebab itu agama kita ni kalau kita faham secara ringkasnya, dia kalau umpama seekor burung kan, saya boleh uh-huh. kongsikan secara ringkas dalam bentuk analogi. Uh-huh. Burung ni ada dua sayap, yang mana kalau patah satu sayap dia, dia tak boleh terbang menuju ke destinasi dia.
1: Yeah.
0: Kita manusia, kita bermusafir sebenarnya dengan dua sayap.
1: Uh-huh.
0: Dari sudut kalau kita tak ada salah satu sayap, kita yeah. takkan dapat sampai ke destinasi akhirat dengan selamat.
1: Uh-huh.
0: Dan dua sayap manusia sebenarnya adalah syukur dan sabar. Kenapa ulama bahas syukur dan sabar? Sabar tu apabila ditimpa ujian keburukan.
1: Uh-huh.
0: Manakala syukur adalah apabila ditimpa ujian kesenangan. Uh-huh. Maksudnya bila kita senang, Allah nak uji kita, kita syukur ke tidak. Dan bila yeah. kita susah, Allah nak uji kita sama ada kita sabar atau tidak. Jadi yeah. kita kena amalkan yang ni dalam kehidupan kita.
1: Uh-huh.
0: Hidup manusia adalah belegas kita syukur dan sabar.
1: Yeah.
0: Waktu itu kedua-dua keadaan syukur dan sabar adalah kembalinya kita kepada Allah.
1: Ya, yeah. Selagi kita bernama manusia, kita tidak akan berhenti diuji. Betul. Dalam kehidupan kita selagi kita bernafas. Dan pastinya kita nak berehat sekali lagi Ustaz, dan sekembalinya nanti kita akan sambung kembali untuk kita simpulkan apa yang kita kongsikan pada pagi ini. Menghitung hari menilai diri, masihkah ada waktu seketika nanti. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami, Nasional FM.

0: Okey, baik, kembali lagi waktu ini. Dan itu dia Najwa Latif dengan Adamu membawa kita ke pukul 10.54 minit pagi. Dan kita dah sampai kepada penghujungnya untuk Alpha 2.0 kita pada pagi ini. Terima kasih juga kepada yang menonton di Facebook. Dan terima kasih juga kepada penerbit hari ini, Muhammad Fauzi, Muhammad Razauki. Dan Ustaz, jika seseorang ni nak memulakan perubahan lah, bermula hari ini, ketika ini, saat ini, apa tiga amalan kecil yang boleh diamalkan secara istiqomah sebagai langkah pertama untuk nak menuju kepada kehidupan yang lebih diberkati ni, Ustaz?
1: Baik, sebenarnya dia ada beberapa cadangan yang kita boleh lakukan. Antaranya kita memastikan semua pekerjaan kita ni diniatkan dengan kebaikan. Maknanya jangan kita abaikan. Macam contoh makan ke, minum ke, kita breakfast ke, lunch ke, niatkan itu adalah niat untuk melakukan kebaikan. Jadi kalau kita buat perkara tersebut, maka segala pekerjaan dunia kita menjadi pekerjaan akhirat. Maka kita akan dapat pahala. Walaupun kita makan, walaupun kita bekerja, walaupun kita sukan dan seumpamanya, tapi kita akan dapat pahala. Yang kedua, antara ibadah yang kita kena jaga sungguhlah dalam kehidupan kita ni adalah solat secara umumnya. Maknanya ramai dalam kalangan masyarakat kita ni dia solat. Solat, kenapa saya kaitkan solat dengan perbahasan masa? Sebab ramai orang kita solat tergesa-gesa. Dia solat dengan begitu cepat, dengan begitu laju. Sedangkan ini bukan solat yang boleh mengubah diri dia. Kita kena ingat solat yang mengubah diri seseorang tu adalah solat yang dilakukan dengan khusyuk, dilakukan dengan tidak tergesa-gesa, tidak tergopoh-gopoh. Dan begitu antara contoh yang lain adalah yang ketiga, antara amalan yang kita boleh lazimkan tadi adalah muhasabah diri setiap hari sebenarnya. Muhasabah diri setiap hari tentang apa yang telah kita lakukan dalam seharian kehidupan kita. Sehingga saya boleh simpulkan, ada sebahagian nukilkan daripada Shakespeare. Dia kata the time of life is short, dia kata. Masa kehidupan ni sangat singkat. Jadi kalau singkat tu, apa yang kita nak isi dengan masa tersebut? Dia boleh, kalau kita simpulkan surah Al-Asr tadi yang saya katakan tadi, kita kena buat empat benda dalam kehidupan ni. Demi masa, manusia rugi. Semua manusia rugi. Saya ke, pendengar ke, semua orang akan rugi. Kecuali ada exception. Ada empat pengecualian, iaitu kecuali kalau kita beriman, satu. Kedua, beramal soleh. Yang ketiga, berpesan-pesan dengan kebenaran. Dan yang keempat, berpesan dengan kesabaran. Sebahagian ulama' kata iman adalah ilmu. Jadi dalam kehidupan kena ada ilmu, kena ada amal soleh, kena ada dakwah, kena bersabar dalam dakwah.
0: Baik, saya kira perubahan yang berterusan ni tak semestinya bermula dengan langkah yang besar. Kena ada perubahan yang kecil bermula hari ini, saat ini, waktu ini, untuk kita sentiasa istiqomah, untuk kita menghargai masa yang diberikan kepada kita setiap hari. Berbalik pada yang apa yang Ustaz kongsikan, bersyukur dan juga istighfar setiap hari, itu adalah antara amalan yang boleh kita lakukan. Jadi terima kasih saya nak ucapkan kepada yang berbahagia, Ustaz Muhammad Fahmi Rusli, yang merupakan pegawai Hal Ehwal Islam Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, untuk topik Alpha 2.0 kita pada pagi ini, menghitung hari, menilai diri, masihkah ada waktu. InsyaAllah ada ruang dan kesempatan, kita akan jumpa lagi, Ustaz.
1: InsyaAllah.
0: Baik. Terima kasih juga kepada penerbit hari ini, Nur Hafizah Ahmad Bastaman, dan juga dibantu oleh Muhammad Fauzi, Muhammad Marzauki. Seperti biasa, anda boleh tonton kembali siaran ini menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Sentiasa di hati, saya akan terus teman anda menerusi Nasional Aspirasi.
2: Alpha 2.0, hanya di Nasional FM. Sentiasa di hati.

Baik, saudara, kembali lagi waktu ini dan sekarang kita dengarkan ulasan berita bertarikh 7 Ogos 2026 yang bertajuk KLIA Bukan Pintu Belakang Sindiket Dada yang disediakan oleh Nick Hafizul Baharudin yang disampaikan oleh Hamami Yusof.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya, Hamami Yusof dalam Ulasan Berita. Kes penyeludupan dadah sekali lagi dibongkar di KLIA. Skripnya hampir sama. Ada tangkapan, ada rampasan dan ada amaran keras pihak berkuasa. Kemudian selepas beberapa ketika, muncul pula kes baru dengan modus operandi berbeza. Seolah-olah sindiket bergerak beberapa langkah ke hadapan. Sementara kita masih sibuk membincangkan langkah yang sepatutnya diambil. Persoalannya, bukan lagi sama ada sindiket dadah berani atau tidak. Jawapannya sudah jelas. Mereka berani kerana percaya masih ada ruang untuk dieksploitasi. Mereka berani kerana tahu akan sentiasa ada kedai yang mudah dipengaruhi oleh wang dan tawaran hidup mewah. Di sinilah bermulanya masalah yang lebih besar daripada sekadar sebuah bungkusan dadah yang ditemui dalam bagasi. Masalah sebenar ialah wujudnya rangkaian manusia yang sanggup menjadikan kehancuran orang lain sebagai sumber kekayaan. Dalam dunia jenayah terancang, orang di hadapan hanyalah bidak. Pemain sebenar jarang berdiri bawah cahaya. Membenteras masalah ini hanya dengan menangkap penyeludup tidak akan mematikan penyakitnya. Ia seperti menghapuskan daun kering, tetapi membiarkan akar pokok terus hidup. Selagi rangkaian utama tidak dipatahkan, selagi itulah sindiket dadah akan terus tumbuh. KLIA bukan sekadar lapangan terbang. Ia simbol keupayaan Malaysia dalam mengurus keselamatan sempadan. Maka setiap cubaan menjadikan lapangan terbang ini sebagai laluan jenayah perlu dipandang serius. Jangan sekali membiarkan pintu masuk negara sebagai ruang percubaan bagi mereka yang mahu menguji kelemahan sistem. Jika penyeludupan dadah di KLIA mahu benar-benar dibendung, pendekatan lama yang hanya menunggu kes berlaku sebelum bertindak tidak lagi memadai. Sindiket jenayah tidak tidur. Mereka sentiasa mengubah taktik, mencari kelemahan baru dan mengeksploitasi setiap ruang yang ada. Maka, tindak balas negara juga mesti lebih pantas, lebih bijak dan lebih tegas. Pertama, usaha membenteras dadah mesti bermula dengan memutuskan rangkaian sindiket. Bukan sekadar menangkap individu di lapangan. Tanpa mematahkan kepala rangkaian, menangkap seorang demi seorang kedai dadah hanya akan menjadi kitaran yang tidak berkesudahan. Kedua, sistem keselamatan di pintu masuk negara seperti KLIA perlu sentiasa diperkukuhkan. Sindiket sentiasa mencari kelemahan. Sama ada melalui kaedah penyembunyian baru, memanipulasi dokumen atau penggunaan individu sebagai pembawa. Oleh itu, penggunaan teknologi moden, analisis data, perkongsian risikan dan pemantauan berasaskan risiko perlu dipertingkatkan. Negara tidak boleh bergantung hanya pada pemeriksaan biasa. Sedangkan pihak lawan menggunakan kaedah yang semakin canggih. Ketiga, kerjasama antara agensi mesti berada pada tahap tertinggi. Jenayah rentas sempadan tidak boleh ditangani secara berasingan. Ia memerlukan koordinasi kukuh antara pihak keselamatan lapangan terbang, penguat kuasa, agensi anti dadah, imigresen, kastam dan rakan antarabangsa. Sindiket bergerak melalui rangkaian. Maka usaha menentangnya juga mesti melalui rangkaian yang lebih kuat. Namun usaha ini tidak akan berhasil jika hanya menjadi slogan atau kenyataan selepas sesuatu kes berlaku. Perang terhadap dadah memerlukan tindakan konsisten. Bukan tindakan bermusim apabila isu menjadi perhatian umum. Sindiket tidak akan berhenti kerana takut pada amaran keras. Mereka hanya akan berhenti apabila mereka berdepan sistem yang sukar ditembusi, penguatkuasaan berkesan dan masyarakat yang tidak lagi mudah diperalatkan. Kesimpulannya, penyeludupan dadah di KLIA perlu dilihat sebagai ancaman keselamatan negara, bukan sekadar kes jenayah biasa. Malaysia perlu bergerak daripada pendekatan reaktif kepada pendekatan pencegahan yang agresif dan strategik. Lindungi pintu masuk negara. Hancurkan rangkaian sindiket. Dalam perang melawan dadah, kelewatan bertindak bukan sekadar memberi peluang kepada sindiket. Sebaliknya, memberi ruang kepada mereka untuk memusnahkan lebih banyak kehidupan. Dan ingatlah selalu, dadah bukan teman sejati, tetapi
musuh abadi. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Nik Hafizul.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: hari anda bersama Nasional Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.
1: Okey, baik, kembali lagi waktu ini seperti yang telah pun dijanjikan. 11.15 minit pagi di jam yang kedua. Tugasan saya, Eza, menemani anda dan kini kita nak bersama-sama menerusi rancangan tajaan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Untuk topik kita pada pagi ini, Astro Picnic Juraian Meteor Perseids 2026. Dan sudah pun berada bersama-sama dengan saya di konti waktu ini. Saya nak raikan tetamu kita yang berusaha Puan Mismah binti Jimbun, yang merupakan Ketua Penolong Pengarah Planetarium Negara Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Dan juga di sebelahnya Encik Muhammad Nur Adli bin Roslan yang merupakan Pegawai Sains Planetarium Negara. Assalamualaikum, selamat datang kepada kedua-duanya sekali.
2: Waalaikumsalam.
1: Okey, dan pastinya hari ini kita nak bercakap tentang Astro Picnic Juraian Meteor Perseids 2026. Boleh Puan jelaskan serba sedikit berkenaan dengan program Astro Picnic ini yang akan dianjurkan pada 12 hingga 13 Ogos 2026 ini, Puan?
3: Ya, terima kasih Puan. Jadi untuk program Astro Picnic kali ini, kita tengok tajuk program tu pun Astro Picnic, maknanya perkelahan astronomi.
1: Okey.
3: Perkelahan astronomi. Jadi ini adalah satu bentuk yang kita ingin melaksanakan program pembudayaan dan pendidikan astronomi, okay, tapi dalam bentuk yang lebih santai. Santai maknanya perkelahan tersebut dan juga untuk program Astro Picnic ni, dia merupakan satu inisiatif Planetarium Negara di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Teknologi dan Inovasi mesti bagi yang menggabungkan fenomena astronomi, sebab dalam setahun tu ada banyak fenomena astronomi. Jadi kita menggabungkan fenomena astronomi dengan aktiviti perkelahan dan juga kita perkelahan yang berlatar belakangkan alam semula jadi. Jadi itulah yang uniknya program ni. Jadi kalau pada 12 hingga 13 Ogos ini akan berlaku satu fenomena astronomi di seluruh dunia, yang dikenali sebagai fenomena juraian meteor Perseids. Maknanya di sini Perseids meteor shower, atau kita di mana dalam satu masa tertentu akan berlaku banyak meteor ataupun shooting stars yang berjuraian di langit. Orang kata taik bintang. Taik bintang. Jadi dan kesemua meteor tersebut seolah-olah seolah-olah terpancar daripada satu titik di langit. Jadi kita akan nampak macam-macam hujan lah meteor. Dan pada malam 12 Ogos hingga subuh 13 Ogos tu, ini adalah waktu kemuncak. Sebab meteor ni kita boleh nampak je kalau kita, apa orang kata, kita tengok langit malam di tempat yang gelap. Tapi pada 12 Ogos hingga 13 pagi subuh tu, dia merupakan waktu kemuncak fenomena juraian meteor Perseids ini yang boleh mencecah 120 meteor sejam. Maknanya 120 meteor sejam, maknanya dalam seminit, kalau cuaca mengizinkan, kita akan dapat melihat dua meteor. Meteor seolah-olah seperti satu ni, apa, satu pertunjukan meteor di langit malam tersebut. Kita, kalau cuaca mengizinkan. So dengan itu, sehubungan itu, kita mengambil kesempatan ini, Planetarium Negara mengambil inisiatif untuk bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi KPSTI Sabah dalam menganjurkan program Astro Picnic Juraian Meteor Perseids 2026 di Tagudon Tourism Village, Kota Belud, Sabah. Sebab Sabah ni, dia keistimewaan dia, dia mempunyai langit yang gelap, belum dicemari lagi dengan cahaya yang banyak, dan juga dia punya apa, keadaan langit tu yang jernih. Jadi apa orang kata, visibility untuk pencerapan langit malam sangat sangat menarik dengan keadaan tersebut. Dan juga dia berlatar belakangkan Gunung Kinabalu. Dia
1: cantik
3: punya
1: tu
3: scenery. Dia punya
1: menarik sekali
3: scenery.
1: Okey, dan peserta program ini juga terdiri daripada pelajar-pelajar sekolah jemputan dan juga orang awam juga. Boleh sertailah.
3: Boleh.
1: Dan ini merupakan gabungan fenomena astronomi dan juga aktiviti perkelahan. Itulah dipanggil astro piknik ni, kan?
3: Dan juga aktiviti perkelahan tersebut, kita sebenarnya kita santaikan lagi dengan STEM Expo. Maknanya yang aktiviti-aktiviti adalah berkaitan dengan astronomi dan juga sains teknologi dan engineering lah.
1: Okey. Alright. Jadi mungkin Cik Adli boleh terangkan sebenarnya objektif penganjuran program Astro Picnic ni.
2: Okey, jadi di antara program Astro Picnic ni kan, kami sebagai planetarium negara, kami sebenarnya ingin memberi pendedahan atau memberi pendedahan kepada masyarakat, terutamanya jika kita sekarang ni melibatkan pelajar-pelajar sekolah juga lah kan. Kita ingin memberi pendedahan dan meningkatkan minat lah dan awareness ataupun kesedaran astronomi ataupun kesedaran tentang langit malam lah yang berada di Sabah. Jadi kita nak membudayakan jugalah aktiviti-aktiviti astronomi ni, bukan hanya tentang tentang langit malam ataupun meteor shower persik ni saja. Tetapi mereka bila-bila kampung nanti, mereka sedar, boleh tengok bintang-bintang di langit tu, mereka kenal burus-burus itu apa kan. Itu antaranya berikan pemendedahan. Seterusnya, kita juga ingin meningkatkan kesedaran kepada rakyat negeri Sabah tentang kelebihan kualiti langit yang ada. Sebabkan mungkin kualiti langit di Sabah ni, seperti yang Puan sebut tadi, masih bersih dan jernih, tidak seperti di Kuala Lumpur ataupun di bandar-bandar yang mempunyai pencemaran cahaya yang agak tinggi lah. Jadi kalau perbezaan di Kuala Lumpur tu, kita tak berapa nampak untuk mencerapan apa, untuk melakukan pencerapan langit malam, berbeza dengan keadaan di Sabah ataupun di Sarawak ataupun lokasi-lokasi pedalaman lain. Yang lain pula ialah seterusnya memperkasakan kemajuan pendidikan rakyat Sabah lah di dalam bidang STEM dan juga astronomi ni juga. Sebab kami sebagai agensi yang melaksanakan aktiviti pembudayaan dan pendidikan tidak formal, kami melaksanakanlah aktiviti-aktiviti ini dengan cara yang santai dan dengan cara yang lebih menarik dan lebih interaktif kepada para pelajar. Juga untuk tambahan poin kepada program ini ialah objektif dia, kita memberi peluang kepada menjana ekosistem tempatan, ekonomi tempatan. Seperti mana bila kita buat program ni, jadi dia ada aktiviti malam dekat situ, mencerapan langit malam. Jadi dia boleh memperkasakan homestay-homestay yang ada, memperkasakan kedai-kedai makan malam yang ada. Jadi dia membantu juga komuniti-komuniti luar, terutamanya di luar bandar di Sabah.
1: Itu antara objektif penganjuran program Astro Picnic ni lah. Jurayan Meteor Persis 2026. Kita nak berehat seketika. Kita akan kembali lagi untuk kita menyambung perbincangan kita berkenaan dengan Astro Picnic Jurayan Meteor Persis 2026 seketika nanti. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami, Nasional FM.

0: Itu dia luar biasa persembahan dari KRU. Dan sesuatu yang luar biasa juga kita sedang bincangkan pada pagi ini menerusi slot tajaan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi berkenaan dengan Astro Picnic Juraian Meteor Persis 2026. Jadi Puan, apa bentuk pengisian yang telah pun direncanakan oleh pihak penganjur di sepanjang penganjuran program ini, Puan?
1: Okay. Jadi macam yang dinyatakan tadi, pengisian utama dia adalah juraian Meteor Persis itu sendiri. Tapi pada masa yang sama juga kita akan membawakan pakar-pakar astronomi untuk berkongsi pengetahuan astronomi untuk diberikan kepada peserta-peserta yang ada pada malam tersebut.
0: Okay.
1: Dan juga dengan kerjasama dari pihak-pihak lain, kita ada tayangan berkaitan astronomi di, kita bawakan planetarium mini yang ni oleh pihak KPSTI Sabah. Dan juga kita ada pameran interaktif hands-on dan juga demonstrasi sains bertemakan STEM yang ini akan dibawakan oleh Planetarium Negara, Pusat Sains Negara, Pico Science, USAIN UMS, Dark Sky Malaysia dan juga Jabatan Kimia Malaysia. Dan juga kita juga ada aktiviti pencerapan matahari. Yang ni waktu siang kita ada pencerapan matahari.
0: Okay.
1: Tapi waktu malam kita buat pencerapan langit malam. Dan planetarium ni bersama-sama dengan JUPEM Sabah, Jabatan Multi Negeri Sabah dan juga Dark Sky Malaysia untuk melaksanakan aktiviti ni. Ada juga bengkel dan juga sesi amali teknik astrofotografi. Yang ni astrofotografi telefon pintar, di mana kita menggunakan telefon saja pintar, tapi kita akan berupaya kalau kita bernasib baik, kalau cuaca mengizinkan, kita mungkin berpeluang untuk mengambil gambar Bima Sakti yang ada juga pada malam tersebut selain daripada meteor. Dan juga kalau ada apa-apalah objek langit malam yang kita boleh nampak malam tu. Jadi teknik pencerapan fenomena juraian meteor persis, cerapan planet juga menggunakan teleskop, cerapan galaksi Bima Sakti, dan juga kita yang paling penting malam tersebut kita mengira jumlah meteor yang dapat kita tengok pada malam tersebut. Jadi semua ni kita blendkan dalam satu program yang kita namakan Astro Picnic. Kita boleh santai berpiknik, berkelah bersama keluarga, bersama kawan-kawan, tapi kita berpeluang mendapatkan pembelajaran daripada pengisian yang kami cuba sediakan pada hari tersebut.
0: Jadi banyak pengisian yang menarik semestinya yang akan berlangsung sepanjang program Astro Picnic Juraian Meteor Persis 2026 ni. Jadi untuk Cik Adli pula, siapa rakan-rakan strategik lain yang turut serta menyumbang kepada kelancaran untuk penganjuran program pada kali ini?
2: Okay, jadi kalau ikutkan untuk kerjasama program ni kan, dia penganjuran utama dia adalah peneraja utama daripada pihak KPSTI, Kementerian Pendidikan Sains Teknologi Universiti Sabah dan juga Planetarium Negara, diikuti oleh agensi-agensi yang melengkapi program inilah, iaitu daripada agensi STEM, agensi astronomi, agensi keselamatan dan juga agensi-agensi kerajaan yang berkaitan, di antaranya seperti Planetarium Sultan Iskandar, Petroscience, Pusat Sains Negara, Persatuan Astronomi Brunei, Dark Sky Malaysia. Kemudian ada Sabah Tourism juga untuk kita pacu kepada tourism. Kemudian ada juga kerjasama daripada IDS untuk menyiapkan laporan program tersebut untuk kita cuba membangunkan fasiliti musahadapan astronomi di Sabah. Kemudian ada yang lain-lain ialah seperti JPN Sabah adalah dengan pelajar-pelajar, majlis daerah, pejabat daerah, SSB Sabah Net, JPAM, Ambulan KKM Kota Belud dan Jabatan Penerangan. Jadi ini ialah supportif rakan-rakan agensi yang membantu kita lah dari segi keselamatan dan juga dari segi teknikal dan operasi di sana pada hari kejadian tersebut.
0: Itu antara rakan-rakan strategik lah yang turut serta menyumbang kepada kelancaran program pada kali ini. Jadi Puan, semestinya lah kalau kita melibatkan cuaca dan sebagainya kan, langit malam, matahari kan. Jadi kita nak tanya kepada Puan lah bentuk cabaran yang bakal dihadapi semasa penganjuran program kali ini dan juga bagaimana kaedahnya untuk nak menanganinya dengan cekap dan juga berkesan ni, Puan.
1: Jadi kita semua kena akur lah, sebab kita apa bermain dengan fenomena alam.
0: Betul.
1: So yang paling merisaukan di sini adalah cuaca pada malam tersebut. Ya. Yeah. Sekiranya cuaca misalnya berlaku hujan ataupun liputan awan yang tebal.
0: Betul.
1: Jadi itu jadi inilah yang boleh orang kata mengecewakan kita pada malam tersebutlah. Tapi walau bagaimanapun kita dah sediakan plan mitigasi untuk untuk keadaan ini. So maknanya para peserta dan juga para pengunjung malam itu sekiranya berlaku keadaan seperti itu, kita menyediakan pelbagai pengisian lain untuk kita dapat juga mencapai pengetahuan ataupun pendedahan tentang meteor Persit. Tapi kita laksanakan melalui apa perkongsian daripada pakar-pakar astronomi dan juga kita buat aktiviti-aktiviti lain yang berlandaskan astronomi pada malam tersebut. Dan kita juga harapkan sebab kita program ni akan berjalan daripada 8 malam hingga ke subuh. Subuh. Jadi kita harapkan dalam sepanjang tempoh tersebut adalah masanya cuaca akan elok. Jadi kita berpeluang juga melihat apa yang berlaku di langit pada malam tersebut.
0: Kita doakan cuaca baik-baik sajalah pada 12 hingga 13 Ogos nanti kan. Jadi Puan, semestinya bagaimana orang ramai boleh mendapatkan maklumat lanjutlah mengenai dengan program ini dan masih bolehkah untuk nak sertai program ini walaupun tak dapat hadir di tapak perkhilafan ini?
1: Kalau sebenarnya memanglah hasrat kami untuk apa menyebarkan dan mengajak beberapa ramai yang boleh untuk menyertai program ini. Tak boleh bagaimanapun untuk orang ramai yang tidak boleh menyertai, yang tidak boleh pun kata gudun Kota Belud Sabah menyaksikan fenomena ini. Kita ada siaran langsung program Astro Picnic ni, Julaian itu Persit 2026 yang secara live streaming di media sosial Planetarium Negara dan juga KPSTI. Jadi kita adakan di situ dan juga kita harapkan ada juga penganjur-penganjur lain yang akan menganjurkan program yang sama mungkin di kawasan-kawasan lain. Untuk sebab fenomena ini adalah seluruh dunia.
0: Ya, betul.
1: Cuma keadaan cuaca dan juga tempat tu akan menentukan sama ada kita boleh lihat dengan jelas atau tidak.
0: Ya, jadi jangan lepaskan peluang untuk nak sertai program Astro Picnic Juraian Meteor Persis 2026 ni dan pastinya boleh rasakan sendirilah pengalaman kita dapat saksikan salah satu fenomena langit yang paling kita nantikanlah kan. Dan pastinya saya nak ucapkan terima kasih kepada Puan Mismah binti Jimbun yang merupakan Ketua Penolong Pengarah Planetarium Negara Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi dan juga Encik Muhammad Nur Adli bin Roslan yang merupakan pegawai sains Planetarium Negara Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi untuk perkongsian pada pagi ini menerusi slot tajaan Astro Picnic Juraian Meteor Persis 2026. Semoga diberikan kelancaran, dipermudahkan segala urusan pada 12 hingga 13 Ogos nanti untuk kita nak tengok fenomena astronomi ni kan, juraian apa tu, Persis Meteor Shower, betul lah dalam bahasa Inggeris sini lah. Dan juga terima kasih kepada Encik Muhammad Hafizuddin bin Hussein yang merupakan pegawai penerangan Planetarium Negara Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Seperti biasa, anda boleh tonton siaran ini menerusi Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Terima kasih kepada Izzy Marzaki yang membantu siaran live kita dan saya akan terus teman anda menerusi Nasional Aspirasi. Jadi sehingga kita berjumpa lagi Puan dan Cik Adli. Baik, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.
1: Sediakan hari anda bersama Nasional Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.
2: Baik, kembali lagi waktu ini 11.49 minit pagi. Terima kasih kepada yang mendengarkan kami di Semenanjung Sabah Sarawak, di Brunei, Indonesia, di Singapura dan di mana sajalah anda dapat dengarkan kami. Ada yang dengarkan di RTM Klik yang betul-betul percuma, di saluran Astro 869 dan juga saluran MyTV 701. Terima kasih banyak-banyak. Ada yang sedang memandu, sambil memandu dengarkan Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak juga diucapkan kepada anda. Dan apa juga yang anda lakukan waktu ini, semoga dipermudahkan segala urusan anda, okay? Dan saya nak menyapa lah rakan-rakan kita di ruangan komen seperti biasa, yang saya kira meriah lah di ruangan komen. Terima kasih kepada Muhammad Ramli bin Jaafar, Muhammad Zikri Haziq Hamdan, seperti biasa. Juga kita ada Tantari dan Mas Mira dari Sungai Besar Selangor, katanya selamat bertugas, terbaik hanya Nasional FM, salam Jumaat penghulu hari. Okey, terima kasih. James Pengiran juga ada, Mansyah Rasul, katanya perkongsiannya, salam Jumaat, semoga Allah SWT kurniakan kepada kita kesihatan yang baik dan rezeki yang berkat. Amin ya Rabbal Alamin. Itu yang dikongsikan oleh Mansyah Rasul. Juga kita ada Agustina Agon, katanya selamat bertugas DJ Ezel, terbaik layan dari Kuching Sarawak. Okey, dan Abdul Jalil Tahir pun ada, Pak Su Oma. Juga kita ada Noxy Moses, Umina, Liana Ardi, katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam Liana, katanya selamat bertugas DJ Ezra, semoga sihat selalu dan dipermudahkan segala urusan. Salam sejahtera buat semua warga dan pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati, salam Jumaat yang penuh berkah dan salam ceria selalu. Kita ada juga Nur Isa, assalamualaikum DJ Ezra. Waalaikumsalam, katanya Nasional Aspirasi RTM teman anda. Terima kasih. Saya akan bacakan juga yang mana yang menghantarkan di ruangan komen. Sekejap saja lagi kita akan dengarkan utama untuk 12 tengah hari, untuk edisi hari ini, hari Jumaat. Jadi untuk itu terus kekal bersama-sama dengan kami tentunya, Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia Yale Yale untuk anda, Hermantino, Nasional FM.

Sekilas Fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5.

Pendakwaan Ismail Sabri ditangguh susulan masalah kesihatan. Reformasi institusi pacu prestasi kewangan tabung haji lebih kukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 12 tengah hari. Prosiding pendakwaan terhadap bekas Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob yang dijadualkan hari ini ditangguhkan ke 27 Ogos susulan masalah kesihatan. Hakim Mahkamah Session Suzana Hussein menetapkan tarikh baru itu selepas dimaklumkan Dato' Sri Ismail Sabri kini dirawat di Institut Jantung Negara. Beliau mengalami masalah kesihatan semalam ketika keterangannya dirakam SPRM. Prestasi kewangan Lembaga Tabung Haji TH yang semakin kukuh didorong pelaksanaan reformasi institusi sejak proses persetuturan semula. Menurut pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, ini termasuk pelaksanaan 75% daripada syor serancaya siasatan diraja RCI selain pengukuhan tabik urus dan pengurusan risiko. Jelasnya, langkah itu membolehkan TH menjana pulangan lebih mampan dengan pendapatan pelaburan RM4.64 bilion tahun lalu yang merupakan prestasi terbaik sejak 2018. Beliau berkata perkembangan itu juga penting bagi meningkatkan semula keyakinan pendeposit terhadap TH. Sementara itu, tumpuan TH terhadap pelaburan domestik dilihat mampu memberikan pulangan yang baik dipacu pertumbuhan ekonomi negara dan prestasi positif pasaran equity. Profesor Dr. Ahmad Razman berkata, pendekatan itu membolehkan analisis pelaburan dibuat dengan lebih tepat selain membantu TH mengawal risiko dengan lebih cekap. Menurutnya, TH juga perlu terus menstrukturkan aset, mengoptimumkan aset kurang produktif serta meningkatkan kecekapan pengurusan portfolio bagi memastikan pendapatan kekal mampan. Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir mengingatkan barisan Exco Negeri yang baru supaya melaksanakan amanah dengan jujur, adil dan profesional. Baginda bertitah kuasa yang diberikan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan peribadi, keluarga atau rakan, terutama dalam membuat keputusan berkaitan pemberian tender dan projek kerajaan. Tuanku Muhriz menegaskan penyalahgunaan kuasa dan kedudukan boleh mengakibatkan ketidakadilan serta menjejaskan pelaksanaan dasar untuk kepentingan rakyat. Baginda bertitah pada isyarat pelantikan dan angkat sumpah anggota Exco Negeri Sembilan di Istana Besar Sri Menanti, Kuala Pilah. Siasatan segera secara menyeluruh dan telus diarahkan bagi mengenalpasti punca sebenar tragedi renjatan elektrik yang meragut nyawa tiga anggota PDRM di Beaufort, Sabah semalam. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, sebarang kelemahan yang dikenalpasti perlu ditangani segera selain melaksanakan langkah penambahbaikan bagi mengelakkan kejadian sama berulang. Tiga anggota berkenaan meninggal dunia selepas dipercayai terkena renjatan elektrik ketika mengalihkan galah besi di luar balai polis Western. Sementara itu, jenazah tiga anggota polis terbabit dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu awal pagi tadi untuk menjalani bedah siasat. Ketua Polis Daerah Beaufort, Superintendent Champin Pioh memaklumkan jenazah akan diserahkan kepada waris selepas proses bedah siasat dan dokumentasi selesai. Bekas Ketua Hakim Negara Tun Muhammad Yusof Chin meninggal dunia pada usia 91 tahun awal pagi tadi. Berita pemergian Oliarham disahkan bekas Presiden Majlis Peguam Malaysia Muhammad Izri Abdul Wahab. Menurutnya, Oliarham menghembuskan nafas terakhir pada pukul 1 pagi. Oliarham berkhidmat sebagai Ketua Hakim Negara kedua Malaysia dari September 1994 hingga Disember 2000. Pemandu teksi dibenarkan melesenkan atau menukar kenderaan kepada model selain Proton S70 di bawah program pembaharuan teksi madani nasional. Agensi Pengangkutan Awam Darat memaklumkan kelonggaran itu diberikan kepada pemohon yang mempunyai kenderaan sedia ada atau gagal memperoleh pembiayaan sewa budi bagi teksi madani. Pada masa sama, teksi sedia ada yang tidak ditukar menerusi program berkenaan masih dibenarkan beroperasi sehingga tamat had usia kenderaan yang ditetapkan.
Berita seterusnya. Ringgit memulihkan urus niaga hari ini dengan prestasi stabil berbanding dolar Amerika Syarikat, namun mengukuh berbanding kebanyakan mata wang utama. Pada 8.05 minit pagi, ringgit berada pada paras 4.0895 hingga 4.0960 berbanding dolar Amerika. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, laporan gaji bukan peladangan NFE Amerika yang akan diumumkan malam ini dijangka terus memacu pengukuhan dolar. Beliau menjangkakan dolar ringgit diniagakan antara RM4.08 hingga RM4.10 hari ini. Harga minyak Brent melonjak hampir 5% susulan laporan letupan di Pulau Qasim, Iran, berhampiran pintu masuk Selat Hormuz. Menurut agensi Anadolu, Brent meningkat 4.9% kepada $82.30 setong. Harga minyak mentah West Texas Intermediate WTI pula naik 4% kepada $78 setong. Harga gas kesatuan Eropah yang menjadi penanda aras bagi gas asli turut melonjak 11.5%. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump menyatakan keyakinan bahawa konflik antara Amerika Syarikat dengan Iran dijangka berakhir dalam masa terdekat. Menurut beliau, keadaan semasa menunjukkan Iran tidak mampu untuk meneruskan peperangan dalam tempoh yang lebih lama. Trump turut mengakui pasukan tentera Amerika kini berdepan kekangan bekalan bagi beberapa jenis senjata tertentu, meskipun negara itu masih memiliki simpanan besar bagi aset ketenteraan lain. Arab Saudi, Turki dan Pakistan dijangka menandatangani perjanjian pertahanan bersama di Jeddah. Menurut AFP, perjanjian itu dilihat sebagai langkah memperkukuh kerjasama keselamatan serantau susulan konflik antara Amerika Syarikat dengan Iran. Konflik berkenaan turut menjejaskan kestabilan di Teluk serta mengganggu laluan perkapalan di Selat Hormuz dan Laut Merah. Sejak beberapa bulan lalu, ketiga-tiga negara berkenaan menjadi perhatian susulan spekulasi mengenai pembentukan pakatan strategik baharu. Israel terus berdegil apabila enggan berundur dari lebih banyak kawasan di selatan Lubnan sehingga tentera Lubnan memperoleh kawalan penuh terhadap dua zon perintis. Menurut pejabat Presiden Lubnan, perkara itu dibincangkan dalam pusingan ketujuh rundingan antara kedua-dua negara yang bertujuan menamatkan permusuhan antara Israel dengan kumpulan Hezbollah. Bagaimanapun, rundingan itu masih belum menghasilkan keputusan muktamad berhubung dua zon perintis berkenaan. Rundingan peralihan politik antara kerajaan interim Venezuela dengan wakil pembangkang bermula di Caracas. Dialog itu berlangsung 7 bulan selepas tentera Amerika menahan Presiden Nicolas Maduro. Kerajaan interim Venezuela kini dipimpin Delcy Rodriguez di bawah pemantauan Washington. Rakyat negara itu berharap rundingan berkenaan dapat membuka jalan ke arah pelaksanaan pilihan raya dan membantu menamatkan krisis politik yang berpanjangan. Sukan bola sepak, Real Madrid mengumumkan Vinicius Junior telah melanjutkan kontrak dengan kelab itu selama 6 tahun hingga 2032. Perkembangan yang terbaru itu sekaligus menamatkan spekulasi berhubung masa depan pemain antarabangsa Brazil berkenaan yang dikaitkan dengan Arsenal. Vinicius muncul tonggak utama Real Madrid sejak menyertai kelab itu 8 tahun lalu ketika berusia 18 tahun dan memainkan peranan penting dalam pelbagai kejayaan pasukan. Tenis terbuka Kanada, pemain nombor satu dunia Aryna Sabalenka mara ke pusingan keempat terbuka Kanada selepas menewaskan Zhang Zhuai dari China. Juara terbuka Amerika Syarikat itu mencatat kemenangan set 6-3, 6-4 dalam tempoh 76 minit. Sabalenka hanya kehilangan 7 mata menerusi servis pertamanya untuk meneruskan prestasi cemerlang musim ini dengan rekod 38 kemenangan dan 6 kekalahan. Pemain Belarus itu seterusnya akan berdepan pilihan ke-16 dari Rusia, Ekaterina Alexandrova, bagi memburu tempat ke suku akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendakwaan Datuk Ismail Sabri ditangguh susulan masalah kesihatan. Reformasi institusi pacu prestasi kewangan tabung haji lebih kukuh.
Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Dengarkan hari anda bersama Nasional Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.
1: Okay, baik, kembali bersiaran menerusi Nasional Aspirasi di jam yang ketiga. Tugasan saya, Hazel, menemani anda 12.16 minit tengah hari waktu ini. Selamat tengah hari diucapkan kepada anda yang dengarkan Nasional FM. Mungkin ada yang sedang memandu, ada yang masih lagi berada di pejabat, ada yang dengarkan Nasional FM di kedai-kedai makan. Okay, selamat menjamu selera diucapkan kepada anda semua. Dan kepada yang sedang memandu, seperti biasa, hati-hati memandu. Kalau nak bertukar lorong, gunakan isyarat kenderaan anda. Dan anda jangan lupa untuk kibarkan jalur gemilang di kediaman anda, okay, di rumah anda, di kereta pun boleh, di pejabat dan sebagainya, untuk kita sama-sama memeriahkan sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan yang bakal kita sambut pada setiap 31 Ogos. Okey, dan pastinya hari ini merupakan hari Jumaat 7 Ogos 2026 bersamaan dengan 23 Safar 1448 Hijri. Harapan saya semoga anda berada dalam keadaan yang sihat walafiat hendaknya bersama dengan orang-orang yang tersayang. Okey, dan jangan lupa untuk anda buat pilihan lagu. Okey, sehingga pukul 1 tengah hari nanti berbaki lebih kurang 45 minit lagi untuk anda. Anda pilih lagu kegemaran anda menerusi pilihan bersama 2.0. Okey, dan pastinya lagu-lagu yang anda pilih tu insya-Allah akan diputarkan menerusi Nasional Malam bermula pukul 9 malam setiap malam. Okey, dan anda kena letakkan nama anda, nama penyanyi dan juga tajuk lagu, dua pilihan lagu lah untuk setiap permintaan anda. Okey, kalau ada rezeki, lagu anda akan dikeudarakan. Kalau bukan malam ni, malam esok. Kalau tak malam esok, malam-malam yang seterusnya. Okey, dan yang kita nak berhibur dengan lagu-lagu retro tanpa henti menerusi lagu-lagu 80-an, 90-an dan juga lagu-lagu tahun 2000 menghiasi udara anda ketika ini. Jadi teruskan kesetiaan anda tentunya bersama-sama dengan kami. Ini dia lagu pembuka untuk waktu ketiga tugasan saya. Persembahan dari Idol Sisters untuk anda, Pertanyaan Nasional FM.

konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi, kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia, fahami situasi semasa, rancang keuangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.

konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi, kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia, fahami situasi semasa, rancang keuangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Dengarkan hari anda bersama Nasional Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.
1: Okey, baik, kembali lagi waktu ini dan saya nak menyapa kembali lah rakan-rakan kita di ruangan komen di Facebook rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih kepada Mustafa Chisu, Timbul Tawau, Rugayah Merikan, kita ada juga Sunflowers, Princess Su, Nurul Hanan, Solehadin, Sadin, juga kita ada Santalia Berwas, Hazrul Ramli, Ainul Jaafar AJ pun ada, Rajatun Dr. Philip Maling, Nini Ani, Ita Chot, Marfu Parlan, Rashida Adi, Sofia Darus, Muhammad Yusof, Sliman Man dan ramai lagi yang turut memeriahkan ruangan komen di Facebook rasmi kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak untuk anda semua yang menulis di ruangan komen. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Tetapi sebelum itu, kejap lagi, kita akan bersama-sama menerusi siaran langsung khutbah solat Jumaat yang akan dibawakan dari Masjid Putra-Putra Jaya bersama dengan rakan pelapor dari JAKIM, Suhaila Aris, bersama pendebitnya Nur Farhana Muhammad Nur, untuk siaran langsung khutbah solat Jumaat pada pukul 1:17 tengah hari nanti, insyaAllah. Dan juga anda akan ditemani oleh rakan penyampai seterusnya AJ yang akan teman anda menerusi Nasional Relax seperti biasa bermula pukul 1 tengah hari hingga ke pukul 4 petang nanti. Jadi untuk itu saya Ezel mengundurkan diri buat seketika di ruang udara Nasional FM. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi esok menerusi Nasional hujung minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari. Assalamualaikum, jaga diri, bye-bye. Thank you everybody. Nasional FM.

0: Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul cuma tau.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
2: Wey, mari Terengganu!

0: Nacional FM, sentencia de hati. Nacional FM.
1: Alangkah bahagianya anda bersama kami. Nacional Relax di Nacional FM.
2: Assalamualaikum, salam Jumaat untuk semua. AJ Ala Jalani di sini menemani anda dalam Nasional Relax. Terima kasih kepada sahabat saya Ezel yang telah menemani anda dalam Nasional Aspirasi. Dan kini giliran AJ pula untuk bersama dengan anda. Terus kekal, terus santai, terus relax. Mestinya hanya di Nasional FM.

Saya Ainas, Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. National FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Baik saudara, kini kita bersama Suhaila Aris untuk siaran langsung khutbah solat Jumaat dari Masjid Putra Putrajaya. Silakan.
1: Gunakan hidup dia. 1 juta sepatutnya mendatangkan kebahagiaan.
2: Baik, terima kasih Haji di Konti Nasional FM. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudara, anda kini bersama-sama saya Suhaila Aris di hari Jumaat, hari yang penuh keberkatan, 23 Safar 1448 Hijrah bersama dengan 7 Ogos 2026 Masihi. Mewakili Seksyen Radio Bahagian Penyiaran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, saya kini berada di Masjid Putra Putrajaya untuk siaran langsung khutbah solat Jumaat. Kepada pendengar Nasional FM, salam Jumaat, penghuluskan hari, salam Malaysia Madani, dan terima kasih juga kepada stesen GEL FM dan juga stesen radio RTM Negeri-Negeri yang turut menyambung siaran langsung khutbah solat Jumaat pada hari ini. Baik, alhamdulillah saudara, Jumaat hari ini merupakan Jumaat pertama yang kita lalui dalam bulan Ogos, yang merupakan juga bulan kemerdekaan negara kita. Juga dalam kalender Islam, kita masih berada dalam bulan Safar. Jadi kita panjatkan kesyukuran kerana masih diberikan rezeki dan peluang untuk menikmati hari yang penuh dengan keberkatan ini. Justru marilah kita isi dengan melakukan lebih banyak lagi amal kebajikan dan juga amal kebaikan. Baik, sedikit gambaran mengenai keadaan pada hari ini di Putrajaya. Alhamdulillah, aman dan damai sahaja serta tenang di sini, dan keadaan di dalam Masjid Putra sendiri yang menjadi simbol ikonik Putrajaya ketika ini, alhamdulillah ya, kelihatan para jemaah sedang dan telah pun mula memenuhi ruang solat utama masjid. Dan kepada kaum muslimin yang mungkin masih lagi dalam perjalanan untuk ke masjid atau ke mana saja surau, pandu dengan berhati-hati dan didoakan semoga selamat sampai. Dan semoga kepada yang masih lagi belum bergerak, bersegeralah untuk hadir ke masjid bagi menunaikan solat Jumaat. Baik saudara, untuk panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu Jumaat pada hari ini adalah pada pukul 1.22 minit tengah hari. Dan tajuk khutbah Jumaat pada hari ini ialah harta, ujian atau bekalan yang akan disampaikan oleh khatib bertugas, iaitu yang berusaha Dr. Muhammad Zakwa bin Razali yang merupakan imam besar Masjid Putra, dan laungan azan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Hamdi bin Abdul Kadir. Menyentuh mengenai tajuk khutbah yang dipilih pada hari ini, iaitu harta, ujian atau bekalan, dalam perspektif Islam, harta adalah kedua-duanya, ujian dan juga bekalan. Yang membezakannya ialah bagaimana seseorang itu memperoleh, mengurus dan membelanjakan hartanya. Bila harta itu menjadi ujian, Allah Subhanahu Wa Taala menguji manusia melalui harta sama ada banyak atau sedikit. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya harta benda kamu dan anak-anak kamu hanyalah sebagai ujian. Antara bentuk ujian itu ialah ada, adakah harta itu diperolehi daripada sumber yang halal? Adakah kita menunaikan zakat dan bersedekah dengan harta yang kita miliki? Dan adakah harta menjadikan kita sombong, kedekut atau lalai daripada mengikuti Allah? Dan adakah dengan harta itu juga membuatkan kita bersyukur ketika kaya dan bersabar ketika kita kekurangan? Dan sekiranya harta sebagai bekalan dan digunakan pada jalan yang diredai Allah, harta itu akan menjadi bekalan menuju akhirat. Antaranya jika kita menggunakan harta itu untuk bersedekah dan berinfak, membayar zakat, membantu ibu bapa, keluarga dan juga golongan yang memerlukan, dan juga membangunkan masjid, sekolah, pusat ilmu dan juga pusat wakaf, dan juga harta yang menyokong usaha dakwah dan juga kebajikan. Rasulullah SAW bersabda bahawa apabila seseorang meninggal dunia, amalnya terputus kecuali 3 perkara, antaranya sedekah jariah yang lazimnya lahir daripada harta yang dimanfaatkan pada jalan Allah. Saudara, harta bukanlah baik atau buruk dengan sendirinya. Ianya akan menjadi ujian dan jika menyebabkan seseorang itu lalai, tamak atau melakukan perkara yang dilarang. Dan ianya akan menjadi bekalan jika ia diperolehi secara halal dan dimanfaatkan untuk mencari keredaan Allah. Harta, baik saudara, kita terus ke ruang solat utama Masjid Putra Putrajaya.

0: La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, wahai Tuhan yang telah mensyariatkan suran azan dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW, dan kehormatan sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji. Saudara, baru saja kedengaran azan pertama bagi solat Jumaat untuk hari ini, 23 Safar 1448 Hijrah, bersamaan dengan 7 Ogos 2026 Masihi oleh muazzin bertugas Ustaz Muhammad Hamdi bin Abdul Kadir. Saudara pendengar yang dirahmati Allah, menyentuh kembali mengenai intipati kutubah pada hari ini yang bertajuk Harta, Ujian atau Bekalan. Islam tidak pernah menganggap harta sebagai sesuatu yang buruk. Bahkan, harta adalah nikmat dan amanah daripada Allah SWT. Namun, dalam masa yang sama, Allah mengingatkan bahawa harta bukan sekadar nikmat dan juga bekalan, tetapi juga ujian yang menentukan kedudukan seseorang di sisinya. Harus diingat juga, harta bukanlah bekalan secara automatik. Ia terlebih dahulu merupakan ujian di dunia ini. Jika seseorang lulus ujian tersebut dengan memperolehi dan menggunakannya mengikut syariat, maka harta itu akan menjadi atau bertukar sebagai bekalan yang bernilai untuk hari akhirat. Harta juga adalah ujian di dunia. Cara kita menguruskannya menentukan sama ada ianya menjadi bekalan ataupun beban di akhirat kelak. Lebih mudah untuk digambarkan ialah harta di tangan orang beriman ialah harta yang menjadi bekalan menuju akhirat. Tetapi apabila harta menguasai hati, ia akan bertukar menjadi ujian yang berat kepada seseorang. Harta juga bukanlah matlamat kehidupan tetapi amanah kepada seseorang. Ianya boleh menjadi ujian di dunia ataupun bekalan ke akhirat, bergantung pada cara kita menggunakannya. Baik saudara pendengar Nasional FM, saudara sedang mengikuti siaran langsung kutubah solat Jumaat langsung dari Masjid Putra Putrajaya bersama dengan saya Suhaila Aris untuk edisi hari ini Jumaat 23 Safar 1448 Hijriah bersamaan dengan 7 Ogos 2026 Masihi. Dan kutubah pada hari ini adalah bertajuk Harta, Ujian atau Bekalan. Dan kutubah pada hari ini akan disampaikan oleh khatib yang bertugas, iaitu Yang Berusaha Dr. Muhammad Zakwa bin Razali, yang merupakan Imam Besar Masjid Putra. Dan laungan azan sebentar tadi yang telah pun kita dengar ialah dilaungkan oleh Yang Berbahagia Ustaz Muhammad Hamdi bin Abdul Kadir. Baik, berkenaan dengan tajuk ataupun intipati harta kutubah pada hari ini, iaitu harta, ujian atau bekalan. Sebenarnya ujian kepada kita ialah apabila harta itu kita infakkan atau lakukan tidak memenuhi keperluan ke akhirat. Jadi itu akan menjadi ujian kepada kita. Manakala jika ianya menjadi bekalan, apabila kita menginfakkan ataupun mensedekahkan harta itu ke jalan Allah. Dan hari ini merupakan hari Jumaat, hari yang sangat kita dituntut untuk memperbanyakkan lagi sedekah dan juga berinfak. Selain daripada itu juga, kita juga diseru untuk segera untuk membayar zakat dan juga menghulurkan bantuan kepada keluarga, ibu bapa dan juga golongan yang memerlukan. Dan harta itulah harta yang disebut sebagai harta yang menjadi bekalan kepada kita di dunia dan juga di akhirat kelak. Dan harta bukanlah matlamat kehidupan, tetapi ini juga merupakan amanah yang telah pun Allah berikan kepada kita, yang perlu kita uruskan sebaik yang mungkin agar ini tidak menjadi beban kepada kita. Dan ini juga boleh menjadi ujian bagi kita di dunia sekiranya kita tidak menguruskannya ke jalan yang benar ataupun jalan yang lurus. Dan juga ianya boleh menjadi bekalan di hari akhirat. Ianya bergantung kepada cara kita menggunakannya. Dan bila kita bercakap lagi mengenai dengan harta yang menjadi ujian, sebenarnya harta yang menjadi ujian ini ianya diperoleh pada sumber yang tidak halal. Jadi Baik saudara, kita insyaAllah sebentar lagi kita akan terus ke Dewan Solat Utama bagi mendengarkan laungan azan kedua dan seterusnya mengikuti khutbah Jumaat yang akan disampaikan oleh Yang Berusaha Dr. Muhammad Zakwa bin Razali, Imam Besar Masjid Putra dengan tajuk Harta Ujian atau Bekalan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله

الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون سيدان جمع يعني رحمة الله. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Semoga kita dikurniakan hati yang sentiasa tunduk kepadanya, rezeki yang halal lagi diberkati, serta memperoleh kebahagiaan di dunia dan keselamatan pada hari akhirat. Pada hari yang mulia ini, mimbar mengajak sidang jemaah sekalian menghayati khutbah yang bertajuk Harta Ujian atau Bekalan. Setiap hari kita keluar mencari rezeki. Kita bekerja, berniaga dan berusaha untuk menyara kehidupan. Namun pernahkah kita bertanya, adakah harta yang kita kumpulkan benar-benar menjadi milik kita? Atau sebenarnya yang menjadi milik kita hanyalah harta yang telah kita bawa sebagai bekalan menuju akhirat? Sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara an tudbaha syatan fayaqsimaha bainal jiran qala fadhabahtuha faqasamtuha bainal jiran wa rafa'tu dhira' ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana ahabba syati ilayhi dhira' falamma jaa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam قالت عائشة ما بقي عندنا إلا الذرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلها بقي إلا الذرة. Maksudnya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar seekor kambing disembelih dan dibahagikan kepada jiran-jiran. Abu Hurairah berkata, maka saya pun menyembelihnya dan membahagikannya kepada jiran-jiran. Kemudian saya menyimpan bahagian bahu untuk Nabi. Bahagian kambing yang paling disukai oleh baginda adalah bahagian bahu. Apabila Nabi SAW datang, Aisyah berkata, tidak ada yang tertinggal pada kita melainkan bahagian bahu itu. Baginda bersabda, semuanya telah kekal pada kita kecuali bahagian bahu tersebut. Hadis ini mengajar kita bahawa ukuran untung dan rugi di sisi Allah tidak sama dengan ukuran manusia. Pada pandangan manusia, harta yang diberi seolah-olah semakin berkurang. Namun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, itulah harta yang sebenarnya kekal menjadi milik kita. Adapun harta yang hanya disimpan, suatu hari nanti pasti akan ditinggalkan sama ada kepada waris atau menjadi rebutan orang lain. Oleh itu, janganlah kita menangguhkan amalan infak. Kerana harta yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala bukanlah yang berada di tangan, tetapi yang telah kita serahkan di jalannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Harta ialah amanah, bukan hak mutlak. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hadid ayat 7 yang dibacakan khatib di awal tadi bermaksud, berimanlah kamu pada Allah dan Rasulnya dan belanjakanlah pada jalan kebajikan sebahagian dari harta benda pemberian Allah yang dijadikannya kamu menguasainya sebagai wakil. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu serta mereka membelanjakan harta pada jalan Allah, mereka beroleh pahala yang besar. Allah tidak mengatakan apa yang kami berikan, tetapi Allah menggunakan perkataan mustakhlafin yang bermaksud pemegang amanah. Inilah tasawur Islam terhadap harta. Kita bukan pemilik, tetapi kita hanyalah penjaga. Hari ini harta berada di tangan kita, esok ia berada di tangan orang lain.
maka jangan sombong dengan sesuatu yang hanya dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Harta yang diberi tidak pernah hilang. Firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Saba ayat 39. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lah. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Wahuwa khairul raziqin. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku meluaskan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakinya daripada hamba-hambanya, dan dia juga yang menyempitkannya. Dan apa sahaja yang kamu belanjakan pada jalan Allah, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah jua sebaik-baik pemberi rezeki. Perhatikan pada perkataan ma yang membawa makna apa sahaja. Allah tidak mensyaratkan banyak atau sedikit, bahkan Allah melihat keikhlasan hati pada pemberian yang diberikan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang bermaksud, bandingan derma orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas kurnianya, lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Mengapa Allah memilih memberikan perumpamaan infak itu seperti sebiji benih, bukan emas atau permata? Kerana benih perlu ditanam terlebih dahulu. Apabila ia ditanam, seolah-olah hilang daripada tangan pemiliknya. Namun daripada sesuatu yang kehilatan hilang itulah Allah menumbuhkan hasil yang berlipat ganda. Begitulah juga dengan infak. Apa yang keluar daripada tangan seorang mukmin tidak pernah hilang. Ia sedang disimpan dan digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benih perlu ditanam terlebih dahulu sebelum menghasilkan tuaian. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Harta bukanlah musuh manusia. Yang menjadi musuh ialah apabila harta menguasai hati. Apabila harta menjadi ukuran segala-galanya, manusia mula menghalalkan apa yang diharamkan. Demi wang, ada yang sanggup menipu. Demi keuntungan, ada yang mengkhianati amanah. Demi kekayaan yang segera, ada yang menerima rasuah, terlibat dengan skam, menjadi keldai akaun dan melakukan pelbagai bentuk jenayah kewangan. Pada hari ini, negara sedang berhadapan dengan pelbagai bentuk jenayah kewangan seperti penipuan dalam talian, keldai akaun, pengubahan wang haram, rasuah dan penyalahgunaan amanah. Justeru pelbagai usaha telah digerakkan oleh kerajaan melalui Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional, NFCC, bersama agensi-agensi penguatkuasa bagi memperkukuh pencegahan dan membanteras jenayah kewangan secara bersepadu. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Mimbar juga ingin mengingatkan bahawa memelihara amanah dalam mengurus harta umat Islam bukan sekadar tuntutan undang-undang. Bahkan merupakan tuntutan syariat yang termasuk dalam maqasid syariah untuk menjaga harta. Hifzul mal. Islam menolak sama sekali segala bentuk rasuah, pecah amanah, salah guna kuasa, penipuan dan pemalsuan, kerana perbuatan tersebut bukan sahaja menyebabkan kerugian kewangan, bahkan lebih besar daripada itu, ia meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang dipertanggungjawabkan menjaga kepentingan umat. Apabila kita meneliti sejarah Khulafa Ar-Rashidin, mereka merupakan pemimpin yang sangat tegas dalam mempertahankan amanah dan membanteras segala bentuk penyelewengan. Mereka memahami bahawa kekuatan sesebuah institusi

0: listening.
1: Nasional FM.
0: Thank you everybody. Terima kasih semuanya yang berkongsi rezeki bersama dengan AJ di live TikTok Nasional FM. Sentiasa di hati. Moga murah rezeki selalu, kan. Antara ni sahabat kita lah ni, kan, Aizah Sori Maci, berkongsi treasure box di live TikTok. Terima kasih yang baik. Hari ni hari Jumaat, kan. Besok Sabtu dan Ahad mesti macam-macam aktiviti yang anda rancang, kan. Biasalah hujung minggu, kan, untuk meluangkan masa untuk diri sendiri dan juga meluangkan masa bersama dengan orang yang tersayang. Ada juga sahabat-sahabat kita hujung minggu ni, kan, dia padat dengan acara lari. Lari santai, pertandingan larian lah. Tak apa, tak lari pun tak apa. Yang paling penting, apa saja aktiviti yang anda buat pada hujung minggu ini, maklumlah, nak ingatkanlah. Cuaca sekarang boleh tahan, kan, panasnya, kan. Jangan lupa amalkan langkah kawalan kesihatan kendiri sepanjang hujung minggu. Yang mana? Minum air secukupnya, sekurang-kurangnya 8 gelas sehari untuk kekal terhidrasi. Seterusnya, minum sebelum haus. Itu tandanya, haus tu petanda awal badan dah mula dehidrasi. Kawal aktiviti fizikal selepas tamat acara larian ataupun apa-apa aktiviti luar. Elakkan terlalu lama terdedah di bawah matahari untuk kurangkan bebanan haba pada tubuh. Yang paling penting, kesihatan tu perlu dijaga, tahu. Walaupun anda nak beraktiviti di luar, kesihatan tu paling penting, eh. Kekal selamat dan kekal hidrasi untuk semua. Yang paling penting, kekal bersama dengan kami di Nasional FM, yang mana kami bukan saja menghiburkan anda, semestinya pelbagai perkongsian info-info yang sahih akan terus kami kongsikan kepada anda. Terus kekal bersama dengan AJ dalam Nasional Relax.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 3 Petang. Ringgit memulakan urus niaga hari ini dengan mencatat kenaikan berbanding kebanyakan mata wang utama lain dan hampir tidak berubah berbanding dolar Amerika Syarikat. Pada pukul 8.05 minit pagi ini, ringgit susut sedikit kepada 4.0895 berbanding dolar berbanding paras penutup 4.087 semalam. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Alzanizam Abdul Rashid berkata, laporan NFP yang dijadualkan diumumkan malam ini dijangka terus memacu pengukuhan dolar apabila tenaga kerja Amerika diunjur kekal berdaya tahan. Jualan ekspor bernilai 791.54 juta ringgit berjaya dijana negara menerusi penyertaan dalam pameran udara antarabangsa Farnborough FIA 2026 selama 5 hari dari 20 hingga 24 Julai lalu di United Kingdom. Ketua Pegawai Eksekutif Matret, Dato' Abu Bakar Yusof berkata, pencapaian itu memperkukuh kedudukan negara dalam rantaian bekalan aeroangkasa global. Pada masa sama, mencerminkan daya saing Malaysia sebagai hub pembuatan aeroangkasa. Siasatan terhadap individu yang dikenal pasti berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja berkaitan Lembaga Tamu Haji telah dimulakan. LHDN memaklumkan siasatan dijalankan berdasarkan analisis risiko pencukaian yang mengesan ketidaksepadanan antara pemilikan aset dengan jumlah pendapatan yang dilaporkan individu berkenaan. Serbuan ke beberapa premis berkaitan dijalankan bagi mendapatkan maklumat, membuat semakan dokumen dan mengesahkan fakta yang berkaitan dengan siasatan tersebut. Jabatan Imigresen tidak akan melindungi mana-mana pegawai atau anggotanya yang terlibat dalam salah laku termasuk rasuah atau salah guna kuasa. Sebaliknya, tindakan tegas serta merta akan dikenakan terhadap mereka tanpa kompromi. Ketua Pengarah Imigresen, Dato' Zakaria Syakban berkata, pendirian itu selaras dengan usaha jabatan memperkukuh integriti serta memastikan setiap pegawai melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang diberikan dengan penuh profesionalisme. Seorang pelajar kolej berusia 19 tahun didakwa di Mahkamah Majistret Keluang atas pertuduhan membunuh bayi perempuan yang baru dilahirkannya di sebuah rumah bulan lepas. Tertuduh Nur Syazwin Muhammad Idris hanya mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Nur Rasida Abdul Rahman. Nur Syazwin didakwa untuk Seksyen 302 Kanun Kesiasaan. Mahkamah tidak menawarkan jaminan dan menetapkan 8 Oktober depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.
1: Relax.
2: Satu tengah hari hingga empat petang, sentiasa di hati. Relax.

Kau tahu dari Dayan Trisha menemani anda dalam National Relax pada waktu ini. Kau tahu tak hari Jumaat yang agak kurang sopan kau eh? Awak tahu tak hari Jumaat ni hari yang paling bertuah untuk anda bersedekah berganda-ganda pahalanya. Walaupun sekadar senyum. Jadi mulakan hari ini dengan senyuman. Kalau ada duit lebih tu, baguslah bersedekah makanan ke, bersedekah tenaga ke. Macam-macam cara kita boleh bersedekah dengan hari Jumaat ini. Baik, terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang bersedekah di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Dan ada juga sahabat-sahabat kita yang baru saja menemani AJ di ruangan live TikTok. Antaranya kita ada KRODC, yang mana beliau dikenali sebagai Abalan jugalah. Merupakan salah seorang yang mengharumkan nama negara. Ada juga salah seorang yang berjaya naik ke puncak Everest. Dia bersama dengan kita di ruangan live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Seterusnya kita ada Don Ryan 791 menemani saya, Aiza Sorry Machi Triple F. Kita ada siapa lagi? Sebentar di scroll nama-nama beliau. Rosida Safi juga turut menemani saya. Zarina Nur, terima kasih banyak-banyak. Terus tap-tap, share and like, okay? Baik, terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di media sosial, di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Ramai sahabat-sahabat kita. Oh, Sisra Rapunzel juga. Oh, Teacher Mary, angkat tangan. Baik, saya dah sebut nama awak ni kan, Muhammad Haikal, antara orang pertama yang menemani AJ di live TikTok tadi. Terima kasih banyak ya. Ana Morni, Bonda Zai turut bersama dengan saya. Abdullah, Alhamdulillah, juga turut bersama dengan saya. Baik, Itaro Zaya bersama dengan saya juga di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Seterusnya kita ada siapa lagi? Kita ada YB Rajaton Dr. Philip. Assalamualaikum, selamat bertugas untuk AJ dan untuk rakan-rakan. Terus layan Nasional Relax Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih. Noxy Moses, kita ada SMS Fred juga turut menemani saya. Salam Jumaat buat semua sahabat, rakan pendengar dan rakan-rakan yang sedang mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati ketika ini. Seterusnya kita ada siapa lagi? Soleh Hadin. Kita ada Jaya Kesuma, Marfuah Parlan. Salam Jumaat untuk rakan-rakan pendengar semua Nasional FM sentiasa di hati. Marsha Salih juga turut menemani saya. Semoga tugas lancar hingga penghujung siaran. Sihat ceria selalu, Nasional FM sentiasa di hati. Ita Chut, salam Jumaat penghulu segala hari. Selamat bertugas juga untuk AJ. Dari Ipoh hadir, terima kasih Ita Chut. Biar-biar dari Sarung Jaya Samaraha, selamat berhujung minggu untuk anda pada esok. Belum hari ni, esok ya. Tapi mungkin ada sahabat-sahabat kita yang telah bercuti, ialah ada negeri yang cuti Jumaat Sabtu kan. Baik, kita terus berhibur lagi dalam Nasional Relax dengan lagu ini dari Naki, Datanglah Sang Puteri. Sang Putera pun datang jugalah kalau boleh kan, untuk meriahkan lagi live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Bertemankan saya AJ, terus kekal, okey.

Itu dia Drip dari Dola menemani anda santai relax bersama dengan AJ dalam Makna Nasional Relax. Suruh kekal bersama dengan saya sehingga 4 petang nanti. Dan ini dia sedikit info trafik yang ingin AJ kongsikan kepada anda, yang mana info kenderaan rosak di E1 Lebuh Raya Utara Selatan. Lose at E1 Awas, susulan terdapat lori rosak di kilometer 249.3 arah utara dari terowong menora ke Kuala Kangsa. Lorong kecemasan dan separuh lorong kiri terhalang. Namun trafik masih lagi terkawal di lokasi. Dan alhamdulillah cuaca baik untuk anda yang sedang memandu pada waktu ini. Awasi sebarang halangan di hadapan dan berhati-hati ketika memandu. Serta terus kekal bersama dengan Nasional FM. Seterusnya, info kemalangan di E8 Lebuh Raya Pantai Timur 1. Susulan terdapat kemalangan di kilometer 53.0 arah barat, iaitu Bentong Lentang. Lorong kecemasan terhalang, trafik perlahan. Jadi seperti yang saya maklumkanlah untuk anda yang sedang memandu pada waktu ini, awasi sebarang halangan di hadapan dan berhati-hati ketika memandu. Dan terus kekal bertemankan saya AJ semestinya hanya di Nasional Relax. Dan lagu ini khas untuk anda, tajuk dia Bujang, tapi kalau tak Bujang pun boleh je dengan lagu ni. Daripada Alfa, semestinya hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Relax.
1: Relax.
0: Relax.
1: Satu tengah hari hingga empat petang, sentiasa di hati. Relax.
2: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.
3: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
4: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Luar biasa dari Fazura menemani anda dalam Nasional Relax pada waktu ini. Jatuh tu biasalah. Tapi bangun itu luar biasa. Mungkin ada perkara yang membuatkan kita kecewa hari ini kan. Mungkin ada sahabat-sahabat kita, pendengar, impian yang anda belum tercapai, lambat sangat nak capai, sabar sayang. Tapi jangan berhenti di situ, jadikan Jumaat ini sebagai permulaan untuk kita bangun semula. Kuatkan hati dan terus melangkah. Itu sangat luar biasa. Tak perlu tunggu sempurna. Bangun, gagahkan diri dan percaya masih ada ruang untuk kita mencipta sesuatu yang lebih baik dalam hidup kita. Bersempena dengan hari Jumaat ni, selamat hari Jumaat untuk semua. Jadi semoga hari ini menjadi titik permulaan untuk anda bangkit dan bangun lebih gagah. Tak salah untuk sedih. Yang paling penting, kena terus berdoa, usaha, kena bangkit. Itu luar biasa. Yang paling penting, yang sangat luar biasa, terus kekal bersama dengan kami hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

3.49 minit petang pada waktu ini, jam yang terakhir untuk AJ menemani anda dalam Nasional Relax. Nampaknya sahabat-sahabat kita di ruangan live TikTok ni ramai bagi komen kan. Dalam hidup ni, kalau kita menggunakan perkataan kalau ataupun if dalam hidup, memang takkan jalan lah. Antara komen-komen yang ada bersama dengan saya kan, yelah, maklumlah besok hujung minggu, hari Sabtu, Ahad, waktu untuk kita meluangkan masa bersama dengan orang yang tersayang. Kadang-kadang benda ni pun boleh bawa, kita kena bawa berbincang sebenarnya. Kadang-kadang ibu bapa ni ada je alasan nak bawa anak keluar. Kalaulah ada duit barulah nak bawa keluar. Sebenarnya untuk meluangkan bersama dengan ahli keluarga ni, ada masanya tidak perlu tidak perlukan nak modal. Apa yang mereka nak adalah ruang masa bersama dengan anda, ibu bapa. Jadi kalau boleh besok, hari ni kita dah mulalah berfikir nak buat aktiviti apa. Antaranya kita boleh berjoging di tasik bersama kan, ataupun lakukan aktiviti di rumah, mengemas rumah ke, menonton filem bersama ke, itu pun tak guna modal. Kita makan je apa yang ada di rumah. Yang paling penting, luangkan masa anda bersama dengan orang yang tersayang. Antara komen-komen lah ni ya. Sebentar, daripada Car Odyssey, ada RM100, cipta bahagia cara 100. Itu antara komen-komen beliau lah. Siapa lagi? Aizah Sori Maci kata kalau petang ni tak ada aktiviti, bolehlah ke Melaka jogging bersama pada pukul 5.20 minit petang. Bahagia perlu dicipta, bukan dicari. Jadi untuk anda yang sedang bersedih, tengah memikirkan, mungkin ada, yelah, maklumlah, setiap pendengar, setiap orang mesti ada ujian, dugaan, nak pula hari Jumaat hari ini kan. Jadi banyakkan berdoa. Dan yang paling penting, jika anda tak mulakan langkah anda sekarang, bila lagi? Terus kekal bersama dengan kami di Nasional FM. Sebentar saja lagi, geng Kakak Petang akan menemani anda. Dan tugas AJ untuk menemani anda dalam Nasional Relax hanya sampai di sini saja. Namun terus kekal sama dengan frekuensi ini, okey? Ini dia kalau aku kaya. Tak ada kalau-kalau. Terus je, gerak terus. Terus kekal sama dengan kami di Nasional FM. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu!

0: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.
1: Tibalah masanya. Selama 4 jam, anda mendengar Senyawarna 48.
2: Assalamualaikum, selamat petang.
3: Hai semua. Yeah.
2: Hello.
3: Bersama dengan kami semula, geng Gagak Petang hari ini ada Zura,
2: ada Lin
4: dan Mel.
2: Ya, kami bertiga kembali lagi temani anda hari Jumaat hari
3: betul.
2: Ini.
3: Betul.
2: Ya, cepat sangat hari Jumaat.
3: Esok cuti, Lin.
2: Ya. Yeah.
3: Oi, seronoknya.
4: Awak yakin nak cuti?
3: Yakin dalam jadual tak ada nama saya.
4: Tiba-tiba dipanggil?
3: Jaranglah.
2: Tapi memang tak ada kat sini pun, insyaAllah. Tapi saya sedia.
3: Saya ada dekat mana awak ni? Los Angeles.
4: Malam ni habis terus terbang lah.
2: Rahsia lah.
4: Tapi kalau Los Angeles nak juga hebahkan kan?
3: Nantilah dah balik lah nanti.
2: Patutlah wajahnya berseri-seri.
3: Saya bukan apa. Kadang-kadang kan nak kirim t-shirt.
2: Saya baru terfikir.
3: Kitchen.
2: Nak kirim salam dengan pelakon-pelakon yang kena. Kenal saya dekat sana tu.
3: Biasa ke je kalau orang bercuti? Kirim eh.
2: Tak suka lah tu.
3: Saya bukan apa-apa. Bukanlah tak suka. Sebenarnya memang tak suka.
2: Tapi bagus kawan macam ni. Dia terus terang.
4: Jangan cakap okey-okey tapi lepas tu tak beli juga.
3: Okey-okey boleh-boleh. Nanti tak beli. Nanti awak kecil hati pula.
2: Yelah kan. Baik-baik kepada teman-teman kita semua.
3: Okay.
2: Sekarang ni segmen lagu retro tau.
3: Kembali semula lah ya. Jadi lagu terbaik semua di sini lah nak dengarkan ni. Ada apa ya Mac?
4: Hari ni
3: ada
4: saya.
3: Apa?
4: Hari ni sehingga pukul 8 malam.
3: Betul.
4: Ada banyak pengisian menarik. Jadi nak tahu apa yang menariknya, boleh juga saksikan kami di TikTok Nasional FM.
3: Betul.
4: Sambil-sambil tu dengar di radio anda. Okay.
3: Layan terus lagi. Geng Gagak Petang.

0: cuaca panas sekarang, elakkan minum minuman yang mengandungi kafein, alkohol atau kandungan gula yang tinggi. Anda juga jangan biarkan seseorang di dalam kereta yang tertutup dan elakkan bersenam dalam keadaan cuaca panas. Sekiranya anda mempunyai tanda-tanda masalah berkaitan dengan suhu panas, keluar dari kawasan yang panas, letakkan kain yang basah dan sejuk pada badan, gunakan kipas untuk sejukkan badan, minum air setiap 15 minit dan dapatkan bantuan jika keadaan tidak dapat dikawal. Pesanan ini daripada kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Piala Dunia FIFA 2026 membuka lembaran baru. RTM berbangga menjadi penyiar rasmi kejohanan terbesar dunia.
3: Projek siaran langsung Piala Dunia 2026 adalah projek RTM keseluruhannya.
4: Kita membayangkan bagaimana kita nak menghasilkan 104 grandstand dan program-program sisipan untuk melaksanakan program-program hak-hak siaran.
5: Kerjasama sebegini menunjukkan kesinambungan digital memainkan peranan yang besar dalam menyatukan pengalaman rakyat semua. Betul. Dalam satu acara bertaraf dunia.
4: Yeah.
5: Seperti Piala Dunia FIFA.
2: FIFA 2026 untuk semua. Isnin 10 Ogos 8:30 malam. Eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
6: Kembali ceria bertemankan kami bertua. Bukan berdua, bertua.
7: Apa tu tu?
6: Tersasul.
8: Awak berdua sesuai.
6: Bertua.
7: Awak jangkitkan saya, ya? Berdua, kita bertiga hari ini.
6: Ya, bertiga sebenarnya. Ada Mac, ada Zura.
7: Dan ada Lin.
6: Ya.
7: Kenapa awak tak nak sebut nama awak dulu?
6: Saya nak orang lain sebut nama saya.
7: Baiklah. Petang ni, sebelum kita nak kongsikan resepi, luahan kakak abang, kita nak dengarkan dua isu semasa petang ni, Lin, ya, Mac. Baiklah, permohonan baharu atau pergantian teksi di bawah program pembaharuan teksi madani nasional adalah bersifat sukarela dan terhad kepada pembelian teksi model Proton S 70 yang ditawarkan di bawah program berkenaan. Dan menurut agensi pengangkutan awam darat, memaklumkan juga bagi teksi sedia ada yang tidak ditukar, masih dibenarkanlah beroperasi sehingga tamat had usia kenderaan.
9: Seterusnya, Malaysia Aviation Group MAG mewajibkan saringan dadah terhadap semua juruterbang di bawah syarikat penerbangannya bagi memperkukuh keselamatan operasi dan memastikan kecergasan kru untuk bertugas. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan MAG, Kapten Nasaruddin A. Bakar berkata, fasa pertama pelaksanaan itu membabitkan 1,260 juruterbang Malaysia Airlines dan dijangka selesai menjelang 15 Ogos ini.
6: Dan akhir sekali, kesemua ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri-Negeri Sembilan yang baru dilantik diingatkan, ya, supaya tidak sesekali menyalahguna kuasa, khususnya melibatkan keputusan berkaitan pemberian tender atau projek kerajaan. Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Mukris Tuanku Menawir bertitah, setiap ahli majlis perlu bersikap jujur, adil dan profesional sepanjang menjalankan tugas dan tanggungjawab masing-masing. Titah baginda lagi, Negeri Sembilan memerlukan pemimpin yang mempunyai pendirian tegas dan berintegriti, kerana penyalahgunaan kuasa serta kedudukan boleh menjurus kepada ketidakadilan sekaligus menjejaskan pelaksanaan dasar yang telah dirangka demi manfaat kepada rakyat.
7: Baik, untuk anda semua, teruskan mendengarkan kami di mana sahaja anda berada bersama.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Anda juga seperti mereka.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Farid Zainal.
4: Saya Kat Farid.
5: Hai, saya Ara Salwan.
6: Hai, saya Tony Yusof.
7: Saya Ahmaida Mama Nazri.
2: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
8: Apabila gergasi Eropah turun mencabar kebanggaan Asia, The Blues menentang Harimau Selatan. Satu perlawanan bersejarah.
9: Tadukan! Orang cantik!
8: Jangan lepaskan peluang. Saksikan perlawanan Chelsea menentang Johor Darul Ta'zim. Ahad 9 Ogos, 8 malam di TV OK. Dan siaran ulangan Isnin 10 Ogos, 6.30 minit petang di Sukan Plus, saluran Astro 806. Dan Selasa 11 Ogos, 9 malam di TV OK. Juga penstriman langsung di RTM Click.
10: Tenangkan diri anda menerusi Nasional 48 di Nasional FM, sentiasa di hati.
0: Pukul 4.26 minit petang. Kat luar tu kadang agak panas tau.
11: Ha. Kena banyak minum air. Masalah, ya?
0: Ya.
11: Katanya kalau di Shah Alam pun rasanya panas juga dekat sana.
0: Yelah, Shah Alam dan Angkasa Puri dekat je, tak jauh.
11: Ya.
0: Kan, Mac?
12: Lain lah kalau London.
0: Oh, ya.
11: Eh, kadang-kadang bangsa hujan tau.
0: Mm-hmm.
11: Tapi kita pergi dekat, contoh kat rumah saya tak hujan.
0: Rumah surah kat mana? Bagi alamat penuh.
11: Masa ni kat area IKEA.
0: Oh.
11: IKEA Damansara. Bukan Damansara tu, satu
0: dan,
11: lagi saya.
0: Dan IKEA.
11: Saya area IKEA Shiraz lah.
0: Oh, iya ke?
12: Itu yang ditekankan.
11: Yang kudu tu tinggi tu.
12: Yelah. Tak apa. Saya tak nak tahu alamat rumah awak.
0: Cuma petang ni.
11: Okay.
0: Masing-masing tak sabar menunggu resepi sebaik istimewa daripada
11: Mac.
12: Okay.
11: Ingat masuk sahaja ke? Ini ada tugas lah, Mac.
12: Mentang-mentang dalam konti awak bagi arahan. Tak apa.
11: Best tadi rupanya. Kalau kita rasa macam kita bos kan, macam kita arahkan orang kan. Yeah. Biasa kita kena arah. Kan, macam buat ni. Tapi buat. Kita buat macam ni. Tapi tak ada resepi. Cari. Macam tu. Best menjadi bos.
0: Dia berlatih menjadi bos.
11: Berlatih
12: menjadi bos.
11: Apa resepi awak tu?
12: Saya benarkan awak jadi bos dalam bilik ni je. Dalam ni je.
11: Rasa juga okey lah. Okey. Resepi ni.
12: Hari ni kita nak satu resepi yang saya nak kongsikan ialah ayam.
0: Ayam.
11: Semalam pun ayam semalam.
12: Ayam.
0: Ayam cendawan.
11: Ayam cendawan.
12: Hari ni ayam juga.
11: Okey.
12: Ayam hari ni resepi dia ayam panggang lada hitam juicy dan kulit rangup.
11: Awak dah pernah buat ke belum sebenarnya ni?
12: Saya pernah buat tapi bukan yang inilah. Dia ada banyak jenis resepi dia.
0: Banyak versi lah.
12: Ikut keselesaan kita nak buat, kemudahan yang ada. Kalau awak duduk dekat celah ceruk apa ni, hutan mana tak adalah benda nak masak yang ni. Panggang guna api je lah.
11: Boleh.
12: Kayu api. Tapi yang ni kita gunakan oven.
11: Okey,
12: tapi kita nak kongsi dulu bahan-bahan dia.
11: Okey.
12: Ini untuk makan lebih kurang mungkin 5 ke 6 orang lah.
0: Banyak.
11: Banyak
12: boleh lah. Satu ekor ayam.
0: Ayam hutan ke, ayam dara ke, ayam apa ni?
12: Saya tak bedah siasat pula ayam tu. Kalau
11: hutan,
12: dia
11: hutan lama ni nak masak ni.
12: Kalau ayam hutan tak boleh guna.
11: Bukan liat ke hutan tu?
0: Pakai pressure cook.
11: Pressure cook. Okey, betul juga.
12: Tapi
11: tu.
12: Ni kalau dah macam tu, dia bukan ayam panggang lah.
0: Iyalah, Zura.
12: Ini resepi siapa sebenarnya?
0: Zura, dengar je, jangan tanya.
11: Awak pun tak training jugalah ni. Jadi bos. Ayolah bos. Okey, silakan Mac.
12: Okey, satu ekor ayam. Anggaran dia mungkin dalam 1.5 ke 2 kilogram.
11: Okey.
12: Janganlah kecil tu. Sangat. Jadi 2 kilogram tu cukup cantik dah. Lepas tu, 2.5 sudu besar serbuk lada hitam kasar. Mm-hmm. Maksudnya dah dikisar lah. Mm-hmm. Kalau yang boleh, kalau boleh kisar yang segar.
11: Okey, kita kisar sendiri lah.
12: Jangan yang tahun lepas punya tak pakai lagi.
11: Bazir kata pakai tu.
12: Yelah awak kan pula. Okey, lepas tu 4 ulas bawang putih. Dia okay. kena ditumbuk halus ataupun diparut. Kemudian 1 sudu besar kicap masin. Yang jenis ikut selera kita lah. Kan ada banyak jenis kan. Lepas tu 1 sudu besar sos tiram. Kemudian 1 sudu kecil gula perang atau madu. Kemudian 1 sudu kecil garam.
11: Okay. Ha,
12: yang ni kena diselaraskan dengan masin kicap tadi lah. Jangan ada garam banyak sangat pula kicap, ataupun jangan ada kicap banyak pula garam.
11: Okay, selaras lah.
12: Selaraskan. Lepas tu 1 sudu kecil serbuk paprika.
11: Okay.
12: Ha, ini pilihan. Kalau nak boleh guna, tak nak pun tak apa. Dia sebenarnya untuk bagi warna dia cantik.
11: Betul.
12: Okay, lepas tu 1 sudu kecil serbuk bawang. Ini kalau suka bawang boleh, kalau tak suka pun tak apa. Pilihan. Lepas tu 2 sudu besar minyak zaitun ataupun minyak masak biasa. Kemudian yang terakhir sekali, 1 sudu besar jus lemon ataupun cuka apple.
11: Cuka apple.
12: Sebab nak ada rasa masam. Okay. Cara-cara dia, bersihkanlah ayam tu sebersih-bersihnya. Ya, dan lap bahagi dia kering.
11: Okay.
12: Jangan basah-basah. Beza basah dengan kering. Kalau kita nak panggang dia, nanti dia punya tekstur dia tak sama. Lepas tu kita ini nak pastikan supaya kulit dia rangup. Kan kita nak kulit rangup tadi.
11: Yalah, betul.
12: Lepas tu dalam mangkuk tu satukan semua serbuk tadi, serbuk lada hitam, bawang putih, kicap masin, sos tiram dan semua yang tadi dah. Kacau sehingga sebati. Kemudian lumurkan semua bahan perapan tu pada ayam. Dan pastikan kita sapu bahan yang kita perap tu sampai semua bahagian lah. Jangan ada yang tertinggal. Nanti tak sama rasa dia. Dan nak pastikan supaya dia meresap jauh ke dalam isi ayam tu. Okay. Lepas tu sapu baki bahan tadi tu di seluruh kulit luar dia. Sebab macam kulit dia tu kita nak dia rangup kan. Dia kena campuran perapan tadi kena di semua bahagian.
11: Ratakan.
12: Lepas tu perap ayam tu sekurang-kurangnya 6 jam. Jangan nak masak kejap lagi.
11: Nasi tak jadi.
12: Tak jadilah.
11: Kena perap. Kalau kita pergi kerja pagi ni, pagi-pagi dah orang kita dah perap.
12: Balik tang balik boleh buang. Sebab kalau tak perap awal, dia tak meresap dan rasa dia lain.
11: Okay. Baik.
12: Lepas tu dah perap tu, untuk hasil yang terbaik tu kena pastikan dia lama diperap. Kalau nak lagi sedap, malam tadi buat. Perak malam tadi. Hari ni baru kita masak.
11: Balik ni lah, balik kerja ni.
12: Okay. Lepas tu panaskan oven pada suhu 190 darjah Celsius. Dan letaklah ayam tu di atas rak pemanggang ataupun dulang dia tu. Dah panaskan, lepas tu letak. Lepas tu panggang selama lebih kurang 70 ke 80 minit.
11: Sejam lebih lah.
12: Sejam lebih lah. Tapi setiap kali 25 minit kena balik-balikkan dia. Sebab kita tak nak jus ayam tu yang ada tu bertakung tu kan, nanti dia akan jadi
11: kerap,
12: basah.
11: Macam
12: air je. Macam headphone awak tadi kering kan bunyi dia. So jangan ni, so pastikan.
11: Ini apa tu?
12: Headphone. Jadi pastikan air yang bertakung kalau ada, keluarkan supaya ayam tu tak jadi lembik. Lepas tu siram pula. Pastikan 10 minit terakhir masa masak tu naikkan suhu sedikit lagi. Ke 210. Ini baru nak betul-betul nak masakkan dia untuk dapatkan kulit yang ekstra garing. Lepas tu dah masak dan dah boleh dimakan. Tapi janganlah pada panas tu makan melecur bibir orang koma.
11: Tapi panas-panas sedap makan tu.
12: Sedap dia kalau nak garing betul dia, janganlah lama sangat tinggalkan.
11: Lebih kurang 7-8 minit
12: sedang cantik. Masih ada asap-asap dia keluar. Waktu itulah.
11: Yelah, sebab tak disarankan makan panas-panas, melecur lidah.
12: Betul. Yang garing bukan kulitnya tapi bibir koma.
11: Boleh cubalah sepimik.
12: Boleh
11: lah,
12: cuba mudah je.
11: Mudah je. Walaupun kita tunggu panjang sangat tadi, macam lamanya nak sampai ke siap tu. Tapi sebenarnya mudah lah.
12: Mudah je.
11: Bila dah siap tu seronok nak makan ramai-ramai kan. 5 ke 6 orang lah. Jangan lupa mencuba. Besar tu ni ayam tu.
12: Itulah dia. Nanti bolehlah kita cuba ya.
11: Boleh. Mac bawa lah Mac.
12: Besok Sabtu Ahad boleh cuba.
11: Boleh Mac masa ke office lah. Sebab nanti, dia tak gunakan dapur tu. Okay.
12: Yalah, nanti kalau dah cuba saya makan dululah kat rumah. Lepas tu sebab bawa tulangnya ke pejabat.
11: Cuba. Cubalah ya.
12: Baik, itu dia resepi kami untuk hari ini. Resepi manja-manja. Campak-campak
11: Siap.
12: Bersama dengan kami
4: Geng Kakak Petang.

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Assalamualaikum. Tengah buat apa tu? Kali ni Ustaz nak kongsikan kepada kita tau satu topik yang sebenarnya nak cakap tentang kematangan kita, iaitu berpakaian sopan itu adalah sunnah. Maklumlah sekarang ni, ya Allah ya Tuhanku, pakaian macam-macam Ustaz tengok, dan semuanya macam bersaing-saing untuk pakai pakaian yang paling cantik. Salah ke? Tak salah. Tapi masalahnya kadang-kadang tak sopan. Agama memang suruh kita berhias. Siapa kata agama larang berhias? Tak. Kalau kita tengok perhiasan sekarang untuk agama lagi banyak cantik-cantik. Sebab, cuba kita tengok dalam surah Al-A'raf ayat nombor 31. Allah Ta'ala kata kepada kita, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Artinya, wahai anak-anak Adam, pakailah kamu pakaian yang indah berhias pada tiap-tiap kali kamu ke tempat ibadah untuk kamu nak sembahyang. Nampak? Waktu ni pun Allah dah suruh kita jaga perhiasan diri kita. Allah dah suruh kita berhias itu pergi sembahyang tu. Bayangkan kalau urusan lain. Cuma kita kadang-kadang, berhias kat luar memang dahsyat. Tetapi bila datang waktu pergi masjid, itulah kan plakat yang dia pakai. Dah berkoyak gabak dah. Depan cantik, belakang koyak kan. Kadang-kadang, itulah telekung dia. Kadang-kadang bila tengok, ya Allah, telekung banyak lagi tai lalat daripada bunga kat telekung tu. Allahuakbar. Bila les basuh tu, Kak, kan? Sebab itu saya nak bagi tahu kepada para pendengar yang dimuliakan oleh Allah. Bukankah dinyatakan kepada kita dalam satu sabdaan yang cukup indah? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah. Allah itu cantik. Dan Allah Ta'ala juga mencintai perkara yang cantik-cantik, perkara yang mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Sebab itu hari ini kita kena ada semangat untuk ada memakai pakaian yang sopan. Tutup aurat, jangan ketat sangat. Bila ketat sangat, dia akan menyebabkan yang pertama kita tak selesa, yang kedua orang sekeliling pun tak selesa dengan kita. Kita jangan rasa orang pandang kita ianya satu perkara yang hebat tau. Tak. Sebab bila orang banyak pandang kita, kita lebih terdedah dengan banyak risiko kita di tengah-tengah orang lain. Dan sebab itu kita kena ingat tau, manusia yang baik, perkara pertama kita tak mampu nilai dalaman dia. Jadi manusia memilih untuk menilai pakaian sebab manusia sentiasa menilai. Jadi perkara pertama manusia akan nilai kita dengan pakaian kita. Dan kadang-kadang kita punya sikap, kita punya ketinggian budi, kita punya kesungguhan dalam memelihara diri dilihat daripada yang pertama sekali, bagaimana sifat sopan kita dalam memastikan kita tetap dihormati. Oleh kerana itu, pakailah apa-apa pun pakaian yang sopan, pakaian yang tutup aurat, sebab itu adalah cerminan iman dan akan bawa kejayaan dalam hidup kita, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sebab Allah.
1: Nidaul Islam. #penyaranjakim. Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Jom kita ikuti info trafik petang ini bersama Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
1: Terima kasih, geng kakak petang. Assalamualaikum dan selamat petang. Bersama saya, Halaini binti Senin, bagi laporan trafik semasa pada petang Jumaat, 7 Ogos 2026. Di jambatan Pulau Pinang E36, trafik mula bertambah dari Pulau Keperai. Manakala di jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, E28, trafik bergerak lancar. Di lebar raya utara selatan, bahagian utara, trafik mula perlahan dari Juru Auto City Keperai, kedua-dua arah, Seberang Jaya ke Perai, Juru Auto City ke Plaza Tuan Juru, Bukit Tambong ke Plaza Tuan Juru, Bandar Baharu ke Alor Pongsu dan kawasan rehat Bukit Gantang ke Kuala Kangsar. Di lebuh raya utara selatan, bahagian selatan E2, trafik perlahan selepas tol Sungai Besi ke Pusat Bandar, Nilai Utara ke Nilai, kawasan rehat Seremban Selatan ke Bandar Enstil, Linggi ke Senawang, Putera Mahkota ke Nilai Utara, Nilai ke kawasan rehat dan Lawat Seremban arah selatan. Trafik juga mula bertambah dari Bukit Gambir ke Tangkak terus ke Jasin, Yongping ke Aitam ke dua-dua arah, Kulai ke Bukit Batu, manakala trafik mula bertarik arus dari Kulai ke Senai Utara terus ke Pandan. Di Tambak Johor, E2 aliran trafik sesak dari Malaysia menuju ke Singapura bagi kedua-dua arah, manakala link kedua E3 trafik perlahan dari Singapura ke Malaysia. Meninjau pula trafik di Lembah Kelang, kebanyakan lebuh raya menunjukkan peningkatan kenderaan. Di antaranya, di lebuh raya MKVE, E1 trafik perlahan dari Damansara ke Kota Damansara terus ke Bukit Lanjan dan Subang ke Shah Alam terus ke Setia Alam. Di lebuh raya Kesas, E5 trafik perlahan dari Kota Kemuning ke Haikom, Kewajepan ke Persimpangan Sunway dan susul ke Pucung Jaya. Di lebuh raya Elit, E6, trafik perlahan dari Shah Alam ke Wan City bagi kedua arah, Putra Haid ke Bandar Sarjana Putra, Lingkaran Putrajaya ke laluan utama Elit dan kawasan rehat Dengkir ke Gamuda Curve. Di lebuh raya Grand Saga, E7, trafik perlahan dari Bandar Santek ke BGA dan Telekom ke Tun Hussein On. Lebuh raya Best Raya, E9, trafik perlahan dari Sedang Lama ke UPM, The Mines ke Safura, kedua-dua arah dan dari Kuchai ke Kampung Malaysia. Di lebuh raya MPE, E10, trafik perlahan dari Sunway Piramid ke Persiaran Jengka, Jalan Temple ke Pantai Dalam dan dari Bangsa ke Pantai Dalam. Lebuh raya LDP, E11, trafik perlahan dari Pucung Utama ke Pucung Intan, Kerana Jaya ke IOI Mall Pucung, Kerana Jaya ke TTDI dan dari TTDI ke SS2. Di lebuh raya Sprint, E23, trafik perlahan dari Plaza Tol Kota Damansara, MKVE ke Seksyen 17, Jalan Ma'ruf ke Semantan dan dari Bukit Kiara ke Seri Hatamas. Lebuh raya SKVE, E26, trafik perlahan dari IOI City Mall dan Persiaran Utara ke Hospital Serdang. Di lebuh raya Duke, E33, trafik perlahan dari Plaza Tol Batu ke Jalan Duta. Lebuh raya KL Karak, E8, trafik perlahan daripada Gombak ke Ketin Sempah. Berikutan kerja-kerja pembersihan pokok tumbang sedang dijalankan. Hati-hati dalam perjalanan. Akhir sekali, lebuh raya Pantai Timur 1 dan 2, E8, trafik masih bergerak lancar. Pengguna dinasihatkan untuk merancang perjalanan anda semasa cuti hujung minggu ini. Pastikan kenderaan anda dan diri anda dalam keadaan baik. Patuhi peraturan lebuh raya, fokus pada pemanduan dan awasi sembarang halangan di setiap lorong yang digunakan. Peka dengan keadaan sekeliling. Ikuti perkembangan trafik semasa ke semasa di aplikasi 7, Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia, WhatsApp Channel, aplikasi X LLM Info Trafik dan TikTok LLM Info Trafik, atau anda boleh menghubungi hotline LLM di talian 1-800-88-7752 yang beroperasi dari jam 7 pagi hingga 10 malam. Sekian laporan trafik dari saya, Harul Ain Binti Senin di Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali bersama geng kakak petang di National Warna.

0: Kembali bersama-sama dengan kami bertiga dalam Geng Kakak Petang.
1: Selamat petang untuk anda berdekatan kami di mana sahaja anda berada lah.
0: Jadi petang ini, okay, topik kita berkenaan dengan apa orang kata pencapaian yang telah pun anda lakukan dalam kehidupan anda.
1: Apa yang anda bangga lah,
0: yang membanggakan diri anda lah kan.
1: Tak kisah apa pencapaian ke. Mungkin pagi ni anda tengok macam.
0: Pagi
1: ni macam saya tadi pagi. Sebabnya pagi tadi saya macam, yalah, dah siap-siap awal kan kat rumah. Lepas tu siap solid semua rumah. Saya tu macam tertoleh kat cermin. Tertoleh, betul.
0: Ada nampak yang bukan-bukan ke?
1: Tak. Nampak yang bukan-bukan. Tak bukan-bukan. Nampak macam sesuatu yang cantik tau.
0: Siapa?
1: Saya.
0: Ingatkan orang lain.
2: Jadi itu kebanggaannya.
0: Kebanggaan. Saya, betul juga.
1: Ya Allah, tapi demi Allah memang saya tertoleh yang tu.
0: Ternampaklah
1: ternampak
0: macam tiba-tiba terasa macam cantiknya diriku ini.
1: Cantik ya Allah. Juga aku ni. Macam tu.
0: Bagus Zura. Sebab kadang-kadang kita asyik puji orang, kita tak nampak kan. Walaupun ada kedut-kedut, ada apa hitam-hitam bawah mata.
1: Bagi saya itu semua kecantikanlah.
0: Kecantikanlah. Kecantikan semula jadi wanita. Yang dah di mama usia pun kita ada kecantikan tersendiri.
1: Awak janganlah mama sangat. Saya baru 40.
0: Macam sangat tu. Macam Mac apa dia? Sesuatu yang membanggakan diri Mac lah kan.
2: Membanggakan diri.
0: Buat lagi bersemangat nak meneruskan apa yang Mac usahakan selama ini.
2: Macam dia benda yang dia rasa bangga pada diri dia sendiri. Sebab dia rasa dia cantik. Okay, kalau dia kecantikan lah. Dari segi kosmetik kecantikannya lah.
0: Kosmetik je lah lebih.
1: Awak ni, saya baru nak bangga dengan diri sendiri. Tapi betul juga, bila tanpa kosmetik ni,
0: seram
1: pula tengok diri sendiri.
0: Tak apa, itu tak payah sebut.
2: Memang perlu ada bantuan kosmetik.
1: Perlulah.
0: Macam kita lah.
2: Sebab memang ada celah di muka yang perlukan ditutup. Bagi dia, yang dibanggakan pada dirinya adalah wajah dia. Okey lah tu.
0: Macam Mac?
2: Kalau saya bangga pada diri saya, saya berjaya cat rumah saya.
1: Susah tau cat rumah tu.
2: Saya cat satu rumah.
0: Wah, hebatlah Mac.
2: Hebat.
1: Kenapa tak nak upah orang?
0: Kedekut ke?
1: Berkira ke macam mana ni?
2: Bukan.
0: Kita tak suka kawan orang kedekut.
1: Tak suka tak suka.
2: Belit dengan kat tadi ni kan. Okay. Dia masa tu rumah kita ni sebenarnya kita nak yang terbaik kan. Jadi bila kita cari, lepas tu cari tak jumpa orang yang kita rasa yakin nak buat. Jadi kita cuba buat sendiri. Mula-mula cuba. Lepas tu tak sangka pula dia sampai berjaya dan sepenuhnya.
0: Satu rumah, hebatlah Mac ni.
1: Penat tau.
0: Penat. Satu hari ke ataupun berhari-hari berhenti-berhenti macam gitu.
2: Seminggu lebih.
0: Tapi akhirnya berjaya lah.
2: Berjaya lah. Alhamdulillah. Jadi bangga lah sebab benda tu bukan mudah sebenarnya.
1: Susah.
0: Sebab ramai orang upah orang lain tu untuk ngecat rumah.
2: Masa tu saya memang nak cari orang untuk upah. Tapi banyak sangat dia punya hengki-pengki dia. Dia kata boleh tapi kena cat dia. Boleh tapi dia tak ada masa tarikh-tarikh ni. Boleh tapi. Jadi banyak saya dah macam banyak pula ni. Saya cuba je lah. Cuba-cuba. Akhirnya dah tengok-tengok dah siap.
1: Kalau Lin apa Lin?
0: Kalau saya sebenarnya saya segar nak cakap lah kan. Tengok saya macam ni kan. Tapi jangan pandang saya sebelah mata. Antara pencapaian yang saya banggakan bila kat rumah tu kan, bukan melihat wajah saya. Saya mengangkat tong gas, nak tukar gas. Dia tengah masak, tiba-tiba padam api tu. Hangin betul.
1: Tak semua orang boleh buat macam tu.
0: Itulah saya nak cakap. Mac dan Zura, tong gas yang dah tak ada gas ringan, yang ada isi gas tu berat, yang amat berat. Saya berjaya tau mengangkatnya.
1: Tapi orang kata Lin, kita kalau kat rumah tu jangan tunjuk sangat kita macam kuat sangat macam tu.
2: Masa tu tak ada orang rumah.
0: Masa tu tak ada.
1: Tak ada suami.
0: Tak ada suami lah. Kita macam sebatang kara kat rumah kan. Kita nak masak ni.
1: Tapi bila ada suami tu, botol apa, tutup botol sos pun tak dibuka tau. Ketat. Kalau ada suami
0: nak buka tin susu, abang-abang tolong bang. Susah lah tin susu ni.
1: Tak tahu kenapa.
0: Ini pengajaran untuk Mac akan datang. Jangan tunjuk pandai.
1: Jangan tunjuk kuat.
2: Jadi saya tak boleh pandai-pandai, tak boleh kuat-kuat.
0: Tak boleh.
2: Saya lemah-lemah. So,
1: kalau seorang boleh. Kalau dah ada orang kata orang rumah tu, jangan.
0: Buat tak reti, manjang. Tolong bang. Macam gitu.
1: Betul.
0: Jadi anda macam mana kisah anda selepas ni?
1: Bersama geng Kakak Petang.

0: Kembali semula bersama geng kakak petang hari ni, Zura, Lin dan juga Mac hari ni temankan anda. Dan tadi kami dah buka topik lah untuk petang inilah kan. Apa yang anda banggakan dengan diri anda sendiri? Ada orang berasa macam dia selalu puji orang. Contoh ada tadi Ash tadi yang bagi bagitahu kita dekat TikTok tadi. Dia kata, saya tak tahu nak bangga apa sebab saya suka puji orang. Tapi itu pun satu kelebihan lah, suka puji orang. Itu kelebihan anda lah, anda patut bangga kan.
1: Kalau memuji itu mendatangkan kebahagiaan pada orang yang dipuji itu, kita pun, hari kita pun insyaAllah akan okey kan. Betul. Betul tak Mac?
2: Cantik Zura hari ni.
1: Lega hati kan? Saya. Wah, tengok
0: selama,
1: Zura.
0: Selama ni awak tak, mungkin sebab, awak tak ucapkan sebab tu awak tak lega kat orang kata hati tu.
2: Sebab dah topik kita hari ni itu. Selama ni saya puji je.
1: Nah, tak nak terpaksa sebenarnya. Bila? Nampak terpaksa puji.
0: Bila puji tu?
2: Ada. Jangan sampai saya record.
1: Record siarkan balik sebab Zura pelupa.
0: Okey, kita dengarkan luahan pertama ni Lin. Dari siapa tu?
3: Saya Sofia. Pencapaian membanggakan dalam hidup saya adalah pertama sekali bila SPM tu saya dapat keputusan yang bagus lah, iaitu 6A. Dan juga lepas saya SPM, saya sambung diploma di UiTM Rauh Pahang. Selama 5 sen saya telah mendapat dekan dan CGPA yang bagus lah. So itu antara salah satu pencapaian yang saya bangga juga. Dan sekarang ni bila dapat kerja yang stabil tu, bagi saya itu juga satu pencapaian yang membanggakan lah.
1: Tahniah lah.
0: Lima tahun, lima kali, lima sem ya?
1: Lima kali di list lah. SPM pun 6A, hebat lah kan. Menggembirakan mak ayah tu secara tak langsung
0: Itu salah satunya lah. Ada di TikTok ke Mac yang puji diri sendiri tu?
2: Tak ada, semua puji saya.
1: Oh ya ke, puji Mac saja? Masya Allah.
0: Anda juga boleh call kami juga di 0322820393. Apa dia Mac?
2: Dia bila kita rasa bangga, dia bukan bangga untuk kita rasa kita, benda-benda negatif tau. Bangga pada diri sendiri ni,
0: bukan riak lah maksudnya.
2: Bukan untuk riak. Sebab kalau ada orang kata tak baik macam meninggi diri. Tapi sesekali kita kena ada rasa bangga pada diri kita. Sebab bila kita buat apa-apa, kadang-kadang orang tak nampak. Yang tahu effort ataupun kesusahan untuk kita nak capai apa kita dapat tu, kita yang betul tahu. Macam semudah perkara macam Zura tadi tengok cermin cantik semua kan. Tapi itu adalah effort dia. Maksudnya usaha dia.
0: Tak tahu berapa jam dah saya berdiri tadi. Make up lama. Effort saya.
1: Kening, celak, lipstick.
2: Ingat lama. Senang. Jadi sebesar-besar ke, sekecil-kecil pun perkara itu, kalau kita rasa itu adalah satu pencapaian, Berbanggalah
1: ya. Okey, WhatsApp pula. Voice note yang kedua selepas ini ya.
0: Bersama kami, geng kakak petang.

0: ceria bersama-sama dengan kami, geng Kakak Petang. Setiap Isnin hingga Jumaat, kita bersiara temani pendengar kita.
1: Baik, di TikTok, Lin, Mac, ada juga rakan kita yang komen ni. Daripada Encik Zack Azam ni, dia kata, saya dah cakap tadi, saya bangga, saya handsome sentiasa.
0: Alhamdulillah.
1: Oh, dia geng saya ni.
0: Itulah dia. Kadang-kadang kita, tak ada orang puji kita sampai kita ni rasa macam rendah diri. Jadi, itu pun satu penyakit juga. Jangan rasa rendah diri ya. Kalau orang tak puji kita, sebenarnya kita sangat berharga. Di mata orang yang
1: dirimu
0: tepat,
1: dirimu sangat berharga.
2: Setiap orang ada nilai dia. Okay, ada lagi komen daripada Edo Amirul. Dia kata, saya bangga saya bagi kucing jalanan makan. Itu menunjukkan saya ada empathy terhadap haiwan.
0: Tepat sekali kan. Ada orang memang sengaja simpan makanan kucing dalam kereta. Nampak je kucing nyam-nyam-nyam, mesyayang-mesyayang dia panggil kucing
1: tu. Betul. Daripada Kak Maruyah ni, dia kata, rasa bersyukur dengan dan bangga dapat kumpul duit beli jam tangan idaman. Bahayalah tu.
0: Mungkin berbulan-bulan dia kumpul kan. Kita nak dengarkan luahan yang seterusnya.
1: Siapa tu?
3: Saya Kusyaria. Saya merasa bangga dengan pencapaian diri saya apabila saya pernah mewakili Malaysia, Sekolah Seni Malaysia Johor Bahru, ke pertandingan tarian di Rusia, sempena Folklore Festival Russia. Jadi itu melibatkan beberapa buah negara yang lain, dan kami telah mendapat tempat kedua dalam pertandingan tarian tersebut.
0: Tahniah diucapkan.
1: Hebatnya.
0: Wakil negara, wakil negara kan pertandingan tarian. Kami pun tumpah bangga lah kan.
1: Wakil negara bukan cacaran.
0: Kita nak wakil negeri pun kita dah bangga. Ini wakil Malaysia.
1: Jangan wakil negeri ke, wakil keluarga ke, suka karaoke tu. Awak pergi.
2: Yalah,
1: tu pun dah gigil tu.
2: Awak berdua wakil GKP kan.
0: Wakil geng Kakak Petang. Ya Allah, itulah dia.
1: Dengar ni nama kita disebut-sebut tadi.
0: Untuk apa tu? Pertandingan apa? Lompat macam pagar? Lari berganti-ganti?
1: Kalau orang kata kursus tu, nama kita disebut-sebut. GKP.
0: Baiklah.
1: Kalau makan kat talib pun masih sebut tadi. Yang sebut-sebut tu saya ada kisah sekali lah.
0: Jadi kalau anda ada kisah pencapaian anda yang boleh berikan inspirasi pada orang lain, tak salah ya kita puji diri sendiri. Ini bukan riak tau, bukan. Ini sebagai kata-kata semangat.
1: Siapa lagi nak puji kalau bukan diri sendiri ni?
2: Dan banyak-banyak orang, apa ya, banyak orang pula, banyak pujian tu kadang-kadang kita macam was-was dia betul puji ke ataupun dia sebenarnya mengata. Tapi jangan kita pula nak menilai. Kalau orang puji, terima.
0: Ucap terima kasih.
2: Cakap terima kasih. Jangan jangan fikir, oh dia ni bukan puji. Dia ni tak ikhlas. Tak payah. Tak payah fikir pasal tu.
1: Betul.
2: Yang penting kita terima dan kita...
1: dan kita yakin sebenarnya. Yakin. Kita memang cantik. Kalau orang kata, cantiknya awak ini. Of course, memang cantik.
2: Lin punya senyum simple kan.
1: Bukan saya nak kukuhkan lagi lah saya punya
0: pendirian. Saya yakin memang Zura cantik. Tidak dinafikan.
2: Ikhlas.
1: Kenapa perlu nafikan?
0: Tak apalah, main lagu lah bersama kami. Geng Kakak Petang.

0: masih lagi bersama dengan kami geng Kakak Petang. Ya, yep. Masih lagi berbicara tentang apakah yang anda bangga terhadap diri sendiri.
1: Ah, yeah. Kebanggaan. Kami dah berkongsi kan antara kami tadi, kalau saya orang kata kecantikan lah.
0: Kecantikan.
1: Orang kata tak boleh dinafikan. Ya, itu betul.
2: Tak cuma kadang-kadang jangan terlebih solid pun, oh, seram juga orang tengok. Dia kena tengok kesesuaian majlis lah.
1: Betul.
2: Majlis makan malam tu mungkin berat sedikit. Kalau ke pejabat tu janganlah berat-berat.
1: Smoky eyes tu dia buat smoky eyes.
2: Ya Allah, tengok bos kita pandang 2-3 kali. Dah kenapa anak buah aku macam ni?

0: Boleh ya?
1: Okey.
0: Ya. Yeah. Amirul.
2: Pencapaian lah yang yang saya banggalah sebagai seorang anak. Bila saya bawa mak ayah pergi mana-mana, diorang boleh beli apa yang diorang nak.
1: Biasanya.
2: Tanpa perlu tengok harga ke apa. Saya yang bayar.
0: Tak kisah. Tak kisah dia kata.
1: Itu
0: tak
1: semua,
0: kisah.
1: Itu semua tak anak kisah. Pun suka tau macam
0: memanglah
1: tu.
0: Memanglah kan. Pencapaian betul. Yang sangat membanggakan lah kan. Tak perlu nak tengok kocik mak nak apa. Mak nak terlekung jenama sekian-sekian yang tengah tular tu. Kita terus bayar RM400.
3: Dia jadi bangga sebab apa tau. Maksudnya anak tu berjaya. Berjaya. Bila anak berjaya, dia mampu mampu membagikan mak ayah dengan apa ni. Membeli barang-barang membeli mahal. Maksudnya didikan mak ayah dia sehingga menjadikan dia seorang manusia yang mampu memberi kebahagiaan. Dia bukan kebahagiaan apa sangat pun. Mak ayah ni kadang kita bagi yang benda-benda ringkas pun dia suka.
0: Dia suka dah.
1: Eh ni nak hujung-hujung minggu ni dia balik, kita balik kampung pun dia suka tu.
0: Yalah. Ataupun paling kurang kata, mak ayah jom kita pergi berkelah kat janda baik tu. Seronok. Dah lama tak pergi janda baik.
3: Banyak tempat seronok. Janda baik pula.
0: Eh tempat tu cantik. Saya tengok dekat TikTok. Banyak villa. Villa
3: indah ini. Pernah menjadi saksi.
0: Cantik-cantik dekat sana. Kita kena banggalah dengan produk tempatan kita kan. Pelancong datang. Yelah, janda baik antara yang disebut-sebut.
3: Tapi ialah sempena dengan tahun melawat Malaysia. Ada banyak lokasi
0: banyak
3: yang boleh anda kunjungi.
0: Dekat Johor banyak pula.
3: Itu pun satu kebanggaan juga.
1: Jangan kita jadikan, jadi Malaysia ya.
3: Jangan jadi orang yang hanya cari tempat melancong di luar saja. Berbanggalah dengan
0: produk negara produk kita. Negara Langkawi pun banyak pulau. Jangan nak katalah tak habis lawat lah orang kata.
1: Betul. Kita ada lagi luahan seterusnya ni. Selepas ini bersama geng

0: Ya, teruskan hiburan yang bersama-sama dengan kami petang ini dalam geng kakak betang. Ada Mac, ada Zura, ada Lin.
1: Ya, betul. Dan nak dengarkan luahan seterusnya, Lin. Mac, jom kita dengarkan siapa tu.
2: Hai, geng kakak
0: betang.
1: Siapa tu?
2: Hai, saya Damia dari Seremban. Okey, bercakap mengenai kita rasa...
1: Kenapa putus-putus ni?
2: Bangga dengan diri sendiri.
0: Kenapa tu?
2: Okey, untuk makluman lah kan, sekarang ni saya tengah sambung belajar untuk ambil degree. Jadi, dalam masa saya menyambung pelajaran saya ni, setiap kali saya akan rasa banggalah kalau setiap sem tu saya lulus untuk semua subjek. Macam tu. Dari segi kerjaya pula, saya rasa bangga jika jelah sebelum ni saya produce untuk program semua bagai tu dan bila satu program yang saya terbitkan itu, saya merasa amat bangga dan berpuas hati. Itulah antara pencapaian dan saya rasa bangga pada diri sendiri. Walaupun orang tak appreciate, kita sentiasa appreciate diri kita sendiri. Macam tu.
1: Macam tu.
2: Okay.
1: Macam tu. Kita sendiri tau kena mulakan puji. Tak apa Zura, kau okay Zura, kau buat the best.
0: Sebabnya bila dah bekerja kan, ada tanggungjawab, sambung pengajian pula. Bukan semua orang boleh buat macam tu.
1: Betul.
0: Jadi kena ingat ada dua tanggungjawab kat situ kan. Tanggungjawab pada diri sendiri demi masa depan dan juga tanggungjawab kepada majikan kita, tempat kita mencari rezeki. Ada satu lagi Zura.
1: Ada lagi satu diri kita dengarkan kita ni. Jom.
0: Daripada siapa?
3: Ada lagi satu
1: diri. Kenapa tu? Jaya. Dia biasalah kan teknologi ni. Macam mana teknologi ni lah buat ni?
0: Tapi tak apa. Jadi kepada pendengar-pendengar yang nak berkongsi kisah anda, kita dengarkan.
3: Okey, berkenaan topik, berkenaan dengan topik pada petang ini, saya ingin kongsikan pencapaian atau pencapaian kita ataupun apa yang kita banggakan dengan hidup kita ya. Okey, saya amat bangga dengan kerjaya saya sekarang. Okay, kenapa? Okey, saya sebagai dental technologist merupakan salah satu profession dalam pergigian lah. Okey, saya bangga sebab saya sentiasa menjadi tempat rujukan oleh pegawai-pegawai pergigian untuk menilai ataupun untuk mereka minta opinion berkenaan dengan kerja-kerja dalam makmal atau dalam klinikal lah. Untuk makluman geng kakak betang, saya sebagai gerontologis pergigian ataupun dentatologis ni, kita membuat appliances gigi palsu dan juga pembaikan mesin-mesin ataupun biomedical mesin lah. Okey, setiap kali kalau ada kes-kes tertentu di dalam di chair site ataupun dalam klinik, mereka akan panggil saya untuk memohon opinion, cadangan, pandangan saya berkenaan dengan gigi yang perlu dibuat untuk pesakit. Walaupun di kalangan mereka ada doktor-doktor yang senior ke doktor-doktor sama-sama mereka, tapi disebabkan mungkin dia berpuas hati dengan hasil kerja saya, hand skill saya, jadi dia panggil saya untuk menilai apa yang perlu dibuat, pandangan saya. Dan saya sentiasa memberi pandangan dan saya suka bekerja secara dua hala macam tu. Okay, selain pada itu, saya juga sentiasa dirujuk jika ada masalah peralatan-peralatan yang rosak dan merujuk kepada saya lah. Jadi saya sangat berpuas hati dan bangga lah dengan diri saya, dengan kerjaya saya sekarang ni. Apabila saya tanya mereka kenapa setiap panggil saya, dia kata dia berpuas hati dengan hasil kerja saya dan apa yang saya buat tu kena tepat apa yang dikehendaki oleh mereka lah. Okey, begitulah saya. Apabila kita cinta dengan kerjaya kita, ikhlas dengan kerjaya kita, jadi apa yang kita hasilkan tu memang mendapat hasil yang baik dan mendapat memuaskan hati orang lain dan diri kita sendiri. Itulah kebanggaan saya dan kerjaya saya sekarang sebagai dental technologist, ada salah satu bidang apa profession pergigian yang ada dalam pergigian yang amat penting diperlukan dalam negara kita lah buat masa ini. Okey, jadi saya sangat berpuas hati, sangat bangga sangat dengan kerjaya saya sekarang. Dan dengan dikalang-kalangan kawan-kawan yang lain pun banyak memberi kerjasama yang amat memuaskan, amat baik sekali. Saya love bidang saya love KKM dan Malaysia. Terima kasih kita akan bertahan.
0: Dia dah haru pula doktor kan.
1: Kebetulan lah Lin.
0: Ya, dental technologist kepakarannya.
4: Itu satu kepakaran yang bukan mudah dicapai. Yeah. Jadi kalau beliau tadi rasa berbangga, memang selayaknya. Sebab bila tak ramai dan benda tu dapat dicapai dan jadi rujukan pula, itu sebenarnya satu motivasi pada orang lain dan boleh memberi inspirasi juga. Sebenarnya benda-benda mudah yang kita anggap remeh-temeh tu kadang-kadang bagi orang itu satu capaian kalau dia boleh buat. Jadi bagi kita ini biasa-biasa aje. Macam orang macam ni, bagi dia kalau dia rasa itu pencapaian yang besar, jadi apatah lagi orang yang lain yang melihat.
0: Kita pun tumpang bangga sebenarnya kan. Menjadi rujukan oleh pelajar-pelajar,
1: saya
0: oleh
1: jumpa profesor yang lain lah. Kebetulan
0: gigi sakit.
1: Bukanlah, tengok
0: cantik. Itu kata gigi berlubang.
1: Dia cantik-cantik. Biasanya tu macam alah, kena adjust sikit gigi kot rasanya.
0: Iyalah, pakai apa braces, pendakap gigi.
1: Tak nak lain tu. Yang adakah gigi palsu yang macam ngam-ngam?
0: Gigi palsu takut tengah bercakap tercabut.
4: Tak apalah Zura, sebelum mendakap gigi, dakaplah Lin dulu.
1: Banyak juga nak adjust kat diri saya ni.
0: Tapi terima kasih dulu. Terima kasih kepada semua yang telah pun menghantar voice
1: betul,
0: note.
1: Hari ni.
0: Sangat-sangat hari ni yang telefon kami pun yang tak sempat kami jawab. InsyaAllah hari Isnin depan ada lagi.
1: Ada lagi. Untuk anda semua layan terus. Okay.

0: pencahduan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam, Nasional Warna.
1: Dengarkan Biz On Air bersama geng Kakak Petang.
2: Ya betul, hari ini Biz On Air, hari Jumaat hari ini. Dan untuk anda yang sedang mandu juga, yang dengarkan dalam kereta, boleh lah kata kawan sebelah tu nak cacatik nombor telefon sekejap lagi, Lin.
3: Ini sangat penting.
2: Ini sangat penting, betul.
3: Sebab?
2: Sebabnya kalau nanti kita nak wawarkan perniagaan untuk petang ini, orang sebelah tu dah ambil telefon. Contohnya hari ini pasal pau.
3: Ya, kita bersama-sama dengan tetamu kita, iaitu Encik Wan Muhammad Saipudin bin Wan Abdul Rashid, yang mengusahakan Saipudin Empire Sendirian Berhad, mengendalikan produknya iaitu Pau Din. Pau Din, ya. Encik Din di talian, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Apa khabar, geng?
3: Geng kakak petang. Dia jangan geng je, dia ada geng kakak petang.
2: Kalau biasa geng, kita bagi babe. Baik, kita nak je cerita, ya. Baik, Cik Wan.
3: Cik Din.
2: Okey.
3: Cik Din, mungkin kita mulakan dengan mukadimahnya, macam mana tercetusnya perniagaan Pau Din ni. Nama pun Pau Din.
4: Betul. Assalamualaikum semua. Nama saya Wan Muhammad Saifuddin, founder dan pengasas produk jenama Pau Din. Kami beroperasi di Kota Baru, Kelantan. Sebenarnya saya tak ada impian untuk jadi usahawan pun sebenarnya. Jadi saya punya background pengajian saya adalah course mechanical engineering. Itu background saya sebenarnya lah. Jadi tahun 2018 saya grad tu pada tahun tersebut lah. Jadi tahun tersebut saya masuk dalam dunia oil and gas sebenarnya. Background oil and gas, tapi masa tu tak berapa baik sangat lah dunia oil and gas. Jadi masa dalam keadaan rendah diri, depression, saya banyak baca buku sebenarnya. Dan antara buku yang mengubah hidup saya, Petunjuk Jalan Kekayaan, Jutawan Senyap, dan juga Let's Play Screw Your Work. Dalam buku tu diceritakan kisah orang berjaya, dia buat apa yang dia suka. Jadi lepas tu saya baca dua buku lagi tu, Petunjuk Jalan Kekayaan dan juga Jutawan Senyap tu, saya jumpa dengan penulis buku tersebut lah. Saya nak buat perniagaan. Dan guru saya tersebut lah cadangkan kepada saya untuk menghasilkan pau. Kenapa pau? Sebab pau ni memang sukar ditiru, supaya nak buat. 3 tahun baru jadi pau.
3: Susah sangat.
2: Nak cari resepi yang betul tu.
4: Betul. Memang susah nak buat pau ni. Saya tanya orang-orang Cina pun, dia kata memang pau ni payah.
2: Sebab dia pau ni, kalau kita nak buat ni, kalau orang kata musim, tengok musim, kalau hujan selalu tak naik selalu kan, ya? Cik dia
4: betul tak? Betul.
2: Dia banyak pantai larang.
4: Kalau kita awal sangat kukus, dia keras.
2: Keras, betul.
4: Kalau lambat sangat, dia malu. Malu tu dia dah lembik dah. Dia dah masuk untuk tirai dah.
2: Dia banyak kena sikit lah.
3: Betul. Tapi kita nak tahu berapa lama ya Cik Din mengusahakan perniagaan pau ni, dan berapa banyak jenis pau yang ada di pasaran? Pau daging ke, ataupun mungkin apa, pau daging arnab mungkin lah kan?
2: Jauh sangat pau ni.
4: saya dah tahun ke-9 dah buat pau ni lah sebenarnya.
3: 9 tahun
4: sebenarnya. Dan kami, tagline kami, semewah iti sepuah rasa. Jadi apa yang membezakan kami dengan produk lain adalah produk kami adalah sangat mewah, iti sangat banyak lah. Alhamdulillah, kami juga Khairul Amin pun, kami terpilih daripada 10,000 orang usahawan. Khairul Amin pilih 10 orang, kami antara salah satunya untuk program Jones Support Local. Dan Khairul Amin review produk kami lah.
3: Masya Allah, hebatnya.
2: Saya tengok juga video Khairul Amin, orang kata
3: promosikan
2: tu. Memang macam tagline tadi lah, semewah apa tadi tu?
4: Semewah inti sepuas rasa.
2: Dengar tagline tu, kira-kira macam dah mengeliur kan lah.
3: Dia lagi banyak inti daripada paunya. Itulah dia teringin nak rasa juga ni.
4: Sebab pau semua dah gebu sebenarnya. Jadi kami fokus pada inti. Sebab inti kita sahaja. Hasil kebanyakan produk pau ni bukan Bumi Putera buat sebenarnya. Dan kami, bila kami Bumi Putera Melayu, dan kita orang Kelantan, kita memang cita rasa kita tu memang berbeza sikit lah. Kita buat makan ni memang kita kira.
3: Set kita.
2: Jangan pecah.
4: Kalau pau tu tak laku di Kelantan, memang tak sedap lah. Kalau pau tu laku di Kelantan, mana negeri lain.
2: Baik, untuk nak jadi pendapatan tu, Cik Din, dari segi kualiti, macam mana Cik Din pastikan kita sentiasa terjamin lah? Difahamkan juga, pau Din ni, perantaran ni satu Malaysia, ya?
4: Ya, betul-betul. Alhamdulillah kita hantar PAUS 1 Malaysia. Mm-hmm. Macam mana kami nak jaga kualiti, saya bermula dengan isi saya lah. Kami buat sendiri, mm-hmm. dua orang saja. Pada peringkat awal kami pernah buat 400 biji PAUS, 300 biji buang. Sebab kita nak train pekerja untuk pekerja betul-betul mahir untuk dapatkan kualiti yang betul. Pada tahap 3 tahun pertama itu sangat perik lah. Dan alhamdulillah kami makin berkembang. Kami upgrade kepada sistem, kepada mesin, kepada tenaga mahir. Alhamdulillah. Untuk pasaran kami dah seluruh Malaysia, seluruh Semenanjung sebenarnya. Dan juga kita masuk pasaran Singapura dan juga sedikit Selatan Thai lah sebenarnya.
2: Dahsyat ni.
3: Iyalah hebat.
4: Tak ada lah.
3: Tadi Cik Dini kata dah memulakan berniaga selama 9 tahun. 9 tahun tu satu tempoh yang lama ya. Kalau setahun lagi dah sedekat dah. Jadi bila berniaga sepanjang waktu itu, adakah berlaku perkara-perkara yang menduga dan cabaran yang bila kita jatuh, ada jenis perniagaan mungkin bila jatuh dia boleh bangun. Ada pula jatuh tak bangun-bangun. Macam Cik Din ada tak pengalaman tu?
4: Alhamdulillah kami dah 9 tahun, 3 tahun pertama tu sangat-sangat mencabarlah. Saya pernah tak mampu bayar kereta, tak mampu bayar rumah. Kami pernah menginap di rumah hantu. Dua rumah hantu kami pernah menginap. Itu cabaran-cabaran lah. Tapi banyak cabaran, modal, kualiti, orang sekeliling. Peringkat awal tu keluarga tidak sukar menerima lah. Bila saya mengaji, ada degree, tiba-tiba duduk tepi jalan masa, macam tak ada masa depan. Jadi macam mana kita nak atasi cabaran-cabaran ini? Dia ada satu, senayok dan kerengga. Senayok, cabaran senayok dan kerengga.
3: Senayok tu apa?
4: Senayok ni syndrome negative influence of people. Jadi kebanyakannya mak ayah kita lah. Dia bukan nak kita jatuh, dia takut kita
3: dia
4: jatuh.
3: Dia risau, kita gagal.
4: Dan kadang-kadang bila dia takut kita jatuh juga, dia akan menjadi cabaran pada kita. Macam kerengga, kerengga orang sekeliling yang nak jatuhkan kita lah. Jadi macam mana kita nak atasi cabaran ni? Kita hanya boleh proof sahaja. Hanya Rizal yang, biar Rizal bercerita. Kita nak cerita, dia orang takkan faham. Itulah cabaran. Saya pernah menangis nak balik rumah, rindu keluarga. Tapi pada peringkat awal sukarlah masa, pada masa tersebut. Alhamdulillah sekarang kita boleh bantu keluarga.
3: Sebab pula saya mendengar kisahnya kan.
4: Alhamdulillah.
3: Segala-galanya bermula daripada diri kita
4: ada,
3: juga.
4: Kita seram ada rumah hantu tu. Boleh panggil slot saya, slot seram insyaAllah.
3: Itu kisah akan datang pula. Jadi di perkongsian ini kan, bagaimana agaknya Encik Dan ni boleh berkongsilah apa orang kata kisah-kisah media sosial. Sebab saya tahu bila dah tersebarnya kisah ni, ramai pula yang nak buat tempahan kan. Nak merasa macam kami pun teringin juga. Nanti saya buat tempahan juga. Mungkin ada Instagram ke TikTok ke nombor telefon ke.
4: Okey baik, saya ni nombor telefon saya lah. Bagi sesiapa yang nak jana pendapatan bersama Paudin, kami ada satu pakej yang boleh bantu belia dan asnaf. Perkara ni saya nak sebarkan pada orang luar di sana. Kerana mungkin ada mereka yang tak tahu nak jana pendapatan. Boleh meniaga Paudin. Di kalangan mereka yang saya bantu dapat jana 5,000 sebulan. Kita ada satu pakej perniagaan, kita panggil motor bergerak, roda 3 bergerak. Saya rasa benda ni sangat-sangat, modal sangat rendah tapi memang impactful, boleh bantu untuk kita ubah hidup kita bagi mereka yang nak jana pendapatan di luar sana lah. Dan benda ni dah banyak di Kelantan, saya nak usurkan mereka di luar Kelantan lah. Untuk dapatkan pakej perniagaan Paudin, boleh hubungi kami di IG, di TikTok, di Facebook. Paudin, P-A-U-D-E-E-N. Dan nombor saya 011-1127-6972. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih ke dia, ke dah habis ke macam mana?
2: Cik Din, Cik Din punya lokasi kedainya di Kelantan ya?
4: Kilang kita di Pengkala Cepa, Kota Baru, Kelantan. Kita jiran-jiran KA jugalah.
3: Baik, KA pun dari Kelantan juga kan.
4: Ya, hebat.
2: Kalau kita nak order boleh lah ni hantar ke KL ni.
4: Boleh.
2: Saya dah terliur dah ni Cik Din.
4: Kita hantar.
2: Kita dah terliur dengan
3: daging Cik Din ya.
2: Semewa rasa ni.
3: Kami pun tumpah bangga lah dengan pencapaian Cik Din jatuh bangunnya tu kan. Semoga menjadi inspirasi lah kepada orang ramai yang berminat berniaga. Rakan kita Diati Zaidi hantar mesej kata, pembaca berita radio kami katanya Paudin ni sedap. Sedap. Memang sedap. Kena cuba. Tak cuba rugi.
2: Ada testimoni.
4: Yang terbaru kami baru lancar perisa terbaru durian. Yang memang special dan
2: another level.
4: Seasonal saja.
3: Tak apa, kita akan cari lepas ni Cik Din. Apa pun Cik Din, semoga lebih berjaya selepas ni. Orang kata
5: hasil takkan mengkhianati usaha. Mm-hmm. Inilah buktinya. Betul, betul. Jadi teruskan kejayaan untuk masa akan datang dan menjadi inspirasi kepada yang lain.
2: Takkan tengok Datuk Rik dekat post ni macam Datuk Rik pula ya?
4: AI tu tipu. Saya muda lagi.
3: Muda lagi. Terima kasih.
2: Terima kasih.
3: Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Itu dia tadi Encik Wan Muhammad Saipudin bin Wan Abdul Rasid, pengusaha Saipudin Empire Sendirian Berhad, mengusahakan Pau Day.
2: Selewa inti sepuas rasa.
3: Layan terus.
5: Geng Kakak.

0: pencahduan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam, Nasional Warna.
1: Kembali bersiaran dengarkan kami ya, geng Kakak Petang. Dan sekarang ini sama-sama kita ikuti rancangan Raudah dengan tajuknya Memimpin Dengan Adil. Ini bahagian pertama disampaikan oleh Ustaz Hafiz Abu Bakar, diterbitkan oleh Aizat Azam. Dan rancangan ini telah pun dirakamkan di Masjid Riyadus Solihin di Shah Alam, Selangor. Jadi sama-sama kita dengarkan.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم yang bermaksud wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah sesekali kamu mati melainkan kamu berada di dalam keadaan Islam. Surah Ali Imran ayat 102. Mudah-mudahan bertambahnya kebaikan serta keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Dan seterusnya kepada semua sekali, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, berkaitan dengan Al-Kabair yang bermaksud adalah dosa-dosa besar oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala anhu. Dan tajuk kita malam ni, kita masuk di dalam tajuk berkaitan dengan dosa bagi pemimpin penipu. Tuan-tuan sekalian, ini tajuk memang dalam kitab tamunya. Dia bukan tajuk rekaan. Ada orang pandang, dia nampak lain macam, lain macam Ustaz tajuk kita malam ni. Ini memang dalam buku, dalam kitab. Boleh rujuk, boleh tengok tuan-tuan dirahmati Allah. Baik. Tajuk kita malam ni menghuraikan tentang dosa bagi pemimpin yang penipu. Pemimpin yang menipu rakyat adalah berdosa besar. Apatah lagi yang berlaku kejam terhadap rakyatnya. Bukankah pemimpin itu bertanggungjawab terhadap rakyatnya dan mesti mengambil tahu dari hal hidup mereka sehari-hari, termasuklah penderitaan yang mereka tanggung dan kesusahan yang mereka pikul, maka adalah menjadi tugas pemimpin untuk berusaha mengubah akan nasib mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Asy-Syura ayat 42, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. Yang bermaksud sesungguhnya dosanya itu atas orang-orang, yakni pemimpin-pemimpin yang berbuat zalim, yaitu kejam kepada manusia dan melampaui batas di atas muka bumi ini tanpa hak, maka mereka itu akan mendapat siksaan yang pedih. Rujukan daripada surah Asy-Syura ayat 40-42. Muslimin muslimat para jemaah sekalian. Baik, secara asasnya di dalam tajuk ini menerangkan tentang berkaitan bab seorang yang dilantik menjadi pemimpin ataupun orang yang dilantik diangkat sebagai pemimpin ni, bahasa mudahnya dia ada kuasa lah. Dia ada kuasa, dia ada authority, dia boleh buat segala-galanya. Yang di bawahnya adalah rakyatnya. Tapi dalam sikap seorang pemimpin ini, dia ada sifat iaitu suka menipu rakyat. Okey, seorang pemimpin yang menipu rakyat. Dan termasuklah juga pemimpin yang melakukan kekejaman terhadap rakyatnya. Sedangkan Bila sebut sebagai pemimpin, dia mestilah ada sikap tanggungjawab yang besar. Apatah lagi menghadapi penderitaan daripada rakyat yang berada di bawah, dan perlulah ada usaha untuk mengubah nasib mereka. Dia bukan kata confirm dia boleh jadi berubah, tetapi paling-paling kurang adalah usaha. Usaha untuk apa dia? Nak membantu rakyat-rakyat yang sedang berada di dalam kesusahan, yang sedang di dalam kategori menderita dengan masalah kehidupan. Contoh hari ini kita mungkin bab tentang ekonomi, ekonomi harga yang meningkat, semua naiklah tuan-tuan sekalian. Jadi nak sebutnya, sikap bagi seorang pemimpin ni, dia perlu faham dan letak dalam jiwa dia adalah, aku kena pandang yang di bawah ni, yang rakyat aku ni yang dalam kesusahan, yang sedang menderita. Dan sifir mudah dia adalah, dia kena meletakkan bagaimana dirinya apabila berada di dalam situasi rakyat tersebut. Contoh hari ni mungkin aku tak berapa rasa sebab aku ada di atas. Tapi one time, satu masa kemungkinan, bila aku berada di bawah, aku berada di tempat rakyat hari ini, so aku kena rasa apa yang dirasai pada hari ini, tuan-tuan sekalian. Ini bagi seorang pemimpin. Dan itulah sikap yang mesti dan wajib perlu ada. Sebab apa? Kalau tidak meletakkan diri berada di tempat rakyat, maka dia akan jadi payah, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Dia mungkin kita boleh sebut dia, contoh kalau saya jadi pemimpin, tuan-tuan sekalian. Tapi tak nak lah, tuan-tuan dirahmati Allah. Kan? Contoh je. Contoh bila saya jadi pemimpin. Okey, saya kata, okay, semua hari ini rakyat-rakyat yang berada di bawah saya, hendaklah kita berjimat cermat di dalam berbelanja kerana dengan kos peningkatan ekonomi yang sangat mendadak. Tuan-tuan sekalian, saya boleh sebut macam tu. Dan itulah yang kita mampu sebagai saya seorang pemimpin, yang saya mampu sebutkan. Sebab apa? Saya tidak berada pada kondisi ataupun keadaan seorang rakyat yang ada pada hari ini. Saya just sebagai pemimpin, just mampu saya sebut sekadar itu sajalah. Tapi bila hari ini, kita yang sebagai rakyat, dengar saya sebut macam tu, nak berjimat, habis jimat dah ni encik. Kan? Habis jimat dah ni, nak jimat macam mana? Takkan tak nak beli beras langsung? Takkan tak nak beli untuk makanan langsung, kan? Jadi nak sebutnya, tuan-tuan para jemaah sekalian, ada ketikanya bukan sekadar saya sebut, saya pun kena turut bersama berada di bawah. Bukanlah saya tolak, okay, saya dengan ini saya tak nak jadi pemimpin, maka saya nak jadi rakyat supaya saya nak merasai. Di barat macam lepas tangan pun tak boleh juga. Tapi saya kena turun, saya kena turun, saya kena tengok apa masalah yang sebenarnya. Bila menjadikan kita nak suruh berjimat pun ada masalah juga. Jimat habis jimat dah ni, tuan-tuan sekalian. Orang sehari memang orang kata catu-catu jugalah kita punya berbelanja pun, kan? Sebab takut dengan keadaan beberapa bulan akan datang, berapa tahun yang akan datang lagi pun kita tak tahu keadaan bagaimana. Jadi yang sepatutnya saya bukan sekadar sebut bagi tahu je. Saya bagi tahu, tapi saya kena turun juga ada masa. Turun, tengok, macam ni, patutlah. Kawasan ni, keadaan dia begini. Kawasan ni pula, keadaannya sebegini. Barulah dia berkata, kita sebutkan apa yang kita sebut ni berpijak pada bumi yang nyata. Sebab kita bukan sekadar sebut, kita pun dah cuba tengok dah juga. Kita dah buat study, kita dah tengok beberapa tempat terutamanya yang memang betul-betul dalam keadaan kesusahan. Kan? Kesusahan, kita suruh berjimat, mereka jimat habis dah. Tapi tetap juga rasa tinggi dengan bebanan perbelanjaan. Jadi ini tuan-tuan dirahmati Allah, tanggungjawab bagi seorang pemimpin.
1: Allahumma

0: Kekaran Sukma kembali. Wira dan Wirawati Terengganu sedia bergempur. Semangat juang takkan luntur.
1: Persiapan atlet sekarang ini berada di tahap yang terbaik.
0: Saksikan kebangkitan juara dalam Vista Sukma Terengganu. Isnin 10 Ogos 7.30 minit malam di TV OK dan 10.30 minit malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya, Mami Yusof dalam Ulasan Berita. Kes penyeludupan dadah sekali lagi dibongkar di KLIA. Skripnya hampir sama. Ada tangkapan, ada rampasan dan ada amaran keras pihak berkuasa. Kemudian selepas beberapa ketika, muncul pula kes baru dengan modus operandi berbeza. Seolah-olah sindiket bergerak beberapa langkah ke hadapan. Sementara kita masih sibuk membincangkan langkah yang sepatutnya diambil. Persoalannya, bukan lagi sama ada sindiket dadah berani atau tidak. Jawapannya sudah jelas. Mereka berani kerana percaya masih ada ruang untuk dieksploitasi. Mereka berani kerana tahu akan sentiasa ada kedai yang mudah dipengaruhi oleh wang dan tawaran hidup mewah. Di sinilah bermulanya masalah yang lebih besar daripada sekadar sebuah bungkusan dadah yang ditemui dalam bakasi. Masalah sebenar ialah wujudnya rangkaian manusia yang sanggup menjadikan kehancuran orang lain sebagai sumber kekayaan. Dalam dunia jenayah terancang, orang di hadapan hanyalah bidak. Pemain sebenar jarang berdiri bawah cahaya. Membenteras masalah ini hanya dengan menangkap penyeludup tidak akan mematikan penyakitnya. Ia seperti menghapuskan daun kering, tetapi membiarkan akar pokok terus hidup. Selagi rangkaian utama tidak dipatahkan, selagi itulah sindiket dadah akan terus tumbuh. KLIA bukan sekadar lapangan terbang. Ia simbol keupayaan Malaysia dalam mengurus keselamatan sempadan. Maka setiap cubaan menjadikan lapangan terbang ini sebagai laluan jenayah perlu dipandang serius. Jangan sekali membiarkan pintu masuk negara sebagai ruang percubaan bagi mereka yang mahu menguji kelemahan sistem. Jika penyeludupan dadah di KLIA mahu benar-benar dibendung, pendekatan lama yang hanya menunggu kes berlaku sebelum bertindak tidak lagi memadai. Sindiket jenayah tidak tidur. Mereka sentiasa mengubah taktik, mencari kelemahan baru dan mengeksploitasi setiap ruang yang ada. Maka, tindak balas negara juga mesti lebih pantas, lebih bijak dan lebih tegas. Pertama, usaha membenteras dadah mesti bermula dengan memutuskan rangkaian sindiket. Bukan sekadar menangkap individu di lapangan. Tanpa mematahkan kepala rangkaian, menangkap seorang demi seorang kedai dadah hanya akan menjadi kitaran yang tidak berkesudahan. Kedua, sistem keselamatan di pintu masuk negara seperti KLIA perlu sentiasa diperkukuhkan. Sindiket sentiasa mencari kelemahan. Sama ada melalui kaedah penyembunyian baru, memanipulasi dokumen atau penggunaan individu sebagai pembawa. Oleh itu, penggunaan teknologi moden, analisis data, perkongsian risikan dan pemantauan berasaskan risiko perlu dipertingkatkan. Negara tidak boleh bergantung hanya pada pemeriksaan biasa. Sedangkan pihak lawan menggunakan kaedah yang semakin canggih. Ketiga, kerjasama antara agensi mesti berada pada tahap tertinggi. Jenayah rentas sempadan tidak boleh ditangani secara berasingan. Ia memerlukan koordinasi kukuh antara pihak keselamatan lapangan terbang, penguat kuasa, agensi anti dadah, imigresen, kastam dan rakan antarabangsa. Sindiket bergerak melalui rangkaian. Maka usaha menentangnya juga mesti melalui rangkaian yang lebih kuat. Namun usaha ini tidak akan berhasil jika hanya menjadi slogan atau kenyataan selepas sesuatu kes berlaku. Perang terhadap dadah memerlukan tindakan konsisten. Bukan tindakan bermusim apabila isu menjadi perhatian umum. Sindiket tidak akan berhenti kerana takut pada amaran keras. Mereka hanya akan berhenti apabila mereka berdepan sistem yang sukar ditembusi, penguatkuasaan berkesan dan masyarakat yang tidak lagi mudah diperalatkan. Kesimpulannya, penyeludupan dadah di KLIA perlu dilihat sebagai ancaman keselamatan negara, bukan sekadar kes jenayah biasa. Malaysia perlu bergerak daripada pendekatan reaktif kepada pendekatan pencegahan yang agresif dan strategi. Lindungi pintu masuk negara. Hancurkan rangkaian sindiket. Dalam perang melawan dadah, kelewatan bertindak bukan sekadar memberi peluang kepada sindiket. Sebaliknya, memberi ruang kepada mereka untuk memusnahkan lebih banyak kehidupan. Dan ingatlah selalu, dadah bukan teman sejati, tetapi
musuh abadi. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Nik Hafizul.

0: Assalamualaikum, selamat malam. Geng Kakak Petang kembali lagi ya. Temani anda untuk jam yang terakhir.
1: Betul Lin. Dah hari Jumaat hari ini sekejap masa lalu.
0: Tadi LLM bagi tahu jalan sesak hari ini sebab hujung minggu kan.
1: Betul Lin. Kalau saya nak kerja tadi pun, ya Allah, banyak kereta lah kat
0: atas jalan. Banyak. Petang-petang lagi lah banyak, Amek.
1: Jadi apa plan anda hujung minggu ni? Kalau Amek, apa plan Amek?
2: Saya hujung minggu ni apa yang saya rancang nak buat? Tidur.
0: Oh, nak apa, ganti balik lah. Sebab sebelum ni
2: tambah-tambah selepas apa ni konti balik rumah, memikirkan mereka berdua ni pula yang memeningkan kepala saya. Gelak lah pula.
1: Kami tak minta awak masuk ke sini. Awak yang minta, awak yang dah masuk.
2: Saya balik dulu lah.
0: Kita boleh nyanyi lagu ni untuk Mac.
1: Apa?
0: Tidak ku pinta lahir ke dunia.
2: Awak pernah dengar lagu Rahimah Rahim tak?
0: Yang mana?
2: Kau menyakitkan hati. Inilah dia.
0: Oh tidak.
1: Kenapa saya tu?
0: Nehi. Tapi semak malam kepada anda semua. Mungkin dalam perjalanan lagi balik kerja dekat Lebuh Raya Persekutuan, Federal Highway, dekat NPE, mungkin dekat Subang, ya, dekat Kepong, dekat Ampang, jalan sesak lagi
1: mungkin
0: ni.
1: Mungkin nak mengalir balik kampung juga Lin. Lebuh Raya utama.
0: Sekali je sebut.
2: Satu saja. Lebuh Raya dah banyak. Kalau nak cakap
1: Lebuh Raya utama, kan. Kalau nak balik, kita balik muar je saya. Balik muar, jam lah sikit.
0: Muar. Jangan sampai kami buka kelas bahasa Zura.
1: Kalau orang muar, dia panggil muar tau. Tak cari tanya.
0: Yelah. Zura seorang.
2: Jangan melawan. Itu kampung dia. Dia orang muar.
1: Awak tu orang Melakau.
2: Melakau.
0: Tak, saya dah dekat sini ya.
1: Apa tu masuk sini tu?
0: Mendapat pendidikan di Kuala Lumpur.
2: Jangan lupa asal usul awak.
0: Iyalah, orang Melaka.
1: Awak tu kena kerak darah tu, darah Melaka.
2: Pahlawan.
1: Hang jebat.
2: Ini pun hang ada rasa nak terkucil kutahan jebat.
1: Tapi kalau Lin pada sesuai yang kebon tu.
0: Bukan. Dekat sana ada Puteri Hang Lipo kan, semua tak ada sejarah negara
2: dia,
0: kita.
2: Dia dah apa ni, uji bakat untuk jadi pelakon. Dia kata ini orang kuat tuan. Pasal kata apa yang kuat? Badan kecil macam ni, kurus, kau kata kuat. Ini dia boleh makan nasi 5 pinggan. Itu bukan kuat, itu gelojo.
1: Ayam belakang tak sebut.
2: Kalau saya tak sebut, takut awak sebut.
1: Nazri ni dia kata memang jam sikit saya balik Melaka ni.
0: Melaka dekat Alor Gajah mungkin. Jadi hati-hati lah ya.
1: Hati-hati betul.
0: Untuk panduan muslimin dan muslimat ya, sebentar lagi 7.29 minit malam ya, akan masuk waktu solat fardu maghrib bagi Kuala Lumpur serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Terus mendengarkan kami. Okay.

0: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Assalamualaikum. Tengah buat apa tu? Kali ni Ustaz nak kongsikan kepada kita tau satu topik yang sebenarnya nak cakap tentang kematangan kita, iaitu berpakaian sopan itu adalah sunnah. Maklumlah sekarang ni, ya Allah ya Tuhanku, pakaian macam-macam Ustaz tengok, dan semuanya macam bersaing-saing untuk pakai pakaian yang paling cantik. Salah ke? Tak salah. Tapi masalahnya kadang-kadang tak sopan. Agama memang suruh kita berhias. Siapa kata agama larang berhias? Tak. Kalau kita tengok perhiasan sekarang untuk agama lagi banyak cantik-cantik. Sebab, okey, cuba kita tengok dalam surah Al-A'raf ayat nombor 31. Allah Ta'ala kata kepada kita, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Artinya, wahai anak-anak Adam, pakailah kamu pakaian yang indah berhias pada tiap-tiap kali kamu ke tempat ibadah untuk kamu nak sembahyang. Nampak? Waktu ni pun Allah dah suruh kita jaga perhiasan diri kita. Allah dah suruh kita berhias itu pergi sembahyang tu. Bayangkan kalau urusan lain. Cuma kita kadang-kadang, berhias kat luar memang dahsyat. Tetapi bila datang waktu pergi masjid, itulah kan plakat yang dia pakai. Dah berkoyak rabak dah. Depan cantik, belakang koyak kan. Kadang-kadang, itulah telekung dia. Kadang-kadang bila tengok, ya Allah, telekung banyak lagi tai lalat daripada bunga kat telekung tu. Allahuakbar. Bila les basuh tu kak kan? Sebab itu saya nak bagi tahu kepada para pendengar yang dimuliakan oleh Allah. Bukankah dinyatakan kepada kita dalam satu sabdaan yang cukup indah, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, Allah itu cantik, dan Allah Ta'ala juga mencintai perkara yang cantik-cantik, perkara yang mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Sebab itu hari ini kita kena ada semangat untuk ada memakai pakaian yang sopan. Tutup aurat, jangan ketat sangat. Bila ketat sangat, dia akan menyebabkan yang pertama kita tak selesa, yang kedua orang sekeliling pun tak selesa dengan kita. Kita jangan rasa orang pandang kita ianya satu perkara yang hebat tau. Tak. Sebab bila orang banyak pandang kita, kita lebih terdedah dengan banyak risiko kita di tengah-tengah orang lain. Dan sebab itu kita kena ingat tau, manusia yang baik, perkara pertama kita tak mampu nilai dalaman dia. Jadi manusia memilih untuk menilai pakaian sebab manusia sentiasa menilai. Jadi perkara pertama manusia akan nilai kita dengan pakaian kita. Dan kadang-kadang kita punya sikap, kita punya ketinggian budi, kita punya kesungguhan dalam memelihara diri dilihat daripada yang pertama sekali, bagaimana sifat sopan kita dalam memastikan kita tetap dihormati. Oleh kerana itu, pakailah apa-apa pun pakaian yang sopan, pakaian yang tutup aurat, sebab itu adalah cerminan iman dan akan bawa kejayaan dalam hidup kita. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sebab Allah.
1: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Ad-Dukhan ayat 22 hingga 30.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: Namun, setelah Nabi Musa berputus asa daripada iman mereka, maka ia pun merayu kepada Tuhannya, lalu berkata, "Sesungguhnya, orang-orang ini adalah kaum yang berdosa, yang telah sebati dengan kekufurannya, dan berhaklah mereka menerima balasan yang seburuk buruknya."
1: Fa'asri bi'ibadi laylan innakum muttaba'un.
0: Lalu diperintahkan kepadanya, "Bawalah hamba-hambaku pengikut-pengikutmu keluar pada waktu malam, kerana sesungguhnya kamu akan dikejar oleh Fir'aun dan orang-orangnya."
1: What's

0: Setelah laut itu dalam keadaan tenang, terbelah kerana sesungguhnya mereka yang mengejarmu itu ialah tentera yang akan ditenggelamkan sehingga binasa.
1: Kam taraku min jannatin wa uyun.
0: Banyak sungguh kebun-kebun dan mata air mereka tinggalkan.
1: Wa zuru'in wa maqamin karim.
0: Dan juga berbagai jenis tanaman serta tempat-tempat kediaman yang indah mulia.
1: Wa na'matin kanu fiha fakihin.
0: Dan juga kemewahan hidup yang mereka sekian lama menikmatinya.
1: Kadzalika wa awrathnaha qauman akharin.
0: Demikianlah keadaannya, hukum kami ke atas orang-orang yang derhaka, dan kami jadikan semua peninggalan Fir'aun dan orang-orangnya milik kaum yang lain, kaum Bani Israel.

Mereka ketika dibinasakan itu tidak ditangisi oleh langit dan bumi atau penduduk keduanya, dan mereka pula tidak diberi tempoh lagi.

0: Dan demi sesungguhnya, kami telah selamatkan kaum Bani Israel dari azab yang menghina.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.
2: Nasional FM.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: para pendengar National FM. Daripada saya, Megat Muhammad Zahid, juga Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.
1: Nasional FM. Gegaran Sukma kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
2: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
1: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Itulah dia kan lagu-lagu yang disiarkan di National FM. Hmm. Lagu tadi bersama daripada akaun Ziana Zain kita dengan Mendada Gerimis.
1: Biasanya kena gerimis hujan-hujan ni sebab ni sekarang musim panas ni.
0: Memang musim panas. Kita mengharapkan hujan turun supaya sejuk sikit lah. Nak tidur malam pun selesa
1: Sedap lah. Kalau hujan

0: sangat ditunggu-tunggulah untuk kita berehat, betul? Rehatkan badan, rehatkan fikiran, minda kita. Sebab bila kita berehat ni, barulah kita dapat apa ni, segarkan kembali kita punya apa ni, kepala lah. Sebab di pejabat ataupun
1: fikiran,
0: yang
1: fikiran lah,
0: fikiran kita banyak sangat benda yang nak difikirkan, kan?
1: Banyak kerja. Kalau jadi, kita kerja hari ni banyak terganggu tau. Ada geng-geng macam ni, terganggu betul lah hidup saya. Malam saya mengigau.
0: Tapi kalau tak ada kawan-kawan macam ni, nanti sunyi pula, kan?
1: Okey saya.
2: Oh, yakin ke? Okey.
0: Kita cuba seminggu tengok apa jadi dengan dia.
1: Tak konti maksudnya saya.
0: Bukan
2: konti wajib.
0: Tak. Dia, sebab dia kata kalau kita ada, dia kata
2: serabutlah. Serabut.
0: Jadi kita bagi dia konti seorang. Sepanjang minggu.
2: Lagi kelam kabut.
1: Dia kata rasa seorang. Saya kan bukan manusia seorang, rasa seorang saya mudah tersasul.
2: Saya faham.
0: Itu satu
2: keunikan lah, Azura. Mac jangan ikut macam Azura. Dah ke arah tu.
0: Saya risau bila duduk sebelah dia. Dia macam aura-aura tu terlekat pula dekat saya. Patutnya aura saya lekat kat dia.
2: Terbalik.
0: Maksudnya dia kuat.
2: Terbalik.
0: Kuat sangat aura dia.
2: Kuat tu. Tapi jangan sampai Azura duduk atas Mac. Ya.
1: Jangan sampai tak tau.
0: Tak sesuai pula. Sesuai kalau saya duduk atas dia.
2: Bila bergambar tu kan kena tengok angle tertentu lah. Jangan main post. Bahaya.
1: Tapi kalau kat TikTok kata kalau tak ada Zura dengan Lin, sunyi tau hidup diorang.
0: Ya, saya padam lah.
2: Yakin ke? TikTok mana ni? TikTok Malaysia? Baik, selepas ini akan kita Reza Zikri.
0: Reza akan bersama dengan Reza.
1: Macam lah tu Reza.
2: Pukul 8 malam nanti menyiasat permintaan.
0: Tampan dan berdaya. Okay, jadi apapun kita nak akhiri, cuma kita nak katakan terima kasih pada semua yang bersama dengan kita dari pukul 4 petang tadi. Banyak kita bicarakan dan sebenarnya kita harapkan semoga yang baik-baik sajalah yang anda ambil dan serap daripada perkongsian kami. Sebab kita ni adalah kesilapan yang kita lakukan. Tapi
1: awak yang banyak buat silap.
0: Yelah, saya mengaku. Sebab saya memang jadi suka mengaku kesalahan. Tak macam awak.
1: Bagus. Saya suka kau macam ni. Mengaku kesilapan tu.
0: Tak apa, saya catat kesalahan awak. Jadi sebenarnya kesilapan itu adalah lumrah kehidupan. Kalau kita tak silap, maka kita bukanlah orang yang belajar.
2: Tak ada orang yang sempurna. Baik, saya Lin Zainul.
1: Saya Azura.
0: Dan saya Margaret Gambang.
2: Kita jumpa lagi
1: minggu hadapan
2: dalam Geng

0: Silang
1: Silang Budaya
0: Radio
2: RTM. Budaya menyatukan kita.
0: Satu suara, satu jiwa.
3: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Nasional Malam, 8 hingga 12.30 malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Zizan, Cartelo, hello. Hey, Sona, sing it.

Anda sedang mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua warga Malaysia? Bersama-sama dengan saya untuk sema yang terakhir edisi hari ini, hari Jumaat, penghulu segala hari, 7 Ogos 2026, bersamaan 24 Safar 1448 Hijri. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat untuk anda yang berehat ketika ini, yang baru saja sampai rumah. Alhamdulillah, ya, masih lagi dalam pemanduan. Kesesakan jalan raya dan juga trafik meningkat. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Sentiasa berhati-hati ketika memandu. Dan juga untuk anda yang baru saja masuk bekerja, ya, baru saja bertugas, ya, baru saja bermula, semoga dipermudahkan segala urusan anda, pastinya dengan hiburan terbaik di Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih juga rakan tugas geng Kakak Petang, seperti biasa terus menyerikan lagi petang anda sehingga 8 malam, dan saya sambung siaran menerusi Nasional Malam 8 malam sehingga 12 tengah malam dengan hiburan dan informasi yang terbaik.

0: Santai segala lagunya dia cintaku sampai 32 minit malam waktu ini. Untuk anda pasti hiburan terbaik terus nyerikan lagi malam anda pada malam ini menerusi Nasional Malam sama-sama dengan saya 8 malam hingga 12 tengah malam. Jangan lupa untuk terus ikuti media sosial rasmi kami secara khususnya di Facebook seperti biasa, Instagram dan juga di TikTok untuk ikuti perkembangan terkini Nasional FM sentiasa di hati serta informasi yang sahih dikongsikan untuk anda dan juga kandungan-kandungan yang terbaik untuk hiburan dan pelbagai kandungan yang disajikan untuk anda juga ya. Kalau anda ada dedikasi ucapan yang ingin dikongsikan, boleh hantarkan melalui ruangan komen di Facebook. Cari je gambar saya. Bila dah jumpa gambar, boleh hantarkan ucapan dan juga perkongsian aktiviti anda di sebelah malam ini. Sebentar nanti akan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pada jam 8.41 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu Isyak buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.
1: Terus setia, Nasional Malam. Nasional
2: FM. Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
3: Assalamualaikum. Tengah buat apa tu? Kali ni Ustaz nak kongsikan kepada kita tau satu topik yang sebenarnya nak cakap tentang kematangan kita, iaitu berpakaian sopan itu adalah sunnah. Maklumlah sekarang ni, ya Allah ya Tuhanku, pakaian macam-macam Ustaz tengok dan semuanya macam bersaing-saing untuk pakai pakaian yang paling cantik. Salah ke? Tak salah. Tapi masalahnya kadang-kadang tak sopan. Agama memang suruh kita berhias. Siapa kata agama larang berhias? Tak. Kalau kita tengok perhiasan sekarang untuk agama lagi banyak cantik-cantik. Sebab, okey, cuba kita tengok dalam surah Al-A'raf ayat nombor 31. Allah Ta'ala kata kepada kita, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Artinya, wahai anak-anak Adam, pakailah kamu pakaian yang indah berhias pada tiap-tiap kali kamu ke tempat ibadah untuk kamu nak sembahyang. Nampak? Waktu ni pun Allah dah suruh kita jaga perhiasan diri kita. Allah dah suruh kita berhias itu pergi sembahyang tu. Bayangkan kalau urusan lain. Cuma kita kadang-kadang, berhias kat luar memang dahsyat. Tetapi bila datang waktu pergi masjid, itulah. Itulah kan plakat yang dia pakai. Dah berkoyak gabak dah. Depan cantik, belakang koyak kan. Kadang-kadang, itulah telekung dia. Kadang-kadang bila tengok, ya Allah, telekung banyak lagi tai lalat daripada bunga kat telekung tu. Allahuakbar. Bila les basuh tu, Kak, kan? Sebab itu saya nak bagi tahu kepada para pendengar yang dimuliakan oleh Allah. Bukankah dinyatakan kepada kita dalam satu sabdaan yang cukup indah? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah. Allah itu cantik dan Allah Ta'ala juga mencintai perkara yang cantik-cantik, perkara yang mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Sebab itu hari ini kita kena ada semangat untuk ada memakai pakaian yang sopan, tutup aurat. Jangan ketat sangat. Bila ketat sangat, dia akan menyebabkan yang pertama kita tak selesa, yang kedua orang sekeliling pun tak selesa dengan kita. Kita jangan rasa orang pandang kita ianya satu perkara yang hebat tau. Tak. Sebab bila orang banyak pandang kita, kita lebih terdedah dengan banyak risiko. Kita di tengah-tengah orang lain. Dan sebab itu kita kena ingat tau, manusia yang baik, perkara pertama kita tak mampu nilai dalaman dia. Jadi manusia memilih untuk menilai pakaian sebab manusia sentiasa menilai. Jadi perkara pertama manusia akan nilai kita dengan pakaian kita. Dan kadang-kadang kita punya sikap, kita punya ketinggian budi, kita punya kesungguhan dalam memelihara diri dilihat daripada yang pertama sekali, bagaimana sifat sopan kita dalam memastikan kita tetap dihormati. Oleh kerana itu, pakailah apa-apa pun pakaian yang sopan, pakaian yang tutup aurat, sebab itu adalah cerminan iman dan akan bawa kejayaan dalam hidup kita. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sebab Allah.
2: Nidaul Islam.
1: #penyaranjakim.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, biasa di hati.

0: acara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Kita bertemu lagi pada hari Jumaat yang mulia ini bersama dengan Abang Bad dalam slot acara kita di Nasional FM. Memandangkan hari ini hari Jumaat, hari yang terakhir terakhir untuk slot cara kita untuk minggu ni. Jadi Abang Bad nak kongsikan awal-awal agar minggu depan lebih cemerlang berbanding minggu ini. Sebab topik kita hari ini adalah bagaimana menjadikan minggu depan lebih baik daripada minggu ini. Apa pentingnya tajuk ni? Merancang dan memperbaiki tindakan kita hari ini dapat membawa kepada minggu yang lebih produktif dan berjaya. Sebab tu Abang Bad nak kongsi tips ni. Dan tips yang pertama adalah untuk menjadikan minggu depan lebih baik adalah dengan kita melakukan refleksi mingguan. Apa maksud refleksi? Kita nak renung, nak tenung balik diri kita. Kita nak muhasabah diri kita. Kita nak luangkan masa untuk melihat apa yang telah kita capai minggu ini dan apa yang boleh diperbaiki. Bayangkan kalau kita buat nasi goreng, contoh kita masak, kemudian rasa tak sedap, na'uzubillah, tapi rasa tak sedap, mesti kita akan fikir apa yang salah dan apa yang perlu diperbaiki untuk seterusnya. Betul? Sama juga dengan minggu kita, kita kena refleksi balik.

0: dalam kerjaya kita ataupun bisnes kita dan juga dalam hubungan keluarga kita, apa yang boleh kita improve supaya minggu depan lebih baik daripada minggu ni. Dan tak lupa juga perkara yang sangat penting, kita juga perlu buat refleksi, lihat semula bagaimana hubungan kita dengan Tuhan sepanjang seminggu yang dah berlalu. Adakah kita cukup melaksanakan suruhannya dan adakah kita masih ada larangannya yang dilanggar? Dan kita pastikan minggu depan kita akan lakukan dengan lebih baik, insyaAllah. Dan kalau kita tengok kajian, mereka yang buat refleksi mingguan akan meningkat produktivitinya sebanyak 25%. Oh, banyak tu. Berbaloi anda buat refleksi ni. Walaupun tak ambil masa yang banyak, tapi dia cukup berbaloi. Okey, cara yang kedua adalah dengan kita menetapkan matlamat yang spesifik untuk minggu depan. Pastikan matlamat ini realistik, boleh dicapai dalam tempoh tersebut. Janganlah minggu depan kita letak misi yang ambil masa 2 bulan untuk selesai, tapi kita target untuk minggu depan kita kena settle. Tak boleh. Kita kena sasarkan yang realistik. Dan cara yang ketiga adalah dengan kita mengatur jadual dan juga prioriti. Okay? Kita tentukan tugas-tugas yang perlu diselesaikan dan kita susun pula tugas-tugas itu mengikut keutamaan. Bayangkanlah kalau kita nak kemas rumah, mesti ada susunan kerja yang betul. Kita kena sapu dulu baru mop. Kalau tidak, kerja jadi tak efisien. Betul? Sama macam kita nak masak ayam. Okay? Kita kena basuh dulu baru goreng. Mana orang dah goreng baru nak basuh. Kena ikut dia punya tertib dan juga susunan. Jadi, untuk menjadikan minggu depan lebih baik daripada minggu ini, pastikan kita melakukan refleksi mingguan. Yang pertama, yang kedua, menetapkan matlamat yang spesifik. Dan yang ketiga, mengatur jadual serta prioriti. Ingat, masa depan yang lebih baik bermula dengan tindakan hari ini. Jumpa lagi Abang Bak dalam slot cara kita di Nasional FM. Apa?
1: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: bertindaklah sekarang. Cari dan hapuskan pembiakan Aedes di rumah anda. Buang sampah sarap dengan betul. Masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air mengikut arahan pengeluar. Bersihkan rumah anda dan kawasan sekelilingnya supaya tidak ada pembiakan Aedes. Luangkan 10 minit setiap minggu untuk menghapuskan pembiakan Aedes di rumah anda. Lindungilah keluarga dan masyarakat dari penyakit denggi.
1: Nasional Malam, 8 malam hingga 12.30 malam.

Kekayaan isi rumah Bumi Putra diperkasa. Kenaikan pangkat anggota ATM dan PDRM dipercepat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Kekayaan isi rumah Bumi Putra khususnya dalam kalangan B40 dan M40 akan terus diperkasa menerusi usaha meningkatkan tabungan, memperluas peluang pelaburan serta membangunkan kemahiran bagi meningkatkan pendapatan. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, usaha meningkatkan penglibatan Bumi Putra dalam pemilikan kekayaan merupakan antara keutamaan kerajaan yang dilaksanakan melalui pelbagai mekanisme termasuk membina keupayaan usahawan dan memperkukuh simpanan persaraan.
1: Untuk meningkatkan penglibatan Bumi Putra adalah satu usaha penting untuk kerajaan. Ya, kita berusaha untuk meningkatkan peluang di mana mereka ada mekanisme untuk membina usahawan yang ada. Mereka yang bekerja dalam sektor formal dan bawah KWSP, usaha dia adalah untuk meningkatkan penabungan yang ada. Jadi ada akan cukup savings bila sampai zaman persaraan yang penting juga ada.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan peruntukan modal sebanyak RM20.3 bilion disalurkan menerusi program pengaktifan dan reformasi syarikat berkaitan kerajaan Gear Up ke dalam ekonomi domestik tahun lalu. Jelasnya, jumlah itu meningkat 3 kali ganda berbanding RM6.6 bilion pada 2024 bagi menyokong lebih 60 syarikat berpertumbuhan tinggi.
1: Jadi konsep kita ada dari segi relay race ni ialah untuk memastikan macam mana aktiviti itu boleh di-connect dengan cara lebih baik sikit lah. Bila seorang tu mula daripada seed capital yang dia dapat, dia menjadi lebih besar, dia hand over to the next stage, the venture capital start to masuk. Bila venture pun dah menjadi besar, kita usahakan untuk private equity pula masuk. Dan sokongan akhirnya bila dah ada listing dibuat oleh JLIC dalam listing punya anchoring.
0: Gear Up dilancarkan pada 2024 melibatkan 6 JLIC iaitu KWSP, PNB, KWAP, Khazanah Nasional Berhad, Lembaga Tabung Haji dan Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Proses kenaikan pangkat pegawai dan anggota ATM serta PDRM bakal dipermudah serta dipercepatkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu telah dipersetujui secara prinsip agar ia selari dengan skim perkhidmatan awam lain.
2: Sejak itu, malah sebelum itu pun, saya telah minta supaya KSN dan KPPA, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam yang mengetuai JPA, untuk meneliti, memberikan ruang dan kita telah setuju pada prinsipnya supaya kenaikan pangkat terutama pegawai di Angkatan Tentera dan Polis itu dipermudah dan dipercepatkan supaya hampir selari dengan perkhidmatan awam yang lain.
0: Perdana Menteri berkata demikian semasa program Semarak Kemerdekaan di Kem Terendak, Melaka. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar menegaskan peruntukan bagi sektor pertahanan dijangka terus dipertingkat dalam pembentangan belanjawan 2027. Komitmen itu bagi memperkukuh kebajikan anggota ATM serta kesiapsiagaan pertahanan negara.
2: Sebab itu dalam 3 tahun ini saya syukur Alhamdulillah, Syekh, perbelanjaan kita jaga kebajikan anak-anak kita paling tinggi dalam sejarah. Gaji mereka, allowance mereka paling tinggi dalam sejarah. Perumahan yang diperbaiki termasuk oleh Kor Kejuruteraan paling tinggi dalam sejarah. Cukup? Masih belum cukup. Dan insya Allah kalau keadaan mengizinkan dalam belanjawan bulan Oktober, saya akan tambah sekadarnya untuk perbaiki.
0: Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut mengumumkan peruntukan sebanyak RM1 juta bagi kerja-kerja menyelenggara 22 masjid dan surau di 4 kem ATM di Melaka bagi memperkukuh aktiviti kebajikan serta menyokong pembangunan keluarga warga tentera darat.
2: Kita luluskan RM147,000 ya. Kemudian untuk masjid dan surau di kem Terendak, kem Sungai Udang, kem Masjid Tanah dan kem Bukit Beruang untuk surau untuk perbaiki dan sebagainya untuk sementara sebelum belanjawan, saya lulukan RM1 juta.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar memberi bayangan beberapa pengumuman bakal diumumkan pada malam Ambang Merdeka 31 Ogos ini yang mampu memberi kelegaan kepada rakyat.
2: Doakan kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan Ambang Merdeka saya boleh tambah dengan beberapa pengumuman yang boleh melegakan rakyat. Begitu juga dalam belanjawan insya-Allah bulan Oktober tahun ini.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Keputusan penarikan balik pertuduhan pengubahan wang haram terhadap Liao Sun Hee atau Nicky Liao dibuat mengikut peruntukan undang-undang dan kompaun berjumlah RM10 juta telah dijelaskan sepenuhnya pada 29 Mei 2023. Demikian menurut Jabatan Peguam Negara AGC. Keputusan itu dibuat selaras dengan kuasa dan budi bicara Peguam Negara di bawah Perlembagaan Persekutuan serta undang-undang berkaitan. Selain pembayaran kompaun, penyelesaian itu turut merangkumi pelucut hakkan bon berjumlah RM647,366 serta harta yang telah disita. Berita seterusnya. Kerajaan Negeri Selangor menyasarkan pembinaan sebanyak 200,000 unit rumah mampu milik menerusi dasar rumah Selangorku Harapan dan Idaman di bawah rancangan Selangor Kedua RS2. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari, inisiatif berkenaan bertujuan menyantuni rakyat Selangor yang belum memiliki rumah. Kerajaan Negeri juga bercadang meningkatkan jumlah unit rumah sewa di bawah skim Smart Sewa kepada 3,000 unit menjelang 2030 bagi mereka yang belum mampu untuk membuat pinjaman bank. 30% daripada bayaran sewa setiap bulan akan disimpan Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor dan dipulangkan kepada penyewa untuk digunakan sebagai bayaran pendahuluan apabila mereka bersedia membeli rumah kelak. Beralih ke perkembangan luar negara, Singapura meluluskan secara bersyarat import 900 MW elektrik dari Semenanjung Malaysia bagi memenuhi keperluan tenaga republik itu. Menurut penguasa pasaran tenaga, bekalan berkenaan akan dijana menerusi sistem tenaga solar dan penyimpanan tenaga bateri yang terletak di Johor. Kelulusan itu diberikan kepada Sembcorp Utilities Private Limited dan Southern Solar Alliance Private Limited yang perlu mendapatkan kelulusan berkaitan memuktamadkan perjanjian pembelian tenaga serta memperoleh pembiayaan sebelum projek mencapai penutupan kewangan. Kebimbangan terhadap ketidaktentuan pembukaan semula Selat Hormuz kembali menekan pasaran saham global apabila harga minyak mentah terus melonjak. Manakala, kebanyakan pasaran saham di Asia ditutup rendah. Perkembangan itu susulan laporan Iran merancang menyekat kapal milik Amerika Syarikat dan Israel daripada melalui laluan strategik berkenaan. Amerika Syarikat mengenakan tarif 15% dan harga import minimum terhadap produk berasaskan polisilikon, bahan utama dalam pembuatan panel solar dan semikonduktor. Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif berhubung langkah perdagangan itu yang akan berkuat kuasa 4 Disember ini. Menurut White House, langkah itu bertujuan melindungi pengeluar strategi Amerika serta memperkukuh keselamatan nasional dan industri pertahanan negara itu. Bola sepak Piala ASEAN 2026, misi wajib menang menanti Harimau Malaya apabila berdepan Filipina dalam aksi terakhir kumpulan B di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras esok. Tiga mata penuh amat penting buat skuad negara yang kini berada di tempat ketiga dengan 6 mata untuk membuka peluang mara ke separuh akhir. Jurulatih interim Harimau Malaya, Tan Cheng Ho berkata, tempoh rehat tambahan dimanfaatkan bagi memastikan pemain kembali cergas dari aspek fizikal dan mental. Beliau turut mahu barisan negara lebih tajam di depan gawang selain perlu menyusun semula jentera tengah susulan ketiadaan Jimmy Raymond dan Endrick Dos Santos. Sementara itu, Filipina bertekad menamatkan kemarau kemenangan ke atas Malaysia selepas kali terakhir melakukannya pada Sukan C1991 di Manila. Penjaga gol Quincy Kamerat yang juga pemain Kuala Lumpur City FC berharap pasukannya dapat mencipta sejarah dengan kemenangan pertama Filipina di bumi Malaysia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kekayaan isi rumah Bumi Putra diperkasa. Kenaikan pangkat anggota ATM dan PDRM dipercepat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Lagu ciptaan daripada Jui, Cinta Memekar di Hati. Sebuah lagu yang popular dinyanyikan oleh kumpulan Mayor bawa kita ketika ini 9.21 minit malam pastinya dengan hiburan terbaik yang terus nyerikan lagi malam anda. Menerusi Nasional Malam sama-sama dengan Reza. 8 malam hingga 12 tengah malam. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat. Semoga malam ini juga menjadi malam yang terbaik. Malam penghulu segala hari, hari Jumaat, 7 Ogos 2026. Apa khabar semuanya baru saja dengarkan Nasional FM? Yang daripada tadi, dari awal tadi, dah jam 8 malam, masih lagi lekat terus mendengarkan Nasional FM. Terbaik santai malam ini, kita layan lagu-lagu terbaik. Menerusi pilihan bersama 2.0. Yang mana masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Sentiasa berhati-hati di jalan raya, saya pastinya akan terus menemani sepanjang perjalanan anda. Dan juga yang bekerja, yang bertugas ketika ini, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Jangan lupa untuk sahabat kita yang berniaga di sebelah malam ini ya. Yang abang-abang kita yang berniaga burger dan sebagainya, berniaga sate di restoran, di kafe dan sebagainya, yang mendengarkan Nasional FM. Kepada semua pengunjung-pengunjung yang makan di restoran, selamat menjamu selera ya. Yang paling penting, baca bismillah dulu sebelum makan. Kita layan terus lagu-lagu terbaik, membawa kita ke lembah yang lama untuk pilihan bersama kita yang pertama pada malam ini. Permintaan sahabat kita daripada Pawenaswari Armugam, dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Dato' Jamal Abdillah, lagu yang popular pada tahun 1984, Kau Lupa Janji. Diikuti R.

0: satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Dato' Nasi Kerana dinyanyikan oleh Ellie Katz 9.38 bila malam waktu ini bersama-sama dengan Reza menerusi Nasional Malam. Pilihan bersama 2.0 terus menyerikan lagi malam tenang anda pada malam ini. Selamat beristirahat semuanya dan selamat berhujung minggu. Semoga hujung minggu kali ini menjadi hujung minggu yang terbaik. Malam ini anda akan disajikan dengan lagu-lagu nostalgia dengan membawa kita ke lembayan lama dengan pelbagai cerita dan penuh dengan jiwa. Ucapan yang telah dikirimkan bersama dengan sahabat kita menerusi ruangan komen di Facebook dari Terengganu, Muhammad Yusof. Alhamdulillah, selamat malam Reza. Moga sihat dan happy selalu. Selamat bertugas. Terima kasih. Pastinya terbaik kita santai malam. Layan pilihan bersama 2.0. Semoga terhibur semuanya. Mantap Bang Yusof, terima kasih. Nida Wahida, selamat malam Reza dan semua pendengar setia Nasional FM. Selamat malam Nida. Raja Tun juga ada bersama. Assalamualaikum dan selamat malam buat Reza serta sama petugas. Sehingga 12.30 malam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Abdul Rahman Man, terbaik. Terbaik Abdul Rahman. Nasna Rizam, selamat malam Nasional Malam. Selamat malam Nasna Rizam, Nonzi Moses. Tantari dari Sungai Besar Selangor turut menghiburkan kita pada malam ini menerusi Nasional Malam Pilihan Bersama 2.0. Charlene Nadia, Princess Su. Salam Jumaat buat semuanya. Hari yang penuh dengan barokah. Pastinya hiburan terbaik kita pada malam ini menerusi Semen Nasional Malam. Dari Ipoh turut hadir bersama Ita Cho dan ramai lagi sahabat kita. Yang lain-lain nanti saya akan kedarakan ucapan anda ya. Sebab kita masih lagi teruskan pilihan bersama 2.0 pada malam ini permintaan Hisham Mudin. Dengan permintaan lagunya sebuah lagu daripada Syed yang berjudul Jangan Kau Ucap Selamat Tinggal. Untuk hiburan bersama kita pada malam ini ya, pastinya Nasional FM sentiasa di hati dulu, kini dan selamanya. Ilah Hidayah dari Kuantan Pahang. Dengan lagu daripada Aziz mengintai dari tirai kamar. Lagu nostalgia ketika zaman muda-mudi dahulu eh. Prinsesu juga meminta sebuah lagu kerohanian yang akan didedangkan oleh kumpulan UK Kau Satu-Satunya. Terus layan kita hiburan terbaik untuk anda pada malam ini Nasional FM.

Hai, Assalamualaikum. Saya Syiha Zikir. By the way, kalau korang semua nak dengar radio, dengar saja di Nasional FM. Nasional FM. Nasional FM. Sentiasa di

Bunga Citra Lestari Kerana Aku Cinta Kau. 9.56 minit malam waktu ini. Bersama-sama dengan saya menerusi pilihan bersama 2.0 permintaan lagu sahabat pendengar kita untuk malam ini. Dan juga sedikit perkongsian info cuaca juga. Saya tahu cuaca ketika ini cuaca panas dan sebagainya. Jadi kalau boleh janganlah kita terdedah dengan panas terik dan sebagainya di bawah matahari tu. Matahari tengah tegak semua tu. Jagalah diri anda, jaga kesihatan. Memperbanyakkan minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Faktor-faktor utama dia juga kita berteduh lama-lama kan. Kadang-kadang kita nak berjemur lah kata kan. Janganlah berjemur lama sangat. Sekejap boleh, 5 minit cukup kan. Ni panas terik ni. Jadi berhati-hati, jaga diri anda. Kita kekalkan hidrasi, minum air kosong sebanyak yang mungkin ya. Tapi sebenarnya juga ada jangka berlaku ribut petir dan hujan lebat bagi negeri Sabah, antaranya di daerah Sandakan, kawasan Telupik, Kinabatangan dan juga di kawasan sekitar Sandakan sehingga 11 malam ini. Jadi untuk anda yang berada di negeri Sabah, di daerah yang saya sebutkan tadi, sentiasalah berhati-hati dan juga silalah rancang sebaiknya aktiviti anda di sebelah malam ini. Juga anda boleh dapatkan info cuaca harian menerusi laman media sosial rasmi Met Malaysia ataupun boleh terus layari laman sesawangnya www.met.gov.my. Cuaca panas ni kalau boleh janganlah kita terdedah dengan aktiviti luar. Kalau bertugas di luar, kalau boleh pakailah pakaian yang boleh tutup muka, pakai sunblock dan sebagainya. Paling penting, saya sering memperingatkan kepada anda, minum air kosong secukupnya supaya kita kekal hidrasi. Informasi yang terbaik saya kongsikan kepada anda dan juga hiburan terbaik permintaan pendengar kita pada malam ini dengan permintaan lagu daripada sahabat kita Sadin. Sebuah lagu daripada Hasina Aziz, lagu yang popular pada tahun 81, Malu Malu Sayang, untuk anda terus layan Nasional Malam.

0: Kembali bersama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Malam pada malam ini untuk jam yang berikutnya. Jam yang kedua, 10 minit malam waktu ini. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Terima kasih untuk anda semua masih lagi terus dengar dan terus layan Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, seperti biasa, di sebelah malam ini saya ingin kongsikan kepada anda info semasa yang diambil menerusi portal berita RTM. Di mana Lembaga Tabung Haji TH akan meneliti semua pandangan dan cadangan yang dikemukakan dalam memorandum yang diserahkan Badan Bukan Kerajaan NGO menerusi Himpunan Aman Solidariti Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI TH yang berlangsung di Menara TH di Ibu Negara pada hari ini. Tabung Haji dalam kenyataan maklumkan perkara itu bagi membantu organisasi berkenaan melaksanakan penambahbaikan berterusan untuk kesejahteraan 9.8 juta pendeposit. Tabung Haji juga menyokong tindakan tegas kerajaan dalam mengambil tindakan sewajarnya berhubung hasil dapatan RCI yang telah dilaksanakan lebih 75% daripada syur-syur dan akan terus giat melaksanakan bagi syur-syur penambahbaikan secara keseluruhan. Untuk perkongsian yang seterusnya, ringgit ditutup rendah sedikit berbanding dolar Amerika pada hari ini apabila pelabur terus mengambil pendekatan berhati-hati menjelang pengumuman data utama pasaran buruh Amerika Syarikat. Selain itu, jangkaan terhadap kadar faedah Rizab Persekutuan Amerika, FED, terus menyokong dolar Amerika dan juga ahli strategi global Quintex Intel, Stephen Innes. Menurut beliau, pasaran menjangkakan laporan pekerjaan dolar Amerika yang seimbang dengan senarai pekerja bergaji bukan ladang diunjur meningkat sekitar 60,000 walaupun data pasaran buruh yang tidak menentu baru-baru ini. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM. Untuk berita terperinci dalam dan luar negara, berita utama 11 malam akan bersama dengan anda dari pusat berita Radio RTM. Tapi sebelum tu, kita terus layan, terus berhibur lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa

0: Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pepasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.
1: Pilihanku, pilihanmu jua, pilihan bersama.

Assalamualaikum, kita bersama dengan saya menerusi pilihan bersama 2.0 pada malam ini untuk Nasional Malam 7 Ogos 2026. Pemulu segala hari, hari Jumaat, semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita yang terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini yang penuh dengan ketenangan disulami dengan kesyaduan lagu-lagu terbaik. Lagu yang penuh dengan cerita yang baru saja menghiburkan kita. Salam sejahtera permintaan rakan pendengar kita. Dan juga sebelum saya kongsikan kepada anda untuk permintaan lagu yang seterusnya, ada ucapan yang telah dikirimkan juga bersama dengan rakan pendengar kita Ang Tian Kiat. Selamat malam Reza, selamat bersiaran. Terima kasih. Salam sejahtera dari bumi Kenyalang. Cuaca baik malam ini dan juga selamat malam geng semuanya peminat setia Nasional FM. Terima kasih. Eliana Rosliana hadir dari Saratau, juga dari Sarawak. Terima kasih. Salam manis dan pahit katanya. Ya, salam manis lah. Ya, kalau boleh pahit kita buang. Baik tu kita simpan jadi kenangan. Ya. Selamat malam dan selamat menjalankan tugasan partner pada malam ini. Semoga malam ini semua bertambah baik kepada wahai rakan-rakan pendengar. Santai kita terhibur hendaknya dengan pilihan lagu menerusi pilihan bersama 2.0. Nur Azilah hadir bersama juga. Assalamualaikum Reza dan selamat malam. Selamat malam. Waalaikumsalam. Pilihan bersama sentiasa di hati. Untuk malam ini, tak dengar lagu, malam ini dengar lagu permintaan sahaja. Juga selamat beristirahat sambil kita berhibur, sambil kita layan lagu-lagu terbaik Nasional FM. Salam ukhuwah hadir dari Jerantut, Hasna Hasrani. Semoga kita semua sihat walafiat dan ceria selalu. Itu antara ucapan yang dikirimkan oleh rakan pendengar kita. Anda juga boleh terus dengarkan Nasional FM menerusi saluran televisyen 869 dan MyTV 701 serta muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma di telefon pintar anda ataupun di pelbagai peranti mudahalih yang anda peroleh ketika ini. Sambil berniaga juga, sambil kita layan lagu-lagu terbaik, barulah kita ada mood nak berniaga juga. Semoga dimurahkan rezeki selalu permintaan yang seterusnya. Ainul Jaafar dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Phil Collins, Another Day in Paradise, buat semua hiburan terbaik pendengar kita pada malam ini. Khadijah Mama Amin dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Ungu Cinta Dalam Hati, dan diikuti sahabat kita Ibrahimat Akib. Assalamualaikum, salam sejahtera buat semuanya. Semoga malam ini juga menjadi malam yang terindah buat kita. Permintaan lagu saya, sebuah lagu daripada Wan, Aku Dalam Teka-Teki, buat hiburan kita semua pada malam ini walau di mana dua anda berada. Moga sihat dan ceria selalu. Dari Lembah Klang, Bandaraya Petaling Jaya, Selangor. Mantap, terima kasih. Kita teruskan hiburan kita, hiburan yang terbaik menerusi pilihan bersama. Sambil memandu juga, saya akan terus menemani sepanjang perjalanan anda. Another Day in Paradise, Nasional Malam.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Terus setia, Nasional Malam.

Cinta Dalam Hati dengan hiburan terbaik yang menyeringkan lagi malam kita pada malam ini. Permintaan lagu menerusi pilihan bersama 2.0 untuk anda. 10.48 minit malam waktu ini bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam pada malam ini. Baik, juga sedikit pada kongsian info trafik secara khususnya untuk anda yang memandu di Lebuh Raya Bertol di Semenanjung Malaysia, di mana trafik bergerak perlahan dan meningkat di Lebuh Raya Utara Selatan E1 arah utara Permatang Pauh ke Sungai 2, Lebuh Raya Utara Selatan juga Lebuh Raya Plus E2 arah utara Pasir Gudang ke Dato' On Sekudai ke Senai Utara dan selepas Plaza 1 Sungai Besi ke Pusat Bandar Raya, juga arah selatan dari Putera Mahkota ke Bandar Baru Nilai dan Simpang Renggam ke Kulai. Lebuh Raya KLK E8

Aksara arah selatan Taman Megah ke Jalan Majlis disebabkan kerja penyelenggaraan kecemasan di kilometer 14.5 arah selatan, lorong tengah ditutup sementara. Jadi untuk anda yang memandu ketika ini, sentiasalah berhati-hati ke mana saja halu tuju anda di hujung minggu ni. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Saya akan bersama-sama dengan anda sambil memandu sambil berhibur, lagu terbaik menerusi pilihan bersama kita. Yang seterusnya, permintaan sahabat pendengar kita, Nordiana Dodin, Memori Mungkin Berulang, nyanyian Siti Nordiana dan juga Tomo. Untuk anda terus layan Nasional FM.

Tragedi renjatan elektrik, jenazah tiga anggota polis dibawa pulang. 1.29 juta ringgit diluluskan untuk institusi pendidikan Islam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: dimulakan dengan perkembangan tragedi 3 anggota polis maut akibat renjatan elektrik di Beaufort, Sabah. Jenazah Korporal Muhammad Nur Hafiz Hashim, Nur Hafiz Ibrahim, Konstabel Muhammad Raimi Ismail Rubi dan Korporal Chiu Tek Siong telah dihantar pulang ke kampung halaman masing-masing. Jenazah Muhammad Nur Hafiz dan Muhammad Raimi diterbangkan menggunakan pesawat TUDM dari Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu ke Pangkalan Udara TUDM Gong Kedak, Terengganu sebelum dibawa pulang ke Kelantan dan Terengganu. Sementara itu, jenazah Korporal Chiu Tek Siong diterbangkan ke Sarawak menggunakan pesawat Pasukan Gerakan Udara PDRM. Ketiga-tiga jenazah selesai menjalani bedah siasat di Jabatan Forensik Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu sebelum proses penghantaran pulang dilaksanakan. Dalam pada itu, keluarga Allahyarham Lance Korporal Muhammad Raimi redha dengan pemergian anak kedua daripada 5 beradik itu. Ikuti luahan hati ibu dan bapa Allahyarham Nur Azila Zakaria dan Ismail Rubi Ismail.
1: Hilang lah. Sebabnya dia tak ada tinggal tanda. Dia nak pergi. Yelah, isi saya 31 orang tujuan. Tak ada cakap apa-apa. Tak ada pelik-pelik lah. Cuma dia cakap nak balik lah. Nak balik tapi tak boleh balik. Tiket mahal. Tunggu tiket murah dia kata. Tengoklah tiket murah bulan 7, bulan 8 ni kata.
2: Bulan 20, 1.5. WhatsApp kemarin. Dia atas WhatsApp. Dia perasaan ibu. Perasaan ibu apa kan. Mana tak terkejut. Anak. Dari kecil lagi kan.
0: Dalam perkembangan sama, Balu Korporal Chiu, Tan Wei Wei tidak menyangka kepulangan suaminya hadir dalam suasana pilu. Menurut Tan, suaminya sudah lama berhasrat untuk berpindah bertugas ke Sibu supaya dapat tinggal bersama keluarga. Kini, beliau hanya memikirkan masa depan 5 anak perempuan mereka yang masih kecil. Jenazah Korporal Chiu tiba di lapangan terbang Sibu petang tadi untuk penghormatan terakhir sebelum disemadikan. Ke perkembangan lain, peruntukan sebanyak 1.29 juta ringgit diluluskan kepada 13 institusi pendidikan Islam di Melaka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peruntukan itu bagi membiayai projek penyelenggaraan dan baik pulih infrastruktur asas institusi berkenaan, sekaligus memperkukuh pembangunan pendidikan agama serta kebajikan pelajar di Melaka.
3: Belajarlah rajin-rajin, jaga akidah, akhlak, syahsiah, hubungan dengan keluarga kita, dengan sahabat andai kita, dengan jiran-jiran kita, dengan orang Islam dan bukan Islam, supaya Melaka ini jadi negeri contoh aman.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar memaklumkan sekolah pondok di seluruh negara akan diberi penekanan dalam memperkasa pendidikan menerusi penyediaan latihan kecerdasan buatan AI dan komputer. Inisiatif itu dilaksanakan seiring usaha menambah baik kemudahan institusi berkenaan agar tidak terus ketinggalan.
3: Tadi saya jumpa Syekh Wazir Al-Makki yang mengetuai sebagai ketua sekolah pondok seluruh negara. Baik ki sekolah pondok bagi latihan AI dan komputer di sekolah pondok.
0: Menurut beliau, pendekatan itu bagi memastikan institusi pendidikan Islam menerima perhatian yang sewajarnya di samping pembangunan pendidikan aliran lain. Perdana Menteri turut menyatakan bantuan kepada sekolah Cina dan Tamil yang telah diluluskan kerajaan akan diumumkan dalam tempoh 2 minggu lagi.
3: Untuk sekolah-sekolah Cina, sekolah-sekolah Tamil yang telah kita luluskan, saya ada majlis dalam 2 minggu ini untuk kita umumkan secara berasingan.
0: Langkah itu selaras dengan usaha kerajaan memperkukuh kemudahan dan sokongan kepada pelbagai institusi pendidikan di seluruh negara. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menekankan umat Islam perlu menjadi contoh terbaik kepada masyarakat dengan mengamalkan nilai-nilai Islam yang seimbang serta mengamalkan sikap hormat-menghormati terhadap penganut agama dan kaum lain demi memperkukuh keharmonian negara.
3: Karena seimbang inilah dia jadi istimewa. Dia hormat sesama, hormat orang Islam, kasih kepada orang Islam, hormat orang bukan Islam, hormat manusia, hormat tumbuh-tumbuhan, hormat haiwan yang tidak mengancam dia. Hormat bumi, bukit bukau. Ini dia jadi ummatan wasata. Kalau ini berlaku, Allah janjikan di dalam Al-Quran, litakunu syuhada'a 'alan nas. Kalau betul, pengangai kita baik, akhlak kita baik, negeri kita bersih dari penyelewengan dan rasuah, hubungan kita dengan orang Islam baik, hubungan kita dengan orang Islam kita hormati, dengan persekitaran bukit bukau, pohon-pohon, tidak kita musnahkan dengan sesuka hati, bau kita seimbang.
0: Beliau berkata demikian dalam ucap tama pada majlis perasmian Karnival Gelombang Madani di Kompleks Sukan Masjid Tanah, Melaka. Berita seterusnya. Sebanyak 12 kontena mengandungi daging beku seberat 348,000 kilogram bernilai kira-kira 3.4 juta ringgit dirampas dalam op ribat Sepanggar di Pelabuhan Sepanggar, Kota Kinabalu. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS, Pesuruhjaya Polis Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, rampasan itu melibatkan ayam dan daging babi sejuk beku dari China serta Hong Kong.
4: So, kes-kes ini semua disiasat di bawah Stesen 133 Bracket 1 Alta Custom 1987, yang mana sekiranya gagal membuat akuan penuh dan benar serta kesalahan membuat perakuan atau dokumen yang tidak benar dalam apa-apa perkara material, jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan denda tidak lebih RM500,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali.
0: Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain. Tiga anak Allahyarham Muhammad Nizam Muhammad Jafri yang maut selepas kenderaan dinaikinya dihempap pokok tumbang di Jalan Janda Baik Bentong pada 3 Ogos lalu layak menerima faedah orang tanggungan bawah skim lindung 24 jam Perkeso. Timbalan Ketua Eksekutif Operasi Perkeso, Aziruan Arifin menjelaskan setiap anak menerima RM178.20 sebulan menjadikan keseluruhan lebih RM530 sebulan. Faedah itu akan dibayar sehingga mereka berusia 21 tahun atau tamat pengajian ijazah pertama. Anak sulung Allahyarham turut menerima faedah pengurusan mayat sebanyak RM3,000 secara sekali bayar. Keperkembangan luar negara, 13 kanak-kanak cedera selepas sebuah kereta merempuh pusat perkembangan kanak-kanak di Kanchanaburi, Barat Thailand. Presiden Pertubuhan Pentadbiran Subdaerah Kaengsian, Ampai Ritik Kamrop berkata, kejadian berlaku kira-kira 11 pagi ketika terdapat 34 kanak-kanak di pusat berkenaan. Kesemua mangsa yang cedera dikejarkan ke hospital untuk rawatan. Siasatan awal mendapati pemandu kereta berusia 54 tahun itu dipercayai tidak sedarkan diri akibat masalah jantung sebelum kenderaannya terbabas dan merempuh pusat berkenaan. Suhu melebihi 40 darjah Celsius direkodkan di Seoul dan beberapa kawasan lain di Korea Selatan, sekaligus menunjukkan gelombang haba tahap serius sedang melanda negara berkenaan. Menurut pentadbiran meteorologi Korea, ia merupakan kali pertama suhu melebihi 40 darjah Celsius di Seoul sejak 1 Ogos 2018 dengan catatan suhu 41.8 darjah Celsius. Gelombang haba ekstrim itu dijangka sedikit reda pada hujung minggu ini, namun keadaan panas terik dijangka berterusan. Bola sepak Piala ASEAN 2026, Malaysia perlu mempamerkan corak permainan lebih agresif bagi memburu kemenangan ke atas Filipina dalam aksi terakhir kumpulan B di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras esok. Pemerhati bola sepak Ahmad Muzakir Hamid berkata, skuad kendalian Tan Cheng Ho perlu menyediakan perancangan taktikal terbaik bagi memastikan Harimau Malaya dapat menguasai permainan sejak whistle pertama dibunyikan. Namun, skuad negara diingatkan supaya tidak memandang mudah cabaran Filipina yang sebelum ini hanya tewas tipis 0-1 kepada Thailand.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Masih lagi bersama-sama dengan saya di Nasional FM sentiasa di hati. Menerusi Nasional Malam pada malam ini untuk jam yang terakhir 11.16 minit malam. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat. Juga selamat berhujung minggu. Selamat bercuti. Ada yang dah membuat rancangan ke tu? Pergi jalan-jalan dan sebagainya. Ada yang pulang ke kampung halaman dan sebagainya. Tidak kira ke mana saja hala tuju anda, semoga selamat sampai ke destinasinya. Sentiasa berhati-hati ketika anda memandu waktu ini ya. Juga yang bekerja, yang bertugas, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Dan semoga anda dapat selesaikan segala tugasan anda dengan jayanya, insyaAllah, mudah-mudahan. Yang masih lagi berniaga di sebelah malam ini, mencari rezeki yang halal, semoga dimurahkan rezeki selalu. Dan sambil layan Nasional FM, saya doakan semoga semuanya baik-baik saja ya. Mendengarkan Nasional FM di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara utara, selatan, timur dan barat. Yang turut hadir juga pendengar kita menerusi saluran televisyen 869 dan MyTV 701 serta aplikasi RTM Klik. Yang mana belum muat turun boleh muat turun secara percuma, ataupun yang dah muat turun kemudian delete dan muat turun kembali lah ya. Muat turun semata-mata untuk World Cup kan, Piala Dunia kan. Jangan kita kemudian kita delete sebab apa? Pelbagai rancangan, pelbagai hiburan yang disajikan menerusi aplikasi RTM Klik. Secara khususnya anda boleh dengarkan radio 34 stesen radio RTM di seluruh Malaysia. Secara khususnya Nasional FM, radio pertama di Malaysia, juga ada di aplikasi RTM Klik. Baik, masih lagi pilihan bersama kita pada malam ini, permintaan sahabat kita Najib Muhammad. Sebuah lagu daripada Jelmol, Rinduku Tiada Berteman. Permintaan lagu saya pada malam ini diikuti Nuraini dari Kuching Sarawak. Lagu daripada SUP Rintihan Jiwa. Lagu yang penuh dengan jiwa juga katanya. Semoga dia permudahkan segala urusan kita pada malam ini. Dan juga Nek Mok, lagu yang akan dinyanyikan oleh Sweet Child yang berjudul Di Dalam Rindu Ini. Rindu di hati tidak dapat diungkap. Jadi sama-sama kita berhibur di atas baik-baik lirik yang akan disampaikan oleh Sweet Child. Di dalam rindu ini, sama-sama kita dengarkan lagu yang penuh dengan cerita, penuh dengan kisah malam ini. Rinduku Tiada Berteman. Terus layan.

Dalam Rindu ini semua lagu daripada Sweet Child, lagunya dicipta oleh Ajay, ditulis liriknya oleh Tampai. Baru saja menghiburkan kita waktu ini 11.32 minit malam. Lagu yang penuh dengan cerita, apabila kita hayati baik-baik liriknya, seolah-olah membawa kita ke lembah yang lama dengan hiburan yang terbaik pada malam ini, yang terus menyeringkan lagi malam anda pada malam ini. Sebelum saya akhiri siaran saya, sedikit perkongsian juga ucapan bersama dengan rakan pendengar kita Hamdan Arifin. Assalamualaikum semuanya, selamat malam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Seperti biasa hadir bersama-sama dengan Reza sehingga ke penghujungnya. Jenazai Muhammad Muhaimin, selamat sekali Reza sehingga ke penghujungnya. Bruce Carl Jaminin, selamat malam Reza. Yes, selamat malam Bruce. Dalam perjalanan kami ketika ini, doakan agar kami selamat sampai ke destinasi. Amin, amin insyaAllah. Berhati-hati yang memandu. Untuk anda yang memandu ketika ini, kalau berasa letih, berehat seketika di tempat yang selamat. Muhammad Azhar di bersama. Pastinya hiburan terbaik kita pada malam ini. Terbaik, yop. Santai malam minggu. Layan Arsenal FM. Muhammad Syah juga di bersama. Osman, Ida Mulyani, Pak Su Omar, Santai Lebrois dan ramai lagi. Itu antara ucapannya lah ya. Kita masih lagi teruskan pilihan bersama kita pada malam ini. Permintaan sahabat kita Nur Isa, sebuah lagu daripada JJ yang berjudul Cukuplah Sekali, untuk hiburan kita pada malam ini. Terus layan, terus berhibur. Nasional FM.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Malaysia.
5: Pilihan bersama.

Sampai di penghujung jam bersama dengan saya pada malam ini melalui Nasional Malam. Semoga malam ini malam yang penuh dengan keindahan, disulami dengan kesyaduan lagu-lagu terbaik. Selepas ini, Abah Manis akan sambung siaran yang menerusi Nasional Geng Burung Hantu. Sampai kita bersama lagi hari esok, saya bersiaran menerusi Nasional hujung minggu 6 petang hingga 12 tengah malam. Jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum, selamat malam.

Persembahan Deep Purple dengan Smoke on the Water memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih juga untuk Reza sepanjang 4 jam yang lalu. Menerusi Nasional Malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya 12 malam hingga 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda kembali lagi. Untuk kita buka lembaran hari baru Sabtu 8 Ogos 2026, 24 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Macam mana semua? Apa khabar? Semuanya sihat. Saya sering mendoakan semoga pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga kesihatan, ya. Yang tak sihat seperti biasa makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk 6 jam di ruang udara Nasional FM, menerusi Nasional Game Buruh Hantu, anda akan bertemankan dengan pembilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam di MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar Nasional FM sebagai geng-geng buruh hantu. Geng-geng saya. Mana dia geng-geng saya? Anda telah pun bersiap sedia untuk bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Keluarkan apa yang patut. Pergi ke dapur buat kopi O, teh O panas, apa saja. Minuman kegemaran anda, juga biskut-biskut yang ada, kudap-kudapan yang ada, untuk kita layan lagu-lagu terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja yang saya akan kongsikan dan juga berikan kepada anda. Semoga informasi itu memberikan manfaat untuk kita bersama. Yang tengah bekerja, selamat bekerja. Seperti biasa, ya, saya tahu ramai yang baru memulakan kerja, baru memulakan tugasannya. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas. Bekerja dengan ikhlas. Jangan mengeluh soal apa yang kita dapat. Berapa pendapatan kita, jangan kita mengeluh. Sebab yang besar itu bermulanya dari yang kecil, kan? Kalau tak bermula dari kecil, macam mana nak jadi besar? 10,000 langkah bermula dengan langkah yang pertama. Jadi kita sama-sama ikhlaskan diri kita. Jangan risau saya ada sampai pukul 6 pagi. Untuk sepanjang anda bekerja, sepanjang anda bertugas, saya menemani anda. Okey, 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Sebelum kita bertukar mood sama-sama kepada mood apa dia? Mood yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk KTL. Persembahan daripada Ella, Kitalah Bintang. Ya betul, kita semua adalah bintang. Kita semua berharga. Jadi jangan rasa rendah diri. Terus semangat dalam hidup. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Europe dengan The Final Countdown. Ya betul, kita sedang mengira detik untuk menyambut hari kemerdekaan negara yang ke-69 tahun ini. Ya. Tahun ini 31 Ogos, lebih tepatnya 31 Ogos 2026. Sambutan Hari Kebangsaan, Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-69. Dengan tema tahun ini adalah Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Ramai yang tak sabar ya nak melihat bagaimanakah kemeriahan sambutan kemerdekaan pada tahun ini. Sambut-sambut juga, tapi jangan lupa untuk kita semarakkan semangat kemerdekaan, semangat Hari Kebangsaan di seluruh negara sepanjang bulan kebangsaan ini dengan mengibarkan jalur gemilang. Untuk kita terus memupuk semangat patriotik, semangat apa lagi, perpaduan dan juga cinta akan Malaysia. Jadi kita semua diserulah untuk mengibarkan bendera dengan bangganya di rumah, di premis perniagaan, di pejabat, di kenderaan, kereta, lori, motor, bas kan. Untuk kita sama-sama menghayati erti kemerdekaan dan juga pengorbanan pejuang terdahulu. Tapi jangan lupa juga memastikan bendera dikibarkan dengan cara yang betul, kedudukan yang betul. Jangan ada pula isu bendera terbalik sebagaimana yang sebelum-sebelum ini kan. Jadi tolonglah. Ada juga yang kibarkan jalur gemilang daripada tahun lepas sampai dah lusuh dah tu saya tengok. Lusuh dah. Jadi tolonglah ganti. Bukan mahal pun, setahun sekali untuk kita kibarkan jalur gemilang, untuk kita menghayati betul-betul semangat kemerdekaan negara kita, sebab kita cintakan negara kita, Malaysia, bumi yang berdaulat. Baik, geng-geng berhantu, manakah anda semua? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, di Instagram, di Live TikTok. Seketika nanti ada yang dah laporkan diri. Sekejap saya nak tengok di mana ni, di Facebook ni. Oh, ramai juga. Tak apa, nanti kita jenguk lagi ya. Siapa yang dah melaporkan diri bersama-sama dengan saya? Jom, saya nak ajak anda. Ajak anda bertukar sekejap ya. Bertukar semangat. Daripada tak ada semangat, terus ada semangat. Saya harapkan anda terus bersemangat. Semangat anda itu terus berkobar-kobar dalam jiwa anda. Jangan patah harapan, jangan putus harapan, jangan putus asa. Semangat terus dalam kehidupan. Kita putarkan Paksi Bumi menerusi lagu ini. Akira Kushida, Uchu Keiji Gaban.

Tuan, puan, abang, kakak. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti laris.

lagu yang cukup syahdu dari kumpulan Wings, Taman Rasidah Utama, membawa kita ke 2.57 minit pagi. Kita menghampiri jam 3 pagi untuk kita berada di jam yang keempat Nasional Game Berhantu. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia, yang segar mata, untuk kita sama-sama terus layan lagi lagu-lagu terbaik sehingga jam 6 pagi nanti, bertemankan pemilik suara ini. Tentunya Nun Alif Zaid Alif. Ada yang tengah termenung jauh dengan lagu-lagu kenangan, terimbau kenangan, kenangan yang banyak mendewasakan kita. Tapi kalau cerita dewasa ni, dewasa ni banyak bentuknya tau. Banyak sekali bentuknya. Ikhlas juga banyak caranya. Sabar juga banyak macamnya kan. Ada yang mengalah, ada juga yang melawan perasaan ego, ada yang melepaskan walaupun tak rela, ada juga yang memilih untuk mengundurkan diri walaupun sangat mencintai. Apapun kita jalani hidup kita dengan penuh rasa semangat dan juga positif. Mudah-mudahan kita terus aman, damai, tenang di jiwa. Yang paling penting kita tenang dalam jiwa kita kan. Betul, kita kena tenang tau. Kalau ada banyak pun belum tentu cukup. Sedikit itu pun belum tentu ada kurangnya. Jadi jangan kita kejar hidup yang, kata orang tu, hidup yang senang. Tapi kejarlah hidup yang lebih tenang, agar hati kita selalu bersabar dan juga bersyukur dengan segala hal. Kerana nikmat Allah itu sangat-sangat besar tau. Ini juga, ini untuk pemandu-pemandu teksi. Pemandu-pemandu teksi digalakkan bertukar kepada teksi madani untuk menikmati pelbagai insentif yang ditawarkan ya. Tapi walau macam mana pun, permohonan baru ataupun penggantian teksi di bawah program pembaharuan teksi madani nasional adalah bersifat sukarela sebenarnya. Dan terhad kepada pembelian teksi model Proton S70 yang ditawarkan di bawah program berkenaan. Jadi agensi pengangkutan awam darat APAT memaklumkan bagi teksi sedia ada sebenarnya tidak perlu ditukar, masih dibenarkan beroperasi sehingga tamat had usia. Jadi jangan kelam kabut nak tukarlah eh, masih lagi dibenarkan beroperasi. Bagaimanapun, permohonan yang sudah pun mempunyai kenderaan sedia ada ataupun tidak berjaya mendapatkan pembiayaan pinjaman sewa beli masih dibenarkan untuk melesen ataupun menukar kenderaan kepada model selain Proton S70. Jadi pada 3 Julai yang lalu, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim melancarkan program pembaharuan teksi madani nasional sebagai usaha menambah baik perkhidmatan teksi di negara kita selaras dengan pengumuman Belanjawan 2026. Bagus juga eh, teksi S70 tu cantik. Siti Maslifah hadir dari Batu Wood, Pulau Pinang. Mantap. Kita ada siapa lagi? Kak Ai Moiti pun hadir. Ida Kari dari Gold Sand katanya. Dulu duduk UK, sekarang Gold Sand. Putra XS, kita ada Farif Hakimi juga. Cik Tibai, Ani 83, Yong Iza, Tok Misai Desaru, ET90, Zamani Volvo, Sepit Pink, Merlimau. Mantap. Yang hadir semakin pagi semakin ramai. Mastura hadir. Noli Halim salam hadir dari Besut, Terengganu. Besut, Terengganu. Dekat situ ada pantai penarik tau. Saya suka pergi pantai penarik sebab apa? Makan celup tepung. Zulkifli Kuala Terengganu hadir. Sambung lagi beribu dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu persembahan Safura. Agak lama kita tak layan lagu ini kan. Tajuk lagu ini adalah Cinta Bersulam Dusta. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti.

skrin dengan Bila Cinta Didusta. Hanya yang ada pengalaman je yang mengetahui sakitnya bagaimana cinta itu didusta. Oh, betul. Sakit tau, kecewanya bukan satu dua hari. Kadang-kadang berbulan-bulan, kadang-kadang bertahun-tahun kecewanya. Ada yang juga bila teringatkan tu boleh luka lama berdarah kembali tau. Saya bercakap berdasarkan pengalaman. Saya juga pernah mengalami cinta yang kecewa. Sakitnya bukan main. Adalah lebih baik dilukakan tangan saya daripada dilukakan hati ini. Gitulah kaedahnya. Diam tak diam dah sudah pun 3:30 minit pagi dah. Cepat betul masa berlalu. Saya rasakan untuk pertemuan hari ini, hari Sabtu 8 Ogos 2026. Baik, dalam isu keselamatan negara, dalam isu pertahanan negara, perlu dipertingkatkan setiap masa bagi saya lah. Sebab perang ini memanglah sekarang tak ada perang kan, tapi ianya boleh berlaku dalam sekelip mata, boleh berlaku tanpa diduga. Dan untuk itu juga kerajaan akan terus berikhtiar meningkatkan peruntukan sektor pertahanan negara menerusi Belanjawan 2027 bagi memperkasakan kesiapsagaan Angkatan Tentera Malaysia ATM selain memastikan kebajikan anggota keselamatan terus terbela. Jadi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan langkah itu sebenarnya wajar bagi menjamin keamanan negara yang disifatkan sebagai aset paling berharga dan juga perlu dipertahankan setiap masa. Jadi kita tak menunggu umpamanya ada negara istilah perang baru kita nak berpeluh. Baru tahu kan. Sebab itulah bagi pihak Perdana Menteri mahu pertahankan kaedah pembelian, perolehan senjata dan juga alat ketenteraan cara teratur, cara telus, elak daripada apa istilah yang kita panggil iaitu istilah sakau ataupun ketirisan. Jadi kita perlulah sebenarnya, pada saya, kita juga sama-sama kena menjaga keamanan negara kita. Jangan jadi macam Sikitol. Kita kena ingat bahawa Melaka dulu satu empayar yang besar. Tapi ada pengkhianatan yang berlaku, maka Melaka jatuh ke tangan Portugis. Ada sesebuah negara yang sebelum ini gagah, gagah, berani, banyak aset ketenteraan, tapi akhirnya tewas kerana pengkhianatan. Kita harapkan rakyat Malaysia tidak akan ada yang begitu ya. Mengkhianat negara sendiri, itu adalah satu pada saya kesalahan yang sangat-sangat besar. Kalau saya lah, ada orang mengkhianat negara sendiri, lebih baik kita halau orang itu keluar dari Malaysia. Kalau saya. Sebab yang paling penting, jangan khianat je. Solar Farm Perlis G410. Kita ada Khairul Azli Nizam, Ikan KK, Aji Azmi, Cik Ayu Comel, Maria Mazilan, Jamila Ahmad, Diamond No. 5, Azri Nuri, Aini No. 7, Pok Yah Concode, Kak Yah, Faiz Rahman, Adrin Amin, Sabri Ganush, Rashida Halidi, Blues Untuk Aku, Remy 78, Putri Bongso, Muhammad Fadli, Tanker Kaltek, Pam-pam-pam, mantap Fadli, Wazir Osman, Wawa Sharmiza, Zulaika Azurin, Ina 1075, Aurora Nur Delisha, ada Bree SP, ini pun nampak lori juga ni. Ada Pak I, Asmadi, Norina Ina, Manja, Hamba Abadi, Iwan 20, Azila MTJ, ada Fa, Abel Farhan. Oh, ramailah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Aid Zabani katanya GBH mantap. Ya. Segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam hingga 6 pagi. Mesti mantapnya Libaba Shop pemandu e-hailing hadir. Mantap. Kasih horn lah Pudin Burger Station juga turut bersama-sama. Peniaga-peniaga burger, macam mana hari ni burger? Semua laku, dah habis. Ada juga yang tengah kemas warung, tengah kemas store burger dan sebagainya waktu ini, sambil layan lagu-lagu terbaik Nizam Great Pulau Pinang. Okey, kita hentikan dahulu seketika menangis sepi bujuk hati sebab kita nak beri laluan untuk lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu ya. Dan lagu Kenangan Lalu, kita mulakan dengan lagu ini. Lagu dari persembahan Rohayu Majid. Ini lagu tahun 1989, tajuknya Selendang Rindu. Jadi terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Komposernya adalah E. Ali Edwin dengan Berakhir Satu Percintaan. Dengan lagu ini maka berakhirlah koleksi 80-an. Dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Semua terimbau kenangan. Tapi yang paling penting, jangan terbawa-bawa sangat dengan kenangan tu kan. Kita imbau boleh sebab kita nak belajar dari sebuah kenangan. Sebab kenangan manis pahit itu meninggalkan satu pengajaran dalam hidup kita. Mudah-mudahan kita akan terus kuat semangat di masa akan datang. Mudah-mudahan kita terus berjaya di masa akan datang. Saya sering mendoakan anda semua pendengar National FM, geng-geng buruhantu. Semoga anda terus kekal sehat, ditambah rezekinya setiap hari, terus berjaya dalam hidup. 4:03 minit pagi waktu ini di jam yang kelima National Game Buruhantu. Hari ini Sabtu, ramai yang katanya nak pergi beriadah di awal pagi nanti. Ada yang baru bangun tidur. Baru bangun ni bang. Okey, alhamdulillah. Bangun-bangun terus cari National FM. Itu yang kita mahukan. Ada nak pergi beriadah pagi ni dengan ahli keluarga kan. Itu bagus, itu bagus. Pagi-pagi bangun, brisk walk, jogging, jaga kesihatan baik-baik. Sebab kesihatan itu bukan untuk diri saya tahu, untuk diri anda dan juga keluarga anda. Apatah lagi kalau anda seorang ketua rumah tangga, sebagai seorang lelaki, isteri pula tak kerja, anda seorang yang bekerja mencari rezeki. Jadi anda perlu kekal sihat kerana keluarga anda memerlukan anda. Baik, apakah bayangan yang akan diumumkan oleh Perdana Menteri? Sama-sama kita nantikan kerana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberikan bayangan beberapa pengumuman bakal diumumkan pada malam Ambang Merdeka 31 Ogos ini ya, di Stadium Merdeka Kuala Lumpur, yang mampu memberikan kelegaan kepada rakyat. Jadi beliau menyatakan selain pada pengumuman berkenaan pembentangan belanjawan 2027 pada Oktober depan turut dijangka memberikan manfaat dan juga kesejahteraan kepada rakyat. Jadi doakan kepada Allah SWT, semoga kita terus diberikan kekuatan pada Ambang Merdeka nanti. Beliau kata akan membuatkan beberapa pengumuman yang boleh melegakan rakyat. Begitu jugalah dalam pembentangan belanjawan pada Oktober nanti. Jadi sama-sama rakyat nantikan. Mudah-mudahan satu pengumuman yang memberikan manfaat untuk kita bersama. Dan saya percaya pengumuman itu juga akan memberikan sesuatu kelegaan kepada rakyat Malaysia. Aisyah malam ni lewat sikit, kata Aisyah Panchkat ya. Kenapa baru sekarang Aisyah Panchkat? Aisyah, kenapa baru sekarang Aisyah? Kenapa tinggalkan abang sorang-sorang? Wah, gitu. Ada yang baru Panchkat dengan saya. Jadi terima kasihlah, walau lewat pun punch card, tapi tetap punch card bersama dengan saya. Linda Kitchen juga turut punch card. Dayang Durafida, ada Mat Din, Purnama Merindu, Iris Chome, Trakus Jalanan, mantap. Kasih horn satu kali, Din Taiping, Azman, kita ada Azhar, Bogeyman, ada Mael, Ismi Pal, Mawak Fadil, Azlan Nordin, dan 6979. M. Radi, Mat Nor juga bersama-sama baru punch card ya. Ramai yang baru bancakan, alhamdulillah. Yalah, hujung-hujung minggu ni kan, kadang-kadang tidur awal. Sebelum-sebelum ni bekerja tak cukup tidur kan. Mudah-mudahan tidur anda tadi dibuai mimpi yang indah eh? Kalau mimpi ngeri, jangan salahkan saya sebab anda tidur tak cuci kaki. Sambung lagi berhibur menerusi lagu-lagu terbaik. Kita sambung lagi lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa, saya bawa anda waktu begini. Terbang ke mana? Terbang ke Bollywood seketika. Menerusi lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Alkayanik, Dilkia Kari. National Game Buruhantu di National FM.

Lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Azida NS, Meniti Suratan, persembahan bulan Mei membawa kita ke 4.32 minit pagi waktu ini. Ada juga kawasan yang dilaporkan hujan. Jom kita sama-sama lihatkan yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perlis, di Kedah pula, di daerah Langkawi, Kelantan, di Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Macang, Pasir Putih dan juga Kuala Krai, termasuklah di negeri Terengganu, di Besut, Setiu dan juga Kuala Nerus sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ada yang sedang memandu dalam keadaan hujan? Ada. Jadi fokus anda kena 200% lah. Jangan main-main di atas jalan raya, ya. Dia bila kita mula memandu saja, kita bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Itu adalah keselamatan kita bersama, tanggungjawab kita bersama. Jadi tunaikan tanggungjawab anda sebaik-baik mungkin. Ikut peraturan jalan raya, jangan laju-laju. Nampak saja laju, saya laporkan kepada JPJ, laporkan kepada polis trafik, biar anda disaman. Saman itu bukan untuk, kata orang tu, memberikan kekejaman kepada anda. Tidak. Saman itu memberikan peringatan kepada kita agar kita terus saja ikut peraturan-peraturan dan juga undang-undang yang dilaksanakan adalah untuk kita ikut. Bukan sekadar undang-undang, bukan sekadar peraturan. Dekat mana-mana ada peraturan. Di mana-mana pun ada peraturan. Dalam rumah kita pun ada peraturan, pada keluarga kita kan, pada anak-anak kita semua. Jadi peraturan perlu diikut. Peraturan bukan untuk memberikan kekejaman, tetapi peraturan untuk mengajar kita tentang erti disiplin, tentang ikut kebenaran. Black Aqua, selamat pagi. Kela Hasri juga, Aidil 188, Rosni Zatul Azwar. Kita ada Rosna Ahmad, Emma Asma, Cik Norma, Nur Azlina, Ima, Zamri WPK. Ini semua geng-geng baru bangun tidur ni. Rukiah 65, Yasin 1703, Aziz Muhammad, Lin 707, Farhan Nadia, Bulat Kofi, Sal Abdullah, Tia Akila, Kak Mila, ada Kayun. Abi Hashim, Suhaila, Nizam. Kita juga ada pilot darat. Pilot darat, Abang Bas kita. Katanya dalam perjalanan dari Kota Baru ke Kuantan, Kuantan ke Temerloh. Abang Mat kita, dia kata baru punch card. Kenapa baru punch card? Dia kata baru bangun tidur bang, baru tukar pilot ni. Okey, itu yang kita mahukan. Tukar-tukar pilot. Colek power katanya terus on. Okey, kasih on sampai pukul 6 pagi. Lagu-lagu terbaik terus menghiasi ruang udara Nasional FM. Merusi hashtagnya teruntuk cinta hati pula. Lagu dan lirik ciptaan Ria, Comel dengan Andai Hatiku Bersuara. Kita terus dengarkan Nasional Gemburuan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Bintang dari persembahan budak kacamata. Ini lagu menutup tirai untuk menangis tapi berjuga til. Waktu sekarang sudah pukul 5.06 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Selamat pagi semua pendengar Nasional FM tak kira di mana juga anda berada. Terima kasih kerana terus kekal setia. Ada yang kekal dari jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini, memang tak boleh nak tidur. Jadi di awal pagi ini kita terus ucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terus diberi nafas untuk kita terus lakukan kebaikan, untuk kita lakukan ibadah yang dituntut olehnya. Mana yang susah hati, teruslah berdoa, doa perkara-perkara yang baik. Jadi jangan pernah kita meremehkan kekuatan doa, ya. Kerana Allah sentiasa akan mendengar setiap bisikan hati kita. Walaupun kita merasa tidak ada yang mendengarnya, jadi teruslah berdoa dan percaya pada Allah SWT dan selalu memberikan yang terbaik di waktu yang tepat sebenarnya. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Sabtu 8 Ogos 2026, 24 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu, Balu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi tadi. Labuan 5.04 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.30 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.01 minit pagi. Kuala Terengganu 5.52. Manakala Kuantan Pahang 5.56. Kota Baru Kelantan, Johor Baru, Johor 5.55. Bandar Raya Melaka tepat jam 6 pagi. Seremban 9, Shah Alam Selangor 6.01 minit pagi. Ipoh Perak 6.02 minit pagi. Manakala Johor Pulau Pinang 6.04 minit pagi. Alustar Kedah dan Kangan Polis 6.02 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Dan seperti biasa, kalau semalam anda terlepas raudah hari untuk awal pagi ini 5.15 minit pagi, saya akan putarkan kembali raudah dengan tajuknya Memimpin Dengan Adil bahagian yang pertama. Ini dia yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Aizat Azam, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Hafiz Abu Bakar. Dan rakaman raudah di Masjid Rashdu Solihin Shah Alam Selangor, ya. Jadi sama-sama kita dengarkan nanti. Dan lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, kalau bersama-sama dengan saya, hashtagnya adalah Belayan Jiwa. Lagu-lagu ke arah ketuhanan, lagu-lagu yang mungkin membelai jiwa anda, melusuk hati anda, memberikan kedamaian, memberikan satu keinsafan ataupun menyedarkan kita. Tapi percayalah, lagu-lagu itu saya harapkan dapat menghilangkan resah anda di jam yang terakhir. Sebab saya tahu ada yang resah je sepanjang malam. Dan lagu di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada persembahan UK. Tajuknya adalah Kau Satu-Satunya. Siapakah satu-satunya yang kita cari? Sudah tentunya satu-satunya Yang Maha Esa, yang memberikan kedamaian kepada kita. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم yang bermaksud wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah sesekali kamu mati melainkan kamu berada di dalam keadaan Islam. Surah Ali Imran ayat 102. Mudah-mudahan bertambahnya kebaikan serta keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Dan seterusnya kepada semua sekali, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, berkaitan dengan Al-Kabair yang bermaksud adalah dosa-dosa besar oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala anhu. Dan tajuk kita malam ni, kita masuk di dalam tajuk berkaitan dengan dosa bagi pemimpin penipu. Tuan-tuan sekalian, ini tajuk memang dalam kitab tamunya. Dia bukan tajuk rekaan. Ada orang pandang dia nampak lain macam, lain macam ustaz tajuk kita malam ni. Ini memang dalam buku, dalam kitab. Boleh rujuk, boleh tengok tuan-tuan dirahmati Allah. Baik. Tajuk kita malam ni menghuraikan tentang dosa bagi pemimpin yang penipu. Pemimpin yang menipu rakyat adalah berdosa besar. Apatah lagi yang berlaku kejam terhadap rakyatnya. Bukankah pemimpin itu bertanggungjawab terhadap rakyatnya dan mesti mengambil tahu dari hal hidup mereka sehari-hari, termasuklah penderitaan yang mereka tanggung dan kesusahan yang mereka pikul, maka adalah menjadi tugas pemimpin untuk berusaha mengubah akan nasib mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Asy-Syura ayat 42, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas sabilu 'alal ladzina yazlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Ulaika lahum 'adzabun alim. Yang bermaksud sesungguhnya dosanya itu atas orang-orang, yakni pemimpin-pemimpin yang berbuat zalim iaitu kejam kepada manusia dan melampaui batas di atas muka bumi ini tanpa hak, maka mereka itu akan mendapat siksaan yang pedih. Rujukan daripada surah Asy-Syura ayat 42. Muslimin muslimat para jemaah sekalian. Baik, secara asasnya di dalam tajuk ini menerangkan tentang berkaitan bab seorang yang dilantik menjadi pemimpin ataupun orang yang dilantik diangkat sebagai pemimpin ni, bahasa mudahnya dia ada kuasa lah. Dia ada kuasa, dia ada authority, dia boleh buat segala-galanya. Yang di bawahnya adalah rakyatnya. Tapi dalam sikap seorang pemimpin ini, dia ada sifat iaitu suka menipu rakyat. Okey, seorang pemimpin yang menipu rakyat. Dan termasuklah juga pemimpin yang melakukan kekejaman terhadap rakyatnya. Sedangkan bila sebut sebagai pemimpin, dia mestilah ada sikap tanggungjawab yang besar, apatah lagi menghadapi penderitaan daripada rakyat yang berada di bawah, dan perlulah ada usaha untuk mengubah nasib mereka. Dia bukan kata confirm dia boleh jadi berubah, tetapi paling-paling kurang adalah usaha. Usaha untuk apa dia? Nak membantu rakyat-rakyat yang sedang berada di dalam kesusahan, yang sedang di dalam kategori menderita dengan masalah kehidupan. Contoh hari ini kita mungkin bab tentang ekonomi, ekonomi harga yang meningkat, semua naiklah tuan-tuan sekalian. Jadi nak sebutnya, sikap bagi seorang pemimpin ni, dia perlu faham dan letak dalam jiwa dia adalah, aku kena pandang yang di bawah ni, yang rakyat aku ni yang dalam kesusahan, yang sedang menderita. Dan sifir mudah dia adalah, dia kena meletakkan bagaimana dirinya apabila berada di dalam situasi rakyat tersebut. Contoh hari ni mungkin aku tak berapa rasa sebab aku ada di atas. Tapi one time, satu masa kemungkinan, bila aku berada di bawah, aku berada di tempat rakyat hari ini, so aku kena rasa apa yang dirasai pada hari ini, tuan-tuan sekalian. Ini bagi seorang pemimpin. Dan itulah sikap yang mesti dan wajib perlu ada. Sebab apa? Kalau tidak meletakkan diri berada di tempat rakyat, maka dia akan jadi payah, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Dia mungkin kita boleh sebut dia, contoh kalau saya jadi pemimpin, tuan-tuan sekalian. Tapi tak nak lah, tuan-tuan dirahmati Allah. Kan? Contoh je. Contoh bila saya jadi pemimpin. Okey, saya kata, okay, semua hari ini rakyat-rakyat yang berada di bawah saya, hendaklah kita berjimat cermat di dalam berbelanja kerana dengan kos peningkatan ekonomi yang sangat mendadak. Tuan-tuan sekalian, saya boleh sebut macam tu. Dan itulah yang kita mampu sebagai saya seorang pemimpin, yang saya mampu sebutkan. Sebab apa? Saya tidak berada pada kondisi ataupun keadaan seorang rakyat yang ada pada hari ini. Saya just sebagai pemimpin, just mampu saya sebut sekadar itu sajalah. Tapi bila hari ini, kita yang sebagai rakyat, dengar saya sebut macam tu, nak berjimat, habis jimat dah ni encik. Kan? Habis jimat dah ni, nak jimat macam mana? Takkan tak nak beli beras langsung? Takkan tak nak beli untuk makanan langsung, kan? Jadi nak sebutnya, tuan-tuan para jemaah sekalian, ada ketikanya bukan sekadar saya sebut, saya pun kena turut bersama berada di bawah. Bukanlah saya tolak, okay, saya dengan ini saya tak nak jadi pemimpin, maka saya nak jadi rakyat supaya saya nak merasai. Di barat macam lepas tangan pun tak boleh juga. Tapi saya kena turun, saya kena tengok apa masalah yang sebenarnya bila menjadikan kita nak suruh berjimat pun ada masalah juga. Jimat habis jimat dah ni, tuan-tuan sekalian. Orang sehari memang orang kata catu-catu jugalah kita punya berbelanja pun. Kan? Sebab takut dengan keadaan beberapa bulan akan datang, berapa tahun yang akan datang lagi pun kita tak tahu keadaan bagaimana. Jadi yang sepatutnya, saya bukan sekadar sebut bagi tahu je. Saya bagi tahu, tapi saya kena turun juga ada masa. Turun, tengok, macam ni, patutlah. Kawasan ni, keadaan dia begini. Kawasan ni pula, keadaannya sebegini. Barulah dia berkata, kita sebutkan, apa yang kita sebut ni berpijak pada bumi yang nyata. Sebab kita bukan sekadar sebut, kita pun dah cuba tengok dah juga. Kita dah buat study, kita dah tengok beberapa tempat terutamanya yang memang betul-betul dalam keadaan kesusahan. Kan? Kesusahan, kita suruh berjimat, mereka jimat habis dah. Tapi tetap juga rasa tinggi dengan bebanan perbelanjaan. Jadi ini tuan-tuan dirahmati Allah, tanggungjawab bagi seorang pemimpin.
1: Allahumma

0: Sukma kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

Persembahan ekspedisi dengan lagunya Hijau Bumi Tuhan. Alhamdulillah, lagu ini membawa kita ke 5.41 minit pagi. Kurang lebih 20 minit saja lagi untuk saya bersama-sama dengan anda, kerana pukul 6 pagi nanti saya nak pass baton ruang udara ini bersama dengan rakan saya seterusnya untuk 6 jam berikutnya, 6 pagi hingga 12 tengah hari, nasional hujung minggu ya. Siapakah rakan saya tu yang akan ke udara bersama dengan saya? Bersama dengan anda pukul 6 pagi nanti, siapakah rakan saya tu? Surprise. Kalau nak tahu, anda kena terus dengarkan nasional hujung minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari. Sekejap saja lagi nanti. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM juga telah bersiap sedia di konti masing-masing. Masing-masing nak ke udara sebab siaran mereka saya pinjam untuk 6 jam, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jadi pukul 6 pagi nanti saya serahkan kembali RTM Johor, Johor FM Permata Selatan, sampailah ke Perlis serasi denganku. Di sebelah pantai timur ada Kelantan FM, Terengganu dan juga Pahang FM. Di Sabah, Sarawak FM. Juga di stesen daerah Sibu, Tawau. Ada Sandakan FM juga. Kita ada Langkawi FM juga. Alhamdulillah. Terima kasihlah kerana terus menyokong RTM. 80 tahun kami bersiaran, anda terus menyokong kami di sini. Yang menyebabkan, menyebabkan kami terus relevan, menyebabkan kami terus bersama-sama dengan anda, sebabnya apa dia? Sebab anda juga. Anda yang terus menyokong dari dulu hinggalah kesan ini. Ada yang bertanya juga, bila Abang Manis lagi, Abang Manis akan ke udara lagi? Dia kata Abang Manis ni macam biskut je, kejap ada, kejap tak ada. Baiklah, baiklah. Doakan saya terus sihat. Malam esok saya akan ke udara lagi bersama dengan anda. Sebab malam esok ada apa dia? Sebab malam esok ada misteri malam di sebalik mata. Pukul 1 pagi hingga 2 pagi. Tajuknya nikmatnya syurga. Nanti sama-sama kita nantikan misteri malam di sebalik mata bertemankan dengan Abang Manis ya. Okey ya, terjawab soalan. Ada yang tanya tadi, Abang Manis ni bila lagi ke udara? Jangan risau, malam esok insyaAllah. Doakan saya panjang usia, doakan saya sihat selalu. Saya akan terus ke udara bersama dengan anda. On tak on? Kasih on terus ya. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa, di bulan kebangsaan ini kita terus kibarkan Jalur Gemilang. Satu rumah, satu Jalur Gemilang. Dekat kereta, dekat premis perniagaan, dekat pejabat, dekat lori, dekat bas, kita kasih meriah tahun ini untuk tahun untuk hari kebangsaan kita, hari kemerdekaan negara kita yang ke-69 tahun untuk tahun ini ya. Jadi sama-sama kita memeriahkan. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk kita kongsikan ataupun saya kongsikan bersama-sama dengan anda. Mungkin kata-kata ini dapat memberikan manfaat juga untuk kita bersama kan. Manalah tahu kan, sebab ramai yang sedang mencari kebahagiaan. Tapi kita kena ingatlah, bahagianya kita itu takkan sama dengan kebahagiaan orang lain tau. Jadi bahagialah dengan cara kita sendiri. Cukup kita jalani hidup kita semampunya, nikmati seadanya dan bersyukur untuk segalanya. Pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Seseorang itu bermula dia menjadi baik dengan lidah yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lidah orang soleh. Lidah orang soleh adalah merupakan satu perkara yang paling kita inginkan. Sebab, tahu tak, lidah ni dia adalah alat yang paling berkuasa ke atas muka bumi ni. Satu lidah berbicara, kalau dia nak tentukan perang, maka dua negara besar ataupun dua benua yang berpengaruh boleh berperang. Dan satu lidah boleh menyebabkan daripada dua musuh nyata akhirnya menjadi teman yang rapat dan erat. Dan sebab itu, bila Ustaz sebut, lidah orang soleh ni paling utama dia gunakan senjata adalah untuk melindungi dirinya dan untuk melindungi orang lain. Sebab dia percaya setiap kali dia bawa dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia nak bawa dalam keadaan betul-betul akrab, dia nak bawa dalam keadaan betul-betul rapat, supaya dia tak cakap perkara yang dia tak faham, dia tak cakap perkara yang dia tak tahu. Kan ada sebut kepada kita dalam surah Isra ayat nombor 36, wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm innas sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula, yang dikatakan kepada kita, dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sesungguhnya, pendengaran engkau, penglihatan engkau, hati engkau dan semua anggota-anggota itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang apa yang dilakukan. Ustaz, saya tak mengumpat guna lidah, Ustaz. Saya mengumpat guna hati. Ada orang, dia ada kemampuan atasan dalam bab mengumpat ni. Dia bukan mengumpat level bawahan ataupun peringkat bawah tau. Dia memang level, dia punya peringkat tu, kalau kita kata dia dalam hati pun boleh mengumpat. Subhanallah. Quran bagi tahu kepada kita, innas sam'a wal basar, sesungguhnya engkau punya pendengaran dan juga penglihatan, wal fuad, serta hati itu, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya Allah Subhanahu Wa Taala akan nilai, akan tanya nanti di hari akhirat. Jadi sebab itu, jomlah kita jaga lidah kita betul-betul. Tapi jangan jaga lidah je, mengumpat dalam hati pun tak boleh tau. Sebab kalau kita mengumpat dalam hati ni, sebenarnya kita ada keadaan yang kita merendahkan orang lain, dan sehingga pada akhirnya akan menyebabkan kita mungkin terfitnah dia, kita sangka buruk dekat dia, sehingga dengan itu akan menyebabkan kita rosak dengan hati kita sendiri. Kalau tak ada perkara baik untuk kita sebut, okey je untuk kita diam dan tak banyak berbicara. Diam bukan bermaksud tidak bijak, tetapi diam bermaksud kita tenang dalam menghadapi keadaan yang memerlukan kematangan. Semoga kita dapat jaga lidah kita dan lidah kita tidak membebankan kita. Assalamualaikum. Buat sebab Allah.
0: Nidaul Islam, hashtag Penyiaran Jakim.
2: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu, kasih sayang.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi Malaysia diucapkan kepada anda semua yang terus dengarkan Nasional FM walau di mana juga anda berada. Ezel, teman anda untuk hujung minggu. Selamat berhujung minggu hari ini, hari Sabtu. Apa khabar anda semua? Harapannya semoga sihat hendaknya dan gembira bersama dengan keluarga yang tersayang. Hujung-hujung minggu ni apa perancangan anda? Mungkin ada yang nak berehat bersama dengan keluarga di luar, ataupun ada yang nak berkumpul bersama dengan keluarga yang tersayang. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Dan hari ini 8 Ogos 2026, 882026, cantik hari ini. Mungkin ada yang nak melangsungkan perkahwinan, pernikahan, pertunangan dan sebagainya. Semoga dipermudahkan. Dan juga kepada anda yang dengarkan Nasional FM, terima kasih banyak-banyak. Dan juga terima kasih kepada sahabat saya, Abang Manis kita, yang telah pun teman anda menerusi Nasional Geng Burung Hantu. Dan seperti biasa, saya akan teman anda 6 jam yang berikutnya menerusi Nasional Hujung Minggu, 6 pagi hingga 12 tengah hari. Okey, dan sebagai panduan juga kepada muslimin dan muslimat, telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pada pukul 6.01 minit pagi tadi. Selamat menunaikan solat fardu subuh kepada muslimin dan muslimat. Dan juga teruskan mendengarkan kami walau di mana juga anda berada pagi ini. Semoga ceria-ceria hendaknya dan terus kekal bersama-sama dengan kami. Ini dia malam-malam untuk anda semua, Nuha Baharin dan juga Mimpi.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: sedang mendengar Nasional FM, radio informasi nombor 1 Malaysia.
1: Okey, baik, kembali lagi waktu ini 6.40 minit pagi. Selamat pagi diucapkan kepada anda semua. Dan baru saja berlalu tadi lagu yang orang kata tu cukup popular lah sekitar tahun 90-an, Sejenci Gar Air, bagi peminat-peminat filem Hindi Kuch Kuch Hota Hai, Kumar Sanu dan Alka Yagnik. Baru saja menghiburkan anda. Dan pastinya hari ini mungkin banyak perancangan kan. Apa kata kita mulakan pagi kita dengan hati yang tenang. Tak kisahlah nak bekerja ke, nak balik kampung ke, mungkin ada yang nak pergi pasar ataupun ada yang bergelut nak bangun tidur pagi ni kan, maklumlah cuti. Okey, ada yang nak bekerja tu, maklumlah hari ni hari Sabtu, mungkin agak lewat sikit lah kan yang bekerja tu. Jadi kalau nak bekerja, kita mulakanlah hari kita, pagi kita dengan semangat. Walaupun ramai yang bercuti, tetapi kita teruskan bekerja. Kerana apa? Kerana bekerja itu adalah ibadah juga ya. Dan anda juga yang mana yang nak merancang untuk keluar ke mana-mana, mungkin saya nak kongsikan dengan anda ramalan cuaca seluruh negara untuk hari ini 8 Ogos 2026 yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Di Semenanjung, pada pagi ini ribut petir di beberapa tempat di Selangor, juga ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai di Negeri Sembilan, Melaka, Johor dan juga mendung di Putrajaya. Okey. Dan cuaca berjerebu di Kedah, manakala tiada hujan di Perlis, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang dan Kuala Lumpur. Manakala di Sabah pula mendung di Labuan pagi ni, dan cuaca agak berangin di pedalaman pantai barat dan juga Kudat. Manakala tiada hujan di Tawau dan Sandakan. Dan di Sarawak pula pada pagi ini cuaca agak berjerebu di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Manakala tiada hujan di Kapit. Okey, itu ramalan cuaca pada pagi ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan pastinya anda juga boleh muat turun di telefon pintar anda, okey, aplikasi My Cuaca. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan pada pagi ini. Kejap lagi tepat pukul 7 pagi kita akan dengarkan utama 7 pagi dan terus kekal bersama-sama dengan kami. Ini dia gabungan Zizan Razak dan juga Elizabeth Tan, Payung untuk anda semua. Nasional FM.
2: Lizzie, Zizan.

0: Jangan cakap aku tak payung.
1: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
4: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh!

8 Ogos 1967, ASEAN ditubuhkan secara rasmi. Pada hari ini, dalam tahun 1967, Persatuan Negara Asia Tenggara, ASEAN, ditubuhkan secara rasmi menerusi Deklarasi ASEAN, Deklarasi Bangkok, yang ditandatangani di Bangkok, Thailand. Deklarasi Bangkok ini ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Timbalan Perdana Menteri, merangkap Menteri Pertahanan dan Menteri Pembangunan Negara, Adam Malik, Menteri Hal Ehwal Politik dan Menteri Luar Indonesia, Narciso Ramos, Setiausaha Luar Filipina, S. Rajaratnam, Menteri Luar Republik Singapura dan Tanat Komat, Menteri Luar Thailand. Deklarasi ini mengandungi 7 fasal yang merupakan objektif penubuhan ASEAN, antaranya memperhebatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan kebudayaan serantau dengan berusaha bersama-sama semangat persamaan dan persaudaraan demi memperkukuhkan asas bagi satu masyarakat negara Asia Tenggara yang makmur dan aman. Menggalakkan keamanan dan kestabilan serantau dengan mematuhi dan menghormati keadilan dan undang-undang negara-negara anggota dan mematuhi prinsip piagam bangsa-bangsa bersatu dan menggalakkan kerjasama dan saling bantu-membantu terhadap masalah bersama dalam lapangan ekonomi, kebudayaan, teknikal, saintifik dan pentadbiran.

0: sedang mendengar Nasional FM, Radio Informasi Nombor 1 Malaysia.
1: Okey, baik, kembali lagi di jam yang kedua. Tugasan saya, Ezel, menemani anda. Selamat pagi, selamat berhujung minggu, selamat hari Sabtu. Tidak kira apa juga yang anda lakukan pada hari ini, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Okey, dan pastinya sekarang ni ada yang mungkin tengah cari nasi lemak nak bersarapan, kan? Maklumlah pagi-pagi, hujung minggu pula tu, nasi lemak ke, roti canai ke, kopi ke, untuk nak mulakan hari ini, kan? Ada juga yang mungkin letak tepi dulu sarapan pagi tu, dah siap-siap nak pergi bersenam. Pastinya nak beriadah lah, bersama dengan keluarga. Apa saja aktiviti anda pagi ni, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Dan kepada anda yang duduk di rumah, kan, sambil dengar-dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati, terima kasih banyak-banyak menjadikan Nasional FM sebagai teman hari Sabtu anda hari ini, sambil mendengarkan suara saya ke udara. Okey, saya akan teman anda sehingga ke pukul 12:30 hari nanti. Dan saya nak menyapa rakan-rakan kita di ruangan komen seperti biasa, di Facebook rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, terima kasih kepada Nosi Moses. Selamat pagi katanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nosi Moses. Kita ada juga Hasa Hashim, katanya assalamualaikum. Selamat pagi DJ Ezel. Waalaikumsalam. Dan juga nak ucapkan selamat pagi kepada semua sahabat pendengar Nasional FM, sentiasa di hati, bertugas di hari Sabtu, semoga dipermudahkan segala urusan. Sihat sejahtera sentiasa. Okey, dan kita ada juga Sabri Sab, katanya happy duty DJ. Cakap orang putih pagi-pagi ni, kan. Terima kasih. Lin Roslinda pun ada, selamat bertugas katanya. Hida Mulyani, binti Ali Ida, katanya assalamualaikum Eza. Waalaikumsalam Ida. Salam Sabtu, salam subuh, selamat pagi Nasional FM, sentiasa di hati, next level katanya. Ida dari Parit Raja, Batu Pahat, Johor Baru, Darul Takzim hadir. Okey, dan katanya selamat bertugas, bersiaran, moga sihat selalu, ceria selalu. Kita ada juga Abdullah Ali. Assalamualaikum DJ Ezel. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat bersiaran, selamat berhujung minggu. Begitu juga dengan Marsa Saleh. Terima kasih. Ramai lagi. Kejap lagi saya akan bacakan. Jangan risau, okey. Jangan rusing hari Sabtu ni. Saya akan bacakan semua ucapan-ucapan anda di ruang udara untuk hari ini, 8 Ogos 2026, bersamaan dengan 24 Safar 1448 Hijri. Baiklah, kita nak teruskan lagi hiburan pada pagi ini, hujung minggu, untuk anda semua. Ini dengan gabungan Datuk Sri Siti Nurhaliza dan juga anak buahnya Umay, untuk anda.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Save the world.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Okey, baik, kembali lagi waktu ini. Baru saja berlalu menghiburkan anda 4 minutes gabungan Madonna dan juga Justin Timberlake untuk anda semua. Jadi, apa kata kita ambil masa kita, bukan 4 minit, lebih lah untuk kita lupakan, letak tepi seketika telefon kita. Kita luangkan masa berbual dengan keluarga ataupun luangkanlah masa dengan anak-anak ke kan untuk hujung minggu ni. Dan apa kata kita juga hubungi ataupun telefon ibu ayah kita bertanya khabar, kerana masa yang kita luangkan bersama dengan orang yang tersayang itu jauh lebih berharga lah dari kita menghadap skrin telefon itu. Okey, dan pastinya saya nak juga kongsikan dengan anda, jangan lupa untuk anda kibarkan jalur gemilang. Okey, dan saya nak kongsikan dengan anda trivia merdeka. Ini berkenaan dengan sejarah Tugu Negara. Tugu Negara ini dibina sebagai penghormatan kepada lebih 11,000 prajurit yang gugur dalam Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua dan semasa darurat. Dan dengan ketinggian 15 meter, 7 patung pada Tugu Negara melambangkan kepimpinan, persatuan, kesiapsediaan, kekuatan, keberanian dan juga pengorbanan. Dan Tugu Negara ini terletak di Taman Botani Perdana Kuala Lumpur dan terus menjadi simbol perjuangan dan pengorbanan demi negara. Jadi kita semarakkan semangat patriotisme, kita kenal sejarah negara kita dan semestinya kita hargailah pengorbanan mereka yang telah pun berkorban demi negara yang tercinta. Okey, dan kita nak teruskan lagi hiburan di hujung minggu ini. Ini dia kisah terbaik, persembahan dari Fazura untuk anda semua. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.
1: Anda sedang mendengar Nasional FM, radio informasi nombor 1 Malaysia.
2: Okey, baik, teruskan siaran bersama-sama dengan kami tentunya Nasional FM sentiasa di hati. 7.50 minit pagi, kejap lagi 8 pagi kita akan ikuti ringkas dari pusat berita RTM. Tetapi sebelum itu saya nak membacalah ucapan-ucapan yang dikirimkan menerusi ruangan komen di Facebook rasmi kami Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada Nur Isa. Okey, terima kasih juga kepada Elbiana Rosliana Lia. Katanya salam manis dan pahit dari Seratok di Sarawak. Okey, katanya Mok Sine Talk. Betul ke saya sebut ni? Selamat pagi dan salam keceriaan buat semua. Cuaca di Saratok semakin cerah katanya pada matahari terbit dan masih lagi ada cerebu. Dan Elbiana kirimkan pantun untuk saya pagi ni. Pagi hari cerah embun kabus berakhir. Sarapan pagi minum teh dan roti. Selamat bertugas kepada DJ Ezel. Layan lagu terbaik di hujung minggu. Okey, bolehlah. Okey, terima kasih Elbiana. Dan juga kita ada Nur Isa Zentisah. Katanya selamat pagi, DJ bertugas. Juga kita ada Ita Rozaya. Semua anda sabar. Katanya happy Saturday my friends. Okey, dan Jagi dari malam katanya ke pagi jadi burung hantu. Belum ngantuk lagi. Belum tidur lagi ke dari malam tadi? Okey, terima kasih Ita. Dan juga kita ada Muhammad Zikri, Haziq Hamdan. Salam hujung minggu dan salam Sabtu katanya bertemankan Ezel. Okey, dan kita ada Nick Mok. Katanya selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga sihat ceria, bahagia. Semoga sukses. Kita ada juga Jaafar Jantan untuk hari ini. Terima kasih. Kejap lagi saya akan bacakan ucapan-ucapan anda satu persatu di ruang udara. Dan teruskan kesetiaan anda. Ini dia Nak Buat Channel. Persembahan dari Bunga Ismi untuk anda, Nasional FM.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.